0: silakan Pak.
1: Iya, jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke dan pendengar RRI yang kami banggakan, kami kasihi, negara kita di tahun ini akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Oleh karena itu, tentunya dari Sabang hingga Merauke, di mana daerah kita, Kabupaten Merauke juga akan memperingati detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dan juga yang kita peringati di tahun ini. Oleh karena itu, ada serangkaian kegiatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dan juga akan dilaksanakan bagi dan juga melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan, mungkin nanti sebentar disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia dan juga Bapak Ibu Koordinator kegiatan, tetapi mungkin pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ini tentu saja kita maknai dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama itu tentu saja HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan. Bagaimana perlakuan-perlakuan yang dirasakan oleh masyarakat kita, warga bangsa Indonesia, dikala dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa kita ingin mengenang kembali suasana dan juga perasaan, serta kita harus juga larut di dalam suasana yang mungkin saja meninggalkan bekas luka, tetapi juga kita maknainya sebagai sebuah perjuangan yang tidak sia-sia yang dilakukan oleh para pendahulu kita, oleh para pahlawan-pahlawan kita, baik yang sudah mengorbankan pikiran tetapi juga jiwa raga, sehingga kemerdekaan itu bisa kita rebut dan juga telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh kedua founding father kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dengan dibacakannya teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, ini bagian daripada rentetan perjuangan yang panjang sekali, sehingga kita saat ini khusus untuk pemerintah, masyarakat, TNI Polri, dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke memaknainya dengan baik, dan tentu harapan kita bahwa kita juga akan memberikan penghormatan dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pendahulu kita. Ya, mungkin saja mereka yang mungkin usianya masih muda terus kemudian dalam perjuangan itu gugur di medan laga, itulah yang menunjukkan kesatria tetapi juga kesetiaannya kepada bangsa dan negara. Dan saat ini kita, generasi muda saat ini, dan juga orang-orang yang mewarisi perjuangan besar para pendahulu kita perlu memaknainya dengan bijak di waktu-waktu sekarang ini. Banyak dinamika pembangunan, jadi sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, di dalam era yang sekarang kita lewati, orang katakan bahwa era reformasi, ini perlu kita isi dengan semangat dan juga daya juang yang tinggi, seperti yang sudah ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Daya juang itu kita tunjukkan lewat bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Kalau dia seorang pegawai negeri, bekerjalah dengan baik. Kalau dia seorang pekerja swasta, bekerjalah dengan baik. Kalau dia seorang dosen, seorang pengajar, dan lain sebagainya, bekerjalah dengan baik. Tunjukkan dedikasi, integritas, profesionalitas, sehingga apa yang dicita-citakan atau apa yang menjadi tujuan daripada lembaga dan organisasi yang dipimpinnya itu bisa berjalan dengan baik. Juga seluruh lapisan masyarakat yang ada, dengan peran kita masing-masing, mari kita bahu-membahu, kita bergandengan tangan sesuai semboyan kita, Isakot BK, Isakot Kai, tetapi juga dengan memaknai tema kita di peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini, bagaimana kita memperkokoh persatuan dan kesatuan demi kedaulatan dan kejayaan bangsa kita. Oleh karena itu, kita di Merauke harus lebih baik untuk memaknai, dan mari kita sambut perayaan 2026 ini dengan penuh sukacita, tetapi juga dengan semangat dan juga menjiwainya dalam keberadaan kita saat ini di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini.
0: Iya Pak Bupati, kemudian kan tahun ini Pemda Kabupaten Merauke ini mengusung subtema ya Pak ya, dengan semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kita perkokoh kesatuan dan persatuan bangsa di segala bidang untuk menuju Merauke yang sejahtera dan bermartabat. Nah, apa yang ingin pemerintah daerah tekankan atau harapkan dari subtema ini Pak?
1: Iya, kita memperkokoh persatuan dan kesatuan di segala bidang. Kita di Merauke ini berangkat dari semboyan Isakot BK, Isakot Kai, bahwa dalam segala hal, dalam segala bidang yang kita laksanakan di Merauke, segala urusan, misalnya saja ketika pemerintah daerah akan melaksanakan program pembangunan, harus dilaksanakan tanpa memandang dia suku apa, agama apa, tetapi kita lakukan dengan penuh keseimbangan. Artinya semua orang, semua suku dilibatkan dalam proses pembangunan yang kita lakukan di Kabupaten Merauke. Begitu juga misalnya pengangkatan pegawai, begitu juga pengisian jabatan misalnya di tingkat eselon 2 di Kabupaten Merauke dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Dan juga di tengah-tengah masyarakat, kita harus berlaku di mana kita tidak mencerminkan atau tidak mendahulukan suku, agama, atau ras tertentu. Tetapi mari kita bangun Kabupaten Merauke ini dengan kebersamaan. Kebersamaan berarti proporsinya harus berimbang. Siapa saja yang memiliki kemampuan dan ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara di Kabupaten Merauke perlu kita wadahi sehingga kita bertumbuh, berkembang bersama sebagai warga bangsa ini. Saya pikir itu yang mungkin akan ditekankan pada peringatan 17 Agustus 2026 ini. Ya.
0: Baik, Pak Bupati, mungkin selain kegiatan seremonial juga ini, apa yang Bapak harapkan bisa dirasakan oleh masyarakat nantinya di momentum HUT RI ini, Pak?
1: Iya. Di momentum HUT RI di tahun ini, selain rangkaian kegiatan yang kita laksanakan, mungkin kemarin baru saja kita laksanakan pameran karnaval, dan karnaval ini melibatkan lebih dari 100 peserta dan antusiasnya cukup luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat bernegara, berbangsa di Kabupaten Merauke terus terpelihara, dan kita ingin bahwa dalam segala hal semua orang di Kabupaten Merauke bisa mengambil bagian. Terus kemudian nanti kita ada satu kegiatan lagi, yaitu kegiatan pasar malam yang mungkin akan melibatkan UMKM-UMKM kita dan juga OPD yang ikut meramaikan pasar malam, dan juga kita ada panggung hiburan bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan beberapa kegiatan ini kita bisa menyemarakan peringatan HUT RI yang ke-81 di tahun ini. Ya.
0: Iya, cukup banyak kegiatan ya Pak ya, artinya nanti meriah ini dan masyarakat harus datang juga ya Pak ya. Ya, mungkin saya ke Ibu Delsiana terlebih dahulu. Ibu, mungkin hingga saat ini seperti apa persiapan panitia untuk seluruh rangkaian HUT RI ke-81?
2: Iya baik, persiapan panitia ketika SK Bupati di bulan Juli, kami mempersiapkan semua kegiatan dalam rangka HUT RI ini. Jadi ada 9 kegiatan yang telah kita sepakati bersama, dan semuanya telah kami siapkan untuk menyongsong HUT RI ini. Jadi kita di tanggal 1 Agustus kita sudah mulai dengan infokom memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat untuk kebersihan dan pemasangan bendera-bendera di seluruh rumah, toko, dan instruksi ke distrik-distrik dan kampung. Itu kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh panitia yang telah terbentuk. Jadi ada 9 kegiatan di tanggal 1 Agustus, sudah mulai dari dokumentasi itu dan publikasi, mempublikasikan kebersihan di Kota Merauke ini. Dan yang berikut adalah tanggal 7 Agustus adalah kebersihan di dalam Kota Merauke dari 11 kelurahan dan UPD-UPD yang ada, BUMN dan BUMD. Itu sudah dilakukan di tanggal 7 Agustus, dan tanggal 8 Agustus kami kegiatan karnaval yang melibatkan 147 peserta etnis SD, SMP, perguruan tinggi, BUMN dan BUMD. Itu sudah dilakukan per tanggal 8 Agustus. Dan kemarin kegiatan panahan perlombaan, dan sudah dilakukan melibatkan 11 kelurahan dan beberapa distrik yang dekat-dekat. Karena di distrik juga mereka lakukan kegiatan pasar malam, kegiatan lomba-lomba di distrik-distrik. Karena dari keuangan kami, kami bagikan juga ke distrik dan ke kelurahan. Dari keuangan yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui dana hibah yang ada. Jadi lurah dan distrik juga kami bagikan sehingga mereka juga laksanakan kegiatan. Di kelurahan-kelurahan ada beberapa kelurahan juga yang lakukan seperti itu. Dan setelah ini ada beberapa kegiatan lagi yang akan disiapkan, yaitu kegiatan pasar malam nanti per tanggal 14 Agustus besok, 14 Agustus sampai dengan 17 Agustus. Itu per jam 5 sore sampai dengan jam 22, jadi jam 10 malam. Itu kegiatan pasar malam, di sana ada UMKM-UMKM yang sudah disiapkan dari BUMN, BUMD, TNI, Polri. Ada di sana untuk memamerkan hasil-hasil karya yang ada. Dari OPD-OPD juga untuk apa-apa yang telah dikerjakan. Jadi sudah disiapkan semua. Dan juga tanggal 15 sampai 16 itu ada Car Free Day. Itu akan ada kegiatan di sepanjang jalan depan kantor bupati, mulai dari Ahmad Yani sampai di depan kantor DPR. Itu akan ditutup dan pagi kita akan olahraga pagi. Setelah itu Pak Bupati akan launching terkait dengan tiap hari Sabtu Minggu nanti di Kabupaten Merauke itu ada tempat berjualan dan juga ada tempat olahraga yang kita akan mencoba untuk meningkatkan income daerah. Itu akan kita lakukan, kita mencoba dengan 10 kali kegiatan yang ada. Setelah itu nanti disesuaikan nanti. Itu per tanggal 14 dan 15. Dan itu sudah disiapkan, dan pasar malam berjalan tanggal 14 sampai tanggal 17. Dan hari puncaknya nanti di tanggal 17 malam. Itu per jam 6:30 sampai dengan jam 22 malam nanti. Itu perayaan nanti di kapsul waktu. Dan yang berikut kegiatan Anjang Sana. Kita tidak lupa juga untuk Anjang Sana ke Panti Asuhan, ke yayasan-yayasan Kristen maupun Muslim dari bakti sosial, kegiatan bakti sosial, dan juga dari purnawiraan TNI Polri yang ada. Itu ada sekitar 15 purnawiraan TNI Polri yang ada yang kami akan memberikan bantuan atau memberikan sumbangan ke mereka. Itu bagian dari penghargaan betapa dedikasi mereka dalam perjuangan NKRI ini, memperjuangkan kemerdekaan ini. Sekitar 15 purnawirawan yang akan dari bakti sosial akan mengunjungi. Dan juga ada pelayanan adminduk gratis di hari Jumat dan Sabtu tanggal 14 dan 15 besok nanti di kantor Capil. Jadi itu pelayanan gratis dari jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 5 sore. Itu rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia kurang lebih yang akan dilaksanakan kita bersama-sama oleh warga masyarakat. Demikian.
0: Baik, ada 9 ya Ibu ya, dan ini beragam nih, macam-macam ya, nih kegiatannya. Macam-macam. Apakah ini semua gratis atau ada yang dipungut biaya nih Ibu?
2: Ini semuanya gratis. Mereka lakukan ini semua disiapkan. Tidak ada pemungutan biayanya.
0: Oke, jadi masyarakat bisa langsung datang dan menikmati rangkaian iya, acaranya ya Ibu ya?
2: Datang dan menikmati yang telah disiapkan, misalnya pasar malam. Nah, itu sudah disiapkan tenda-tenda, sudah disiapkan kursi, meja, listrik, semua. Tinggal masyarakat datang, UMKM datang dan tinggal berjualan di situ.
0: Iya, ini kan tinggal beberapa hari lagi ya Bu ya. Mungkin apakah ada kendala atau tantangan dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan ini Bu?
2: Untuk sementara tidak ada, karena kemarin setelah pembukaan panahan di kapsul waktu, saya mengecek semua dari seksi perlengkapan, tidak ada masalah. sisi kelistrikannya semuanya sudah oke, karena itu dari bagian umum langsung menghandle koordinator, jadi sudah tidak ada masalah.
0: Baik, artinya aman ya Bu ya, dari keamanan aman, dan lain ya sebagainya. Mungkin himbauan mungkin untuk masyarakat yang mau datang, do and don'ts-nya apa Bu, larangan dan juga himbauannya?
2: Ya, kami harapkan masyarakat datang untuk menikmati pameran atau hiburan yang ada, datang membawa diri dengan membawa hati supaya menjadi terhibur. Alat-alat tajam dan yang lain-lain tidak boleh, karena dari sisi keamanan ada 3 keamanan yang sudah siap untuk membackup kegiatan ini, yaitu dari Satpol, dari Polres, dan juga dari Kodim. Jadi tempat-tempat mereka untuk berjaga juga di depan ini ada 2, di belakang juga ada 3. Jadi untuk di kapsul waktu sendiri itu semuanya sudah oke.
0: Baik, datang dan nikmati saja ya, Ibu ya. Tidak usah bawa tajam lagi ya, miras itu tidak ya, perlu ya Ibu. Iya baik, terima kasih Ibu Delsiana. Saya bergeser ke Pak Benhur. Mungkin Pak, karnaval kemarin kan sudah dilaksanakan ya Pak ya. Seperti apa jalannya karnaval kemarin, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI.
3: Baik, izin Bapak Bupati, pendengar RRI dimana, pendengar RRI dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran ini. Pertama tentu kami bersyukur kepada Tuhan karena karnaval tanggal 8 Agustus yang kemarin kita sudah saksikan bersama pelaksanaannya berjalan dengan sangat lancar. Dan tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan bahwa karnaval setiap dilakukan, kita ada 2 momentum pelaksanaan karnaval setiap tahun, yaitu saat menyambut 12 Februari dan juga menyambut 17 Agustus. Artinya 12 Februari itu ulang tahun Kota Merauke, kemudian 17 Agustus itu HUT RI. Nah, kemarin pesertanya 147, izin Bapak Bupati, panitia juga sedikit membatasi terkait dan pelibatan etnis. Nah, kalau kemarin panitia tidak membatasi, bisa-bisa pesertanya itu menyampai hampir sampai 200-an
0: ya, karena membludak ya, Pak, ya, ya
3: membludak. Tadi kan Pak Bupati sampaikan juga bahwa semangat kita untuk hidup berbangsa dan bernegara dapat kita lihat dengan pelaksanaan karnaval kemarin. Antusias masyarakat Merauke untuk terlibat dalam karnaval kemarin cukup luar biasa, dan saya pikir karnaval kemarin itu bukan hanya urusan kita jalan pawai sesuai dengan rute yang ada, tetapi memberikan impact kepada masyarakat kita, dan tentunya masyarakat kita bisa berjualan, jualan mereka, kemudian juga atribut-atribut terkait dengan HUT RI tentunya laku, karena semua berlomba-lomba untuk membeli dan menghiasinya. Dan ini sekali lagi kami selaku panitia dalam menyambut HUT RI ini, khusus untuk sesi karnaval, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, semua muspida, dan juga terutama peserta karnaval yang sudah berpartisipasi. Tadi Bu Ketua Panitia bilang datang bawa diri, bawa hati gitu, tapi kemarin luar biasa memang karnavalnya. Kita selesainya Pak Bupati 6:30 sore. Puji Tuhan tidak ada masalah, semua lancar-lancar, walaupun cuaca Merauke cukup terik, tapi Tuhan juga kasih kemarin begitu mau sore dia agak sedikit tidak terlalu panas Pak Bupati, sehingga kita sangat menikmati proses sampai dengan terakhir. Demikian.
0: Iya, karnaval ini kan dilaksanakan setiap tahun ya Pak ya. Nah, apakah ada perbedaan dari tahun ini dan juga tahun lalu nih Pak?
3: Sebenarnya perbedaan untuk setiap tahun tidak ada. Yang membedakan adalah pada saat momentum 12 Februari dan 17 Agustus. 12 Februari itu kita usung bahwa kita akan karnaval dengan budaya, sedangkan untuk 17 Agustus kita mengusung dengan tema bahwa kita akan menampilkan karnaval pawai pembangunan gitu. Itu yang membedakan.
0: Iya, setelah dilaksanakan karnaval kemarin, apa sih Pak dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri dengan adanya karnaval?
3: Ya, sedikit kami sudah singgung tadi bahwa tentunya pertama bahwa masyarakat pasti terhibur karena dengan bermacam atraksi bisa disaksikan. Kemudian yang terpenting adalah dampak secara ekonomi untuk masyarakat kita yang berjualan, bisa laku jualannya, karena memang masyarakat berkumpul di setiap rute yang ditempuh itu dari Kodim sampai dengan depan kantor bupati. Kemudian bagaimana kita saksikan betapa membludaknya masyarakat di depan kantor bupati itu sampai teman-teman pihak keamanan juga agak sedikit kerepotan untuk mengaturnya karena memang mereka lagi menunggu momentum ini.
0: Iya, tapi overall aman ya Pak ya, berjalan lancar ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Benhur. Saya bergeser ke Pak Erik nih, mungkin yang sudah kita lihat ya di Monumen Kapsul Waktu sudah banyak tenda-tenda nih Pak. Banyak masyarakat yang sudah banyak nanya-nanya juga nih Pak, itu apa pasar malam atau apa? Nah mungkin dari Pak Erik bisa dijelaskan apa yang sedang dipersiapkan untuk pasar malam ini.
4: Iya, baik. Izin Pak Bupati, saya akan mencoba menjelaskan tentang persiapan pasar malam dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Merauke. Jadi berdasarkan arahan Pak Bupati melalui Ibu Ketua Panitia bahwa pasar malam dilakukan mulai tanggal 14 Agustus dan puncaknya di 17 Agustus. Pesertanya itu, mohon maaf Pak Bupati, izin kami juga batasi karena sampai dengan tadi saja masih banyak yang datang untuk mendaftar. Tetapi kapasitas di kapsul waktu kan terbatas.
0: Terbatas ya, Pak.
4: Sehingga kami hanya bisa batasi itu 120 untuk pelaku UMKM yang berjualan. Karena di sisi lain pula, selain pasar malam, dibarengi juga dengan pameran pembangunan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati, di mana perangkat daerah dan TNI Polri akan ikut serta. Mereka akan menyajikan tentang pembangunan di Kabupaten Merauke. Dan yang paling unik sebenarnya untuk tahun ini, yaitu ada satu kegiatan tambahan yang akan dicanangkan langsung oleh Pak Bupati, dan ini inisiatif dari Pak Bupati sendiri dengan melihat fenomena yang ada di khususnya seputaran kantor Bupati, di mana mulai dari pagi, walaupun jam kerja dari pagi 5:30 sampai dengan nanti sore itu banyak orang yang berolahraga. Sehingga beliau memberikan petunjuk kepada kami untuk kalau bisa mungkin kita ada hari-hari tertentu kita khususkan untuk olahraga. Maka kita putuskan bahwa akan dilakukan Car Free Day di Kabupaten Merauke yang dicanangkan oleh Pak Bupati besok tanggal 15, dan itu akan berlangsung secara berkelanjutan. Bahwa setiap Sabtu dan Minggu pagi dari jam 5:30 sampai jam 10 dan selanjutnya sore dari jam 3 sampai 5:30. Itu akan dilakukan penutupan dimulai dari perempatan RRI Ahmad Yani menuju kantor Satpol dan belok kiri Brawijaya masuk di seputar antara kantor polisi Polres Merauke dengan kantor bupati yang akan dijadikan sebagai tempat untuk dilakukan aktivitas olahraga. Itu bebas, bebas kendaraan, sehingga diharapkan teman-teman yang skateboard bisa, sepatu roda pun bisa, mereka yang ini. Ya seperti kalau kita lihat di Jakarta, mulai dari Monas ya, sampai dengan lingkaran HI itu kan ya, seperti itulah kita mulai.
0: Iya, seperti Car Free Day, seperti ya, itu ya Pak ya?
4: Seperti itu. Karena ini yang tadi saya bilang sekali lagi, ini adalah Pak Bupati merespon masyarakat yang memang saat ini kita lihat bahwa boleh dilihat setiap sore memang lewat depan RR ini banyak ini mereka yang berolahraga setiap pagi dan sore. Jadi seperti itu.
0: Iya, ini nantinya akan terus dilakukan di setiap hari Sabtu dan Minggu ya Pak ya?
4: Iya, dan sudah disiapkan juga peraturan Bupatinya untuk kegiatan ini sehingga memang dia akan berkelanjutan.
0: Iya, ini pasti akan dapat mendapat apa ya feedback positif ya, dari berbagai masyarakat ya Pak. Betul. Ya. Nah, kalau untuk pasar malam sendiri nih nantinya akan seperti apa nih Pak pasar malam dalam rangka menyambut HUT RI ke-81?
4: Baik, kalau untuk pasar malam ada tiga yang di dalam ini ya. Yang pertama itu panggung hiburan yang nanti diisi oleh tahun ini kami mencoba untuk mengedepankan seniman-seniman yang ada di Kabupaten Merauke, khususnya untuk saudara-saudara kita yang orang asli Papua. Sehingga ada mereka yang nanti ada pemain-pemain band, ada sekitar hampir 10 lah yang sudah mendaftar. Itu pun kita batasi. 10, terus ada rappernya juga, 8 untuk khusus untuk orang ini ya, saudara-saudara yang orang asli Papua. Dan ada beberapa juga yang nanti tari-tarian dari etnis Marin juga ada, dan juga dari Nusantara. Tetapi 70% adalah kami dorong untuk saudara-saudara kita yang orang asli Papua. Terus Yang tadi saya bilang bahwa nanti ada pameran juga, pameran pembangunan, salah satunya dari TNI, mereka akan memamerkan alursistanya, itu akan mereka ini siapkan. Terus dari perangkat daerah dan juga dari BUMN, ini saudara-saudara teman-teman kita dari pihak perbankan, hampir semuanya mereka terlibat langsung dan itu mandiri. Mereka yang mandiri ya. Dan juga teman-teman kita dari pelaku usaha OAP dan Nusantara. Dan ini sekali lagi tidak berbayar. Khusus untuk pelaku UMKM, panitia menyiapkan 30 tenda gratis, termasuk listriknya juga semuanya. Mereka tinggal datang untuk berjualan dan menghias. Demikian.
0: Iya, artinya masyarakat ini datang gratis, tapi kalau mau beli tetap harus bawa uang jajan ya, Pak ya?
4: Iya. Jadi memang datang gratis, yang pasti untuk membeli harus disiapkan ininya. Kita boleh, Bapak Ibu, Mbak Jessica, kita boleh ambil contoh kemarin Pak Bupati menyelenggarakan nonton bareng final bola kaki Piala Dunia di lapangan kantor Bupati, dan animo daripada masyarakat yang datang nonton begitu besar. Dan izin Pak Bupati, ada, saya sempat duduk dengan satu malam dengan pelaku UMKM yang dia 4 juta dari jam 7 malam sampai subuh, itu dia dapatnya 4 juta.
0: Dalam satu hari itu
4: satu
0: ya Pak ya?
4: Malam, bukan satu hari.
0: Oh iya, belum ada 24 jam.
4: Hampir 12 jam. Itu di luar yang Pak Bupati sendiri gratiskan ya. Ini di luar itu. Ini murni masyarakat beli sebelum digratiskan. Iya. Nah, kita harapkan juga besok partisipasi masyarakat lebih ini lagi, sehingga pertumbuhan pelaku UMKM di Kabupaten Merauke, khususnya saudara-saudara kita yang OAP, itu bisa berkembang. Dan satu, bahwa ini 100% halal yang dijual. Banyak sebenarnya yang takut bahwa ini halal atau tidak, tapi saya berani jamin bahwa apa yang dijual oleh pelaku UMKM kita semuanya adalah halal. Demikian.
0: Iya, dan didominasi oleh pelaku UMKM orang asli Papua. Siap. Ya Pak ya?
4: Pelaku asli orang Papua yang banyak.
0: Iya, untuk masyarakat sendiri mungkin kalau mau datang ini bisa mulai dari hari apa dan jam berapa Pak?
4: Baik, untuk masyarakat boleh datang mulai hari Jumat besok. Besok sore jam 5 kita sudah pembukaan, dan pembukaan itu sudah ini oleh Pak Bupati ketika kemarin di Karnaval. Sehingga besok sore itu langsung sudah terbuka untuk boleh datang. Dari jam 5 sampai, untuk pembukaan ya, untuk besok itu jam 5 sampai jam 10 malam. Demikian.
0: Iya, baik. Kemudian kalau untuk sisi keamanannya sendiri seperti apa Pak? Kan kadang masyarakat juga takut nih datang malam, takutnya ada orang mabuk atau apa segala macam. Nah, dari keamanan sendiri seperti apa Pemda mengantisipasi hal ini? Silakan.
4: Baik, dari kepanitiaan kan juga ada seksi keamanan yang langsung dikomandai oleh Kapolres Kabupaten Merauke. Dan juga kami didukung oleh Satpol PP dari Pemda sendiri dan juga dari TNI, yaitu dari Kodim. Ya, dan kami sudah berkoordinasi dalam rapat panitia bahwa mereka akan menjaga tidak hanya di dalam, tetapi di seputaran kapsul waktu dan sampai dengan Jalan Brawijaya sepanjang kantor bupati akan dijaga. Memang satu harapan sebenarnya untuk masyarakat kita, datanglah jadi penonton dan jadilah polisi untuk diri sendiri. Itu dulu sebenarnya kunci dari keberhasilan kita untuk besok pasar malam ini.
0: Iya, untuk masyarakat yang mau datang mungkin larangan dan himbauannya juga seperti apa nih Pak?
4: Oh iya, seperti yang dikatakan Pak Bupati bahwa kita merebut kemerdekaan itu sudah 81 tahun lalu, sehingga tidak perlu lagi bawa parang, kampak untuk datang ke pasar malam. Kita datang untuk kita cari hiburan ini. Jadi saya berharap saudara-saudara kita yang datang, kalau bisa sekali lagi, kita menjadi polisi untuk diri kita. Sehingga tidak perlu ketika si A boleh, si B tidak, tapi marilah kita menjaga diri kita sehingga keamanan keseluruhan akan terjaga, dimulai dari diri kita sendiri. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Erik. Saya bergeser lagi ke Pak Bupati. Izin Bapak, mungkin setelah mendengar berbagai kegiatan tadi ya Pak ya, seberapa penting menurut Pak Bupati keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan HUT RI ke-81 ini?
1: Iya, sebenarnya dalam reformasi birokrasi dan juga perjalanan bangsa kita ini, salah satu pilar yang penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam dinamika pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat ini harus ditunjukkan dalam berbagai kegiatan, berbagai event, harus ada ruang untuk melibatkan masyarakat. Karena ruang itulah yang menunjukkan kepada kita bahwa ada dinamika, ada keterlibatan masyarakat yang menunjukkan ada keberhasilan-keberhasilan yang bisa kita capai melalui kerjasama, kolaborasi, dan juga sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan juga keterlibatan masyarakat. Jadi sebenarnya partisipasi masyarakat dalam era demokrasi saat ini, dalam era pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, salah satu event yang penting bagi kita adalah peringatan Hari Kemerdekaan, ulang tahun Hari Kemerdekaan kita. Event ini harus ditunjukkan juga dengan keterlibatan sebanyak mungkin masyarakat. Kalau misalnya tadi mungkin karena keterbatasan ruang yang kita sediakan, tetapi juga ada hiburan rakyat yang bisa dihadiri oleh masyarakat secara luas. Tapi sekali lagi, bahwa kita datang untuk menghadiri kegiatan yang membuat kita larut dalam suasana yang penuh sukacita, sehingga hal-hal yang sifatnya akan mengganggu Kamtibmas dan juga misalnya aktivitas-aktivitas misalnya orang mabuk dan lain sebagainya, ya mungkin pada kesempatan ini kita juga menghimbau bahwa mungkin kita harus dahulukan hal-hal yang sifatnya positif, sehingga kota ini, daerah ini akan bertumbuh menjadi daerah yang aman, daerah yang sejuk, akan menjadi rumah kita bersama yang harus selalu kita jaga, kita pelihara. Sehingga ke depan Merauke akan semakin baik, baik kehidupan sosialnya maupun juga dinamika pembangunan dalam segala aspek di Kabupaten Merauke, itu yang kita harapkan ya.
0: Iya Pak Bupati, mungkin kemudian apa harapan Pak Bupati agar momentum kemerdekaan tahun ini tidak hanya ramai di kegiatan saja nih Pak, tetapi juga membawa semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Iya, jadi kemeriahan tetapi juga dinamika di dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum penting untuk kembali mengingatkan kita semua bahwa perjuangan yang panjang ini harus kita maknai dan kita resapi dengan baik semangat perjuangan itu, sehingga kita tidak hanya kegiatan yang sifatnya hura-hura saja, tetapi setelah itu kita dibaharui untuk melaksanakan berbagai hal yang perlu kita seriusi dalam mengisi kemerdekaan ini. Ya, jadi kemerdekaan itu dimulai dari diri kita sendiri, tetapi juga dalam kelompok masyarakat, di kampung kita, di lingkungan kerja kita, tetapi juga kemerdekaan itu kita maknai dengan bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita mengolah tanah, misalnya untuk seorang petani. Mengolah tanah itu juga bagian daripada bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Program-program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, menjemput atensi dari pemerintah pusat, ini juga bagian dari bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Pasti di belakang semua itu ada nilai manfaat yang bisa kita rasakan. Nah, kalau nilai manfaat yang kita rasakan itu semakin memberi kita kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan lain sebagainya, itu sesungguhnya adalah kemerdekaan yang kita rasakan dalam kehidupan, baik pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita jaga betul di Kabupaten Merauke, dan juga kita mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan mengganggu kehidupan kebangsaan kita. Ya, mungkin gangguan baik dari dalam maupun dari luar itu perlu kita waspadai. Ya, mungkin ke depan ya, yang berkaitan dengan orang mabuk kita harus evaluasi juga. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya itu karena kurang terpelajar masyarakat kita, itu juga bisa kita lakukan. Juga misalnya ada obat-obatan terlarang. ganja dan lain sebagainya. Ini harus kita antisipasi, kita putus rantainya sehingga tidak mempengaruhi masyarakat kita di Kabupaten Merauke. Jangan sampai generasi muda kita yang ada saat ini terpengaruh dengan hal-hal yang negatif sehingga membuat masa depan mereka menjadi suram. Tetapi kita mencoba untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya supaya ke depan itu kehidupan masyarakat, kehidupan generasi muda kita itu menjadi lebih baik dari hari ini. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Pak Bupati. Saat ini sudah ada beberapa penanya dari masyarakat pendengar ataupun pemirsa. Salah satunya saya bacakan izin Pak Bupati dari Bapak Herman di Lepro untuk Pak Bupati. Pak, bagaimana Pemda bisa membuat sebuah kegiatan hiburan rutin untuk masyarakat, tidak hanya dalam event-event tertentu seperti menyambut HUT RI saja? Silakan Pak, tanggapannya.
1: Iya, jadi event yang tadi kita sebutkan ada dua event yang penting bagi daerah ini, yaitu satu adalah peringatan 17 Agustus, yang kedua di HUT Kabupaten Merauke. Mungkin dalam waktu dekat, ya ini ada Kepala Dinas Pariwisata. Ya, mungkin kita ada satu event penting juga, yaitu Festival Kalimaro. Nanti sebentar bisa diterangkan oleh Kepala Dinas, kebetulan ini. Supaya ini juga menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Terus, sebenarnya untuk adanya event di Kabupaten Merauke, ini juga perlu keterlibatan kita semua. Dan mungkin ke depan, kami juga akan mencanangkan yang namanya One Company, One Event. Ya, One Company, One Event. Jadi, ada perusahaan di sini atau ada BUMN di sini, silakan buat kegiatan. Bekerja sama dengan Pemda. Kita lakukan itu. Misalnya RRI ulang tahun, oke, kita bikin lari 10 kilo. Misalnya seperti itu. Jadi one company, one event. Ya, itu bisa kita jadikan salah satu yang baik bagi kita di Merauke. Gitu.
0: Baik, supaya banyak kegiatan juga ya Pak ya. Iya, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Tri di Seringgu. Selamat pagi Pak Bupati dan Bapak Ibu Panitia, salam sehat. Izin bertanya, di pasar malam, selain UMKM, adakah wahana bermainnya juga? Dan apakah setiap masyarakat datang ke stand UMKM dan ke wahana tersebut berbayar? Dan apakah ada pengaturan untuk parkir kendaraannya supaya aman? Silakan mungkin Pak Erik atau Ibu Delsiana.
4: Ya, izin Pak Bupati, baik.
0: Siap,
4: ya. Saya lupa satu tadi, rupanya. Bahwa ada wahana bermain anak-anak yang kita ini, yaitu kita libatkan, kami ambil dari, kalau malam boleh lihat di lapangan Mandala, itu kami minta untuk ini, dan pasti kalau ini milik swasta, berbayar. Kalau ini, sama dengan kita beli makanan yang dijual oleh pelaku usaha, pastikan berbayar. Jadi kami sediakan memfasilitasi, panitia memfasilitasi tempat, dan silakan datang menikmati dengan, ya ini kan tadi yang dibilang bahwa ini juga merupakan penggerak ekonomi untuk pelaku UMKM ini dari masyarakat, partisipasi masyarakat kepada pelaku UMKM. Jadi demikian.
0: Untuk parkir aman ya Pak ya?
4: Oh ya, untuk parkir baik. Untuk parkir kami siapkan mulai dari termasuk salah satunya kantor Ibu Ketua Panitia BKKBM, itu menjadi kantong-kantong parkir dan juga halaman kantor bupati dan Jalan Brawijaya, karena kita full, kita tutup nanti untuk baik pasar malam maupun Car Free Day nanti.
0: Okay. Sudah pasti aman ya Pak ya?
4: Sudah pasti, kami jamin, karena kita dengan teman-teman dari kepolisian dan Satpol PP ikut membantu kita.
0: Iya, mungkin tadi kan disampaikan berbayar ya Pak ya untuk wahana dan juga jajanannya. Nah mungkin ini range harganya dari berapa nih Pak, supaya masyarakat juga tahu nih mau bawa berapa, mungkin 20 ribu kah atau 500 ribu kah? Nah mungkin bisa disampaikan
4: Pak. Iya, kalau kita bicara tentang jajanan khususnya untuk kue-kue kan untuk di Merauke ini rata-rata 2 ribuan lah paling kecil untuk ini. Kalau untuk mainan wahana anak-anak, saya pikir tidak ada kenaikan. Sama seperti yang hari-hari mereka, ada yang 10 ribu, tergantung jenis permainannya. Paling, kalau saya tidak salah, paling mahal itu 20 ribu. Seperti itu, untuk wahana permainan anak-anak.
0: Iya, masih terjangkau ya Pak ya, 20
4: sangat,
0: ribuan
4: saja. Sangat terjangkau.
0: Iya. Terima kasih Pak Erik, saya bergeser lagi. Ada pertanyaan dari Pak Joko di Semangga untuk Pak Bupati. Pak Bupati, tidak kan ada kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan rutin, terutama untuk mengangkat budaya-budaya seluruh masyarakat yang ada di Merauke untuk terus menjaga persaudaraan dan kedamaian bersama. Silakan Pak.
1: Iya, baik. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian menggambarkan keterlibatan masyarakat khususnya dari aspek budaya. Selain event peringatan HUT Merauke itu biasanya ada karnaval budaya, tetapi juga dalam panggung hiburan misalnya itu juga dibuka ruang untuk para pelaku seni supaya menampilkan budaya masing-masing. Ya mungkin salah satu aspek budaya adalah seni. Jadi seni ini juga bisa menggambarkan terkait dengan keberadaan suku atau etnis tertentu di Merauke. Khusus untuk masyarakat orang asli Papua, khususnya suku Malin, itu kita sekarang lagi memperkuat yang namanya sanggar-sanggar budaya masyarakat setempat. Sehingga benar-benar bisa budaya adat Malin Anim ini juga bisa terpelihara. Tetapi juga etnis yang lain. Ya, ada etnis Kei, etnis Tanimbar, terus ada Jawa, ada Sulawesi. Sulawesi ini kan banyak juga nih. Ada Manado, ada keluarga besar KKSS, ada Toraja, dan lain sebagainya. Juga ada NTT, kita di sini warga NTT juga banyak. Jadi saya pikir momentum-momentum seperti ini, apalagi ini pesta kita bersama, peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 ini adalah wujud kebersamaan kita sebenarnya. Dalam ikatan persaudaraan, tetapi juga ikatan berbangsa dan bernegara, karena kita mengawalinya dengan Sumpah Pemuda dulu, di mana seluruh pemuda dari seluruh Indonesia itu bersumpah, berjanji untuk bertanah air satu, berbahasa yang satu, dan juga kita berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Ini yang harus kita pupuk dan kita jaga terus, semangat persaudaraan dan persatuan-kesatuan sebagai sebuah bangsa. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari pemirsa dari Bapak Ivan di Lampu 1. Mungkin ini lebih cocok untuk Pak Benhur ya Pak ya. Pertanyaan seperti ini Pak, potensi-potensi pariwisata dan budaya di Merauke sangat banyak. Pemerintah menginisiasi untuk terus mengembangkan potensi tersebut untuk kemajuan masyarakat Merauke bersama. Silakan Pak.
3: Baik, izin Pak Bupati, senang sekali nih sedikit bergeser ke pariwisata, kita sekalian promosi nih. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Pertama saya ingin juga menyambung apa yang tadi disampaikan bahwa kalau bicara tentang event di Merauke, jadi selain untuk HUT Merauke dan juga HUT RI, nanti ada event besar di Kabupaten Merauke yaitu Festival Kalimaro. Pada masyarakat Merauke kami mohon dukungannya karena event ini adalah event yang kita sudah pernah laksanakan 3 tahun berturut-turut sehingga menjadi pemenuhan syarat untuk Festival Kalimaro menjadi kalender Kementerian Pariwisata lewat KEN, Karisma Event Nusantara. Dan kita perdana ini. Oleh karena itu, mohon dukungan masyarakat Merauke nanti datang tanggal 1 sampai 5 Oktober. Begitu, di Yonggo. Jadi kawasan Sirapu sampai Anasai, ada 3 kampung situ, Urum, Waningga Penanggo dan Matara. Ini kami sudah, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata telah menetapkan kawasan ini menjadi kawasan yang kemudian menjadi fokus pemerintah daerah untuk membangun pariwisatanya ke depan. Selain Wasu, Rawa Biru dan Yang Gandur yang sudah kita tetapkan juga terdahulu. Nah, tadi kalau Lampu Satu, dari Lampu Satu tadi bertanya, saya pikir Lampu Satu ini salah satu destinasi unggulan kita Pak Bupati. Karena pantainya dekat, aksesnya gampang, ya pemerintah daerah tentunya melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus bagaimana kita membangun setiap destinasi walaupun dengan keterbatasan pembiayaan, tetapi perlahan pemerintah terus membangun setiap destinasi dengan sarana-prasarananya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, banyak daerah seperti Bali, Jogja, Bandung itu hidup dari pariwisata. Dan kita punya potensi luar biasa di Kabupaten Merauke. Ya, kalau daerah lain punya keindahan alam sama dengan kita, tetapi mereka tidak punya keunikan sama dengan Merauke. Artinya apa? Kita ada di titik nol, kita punya rumah semut. Kalau mau datang lihat rumah semut harus ke Merauke. Kalau mau pergi Sulawesi tidak dapat, biar keliling. Jadi itu keunikan yang Tuhan kasih buat kita. Belum lagi kita sekarang jadi ibu kota provinsi Papua Selatan. Nah inilah potensi-potensi yang kemudian kita akan dorong, pemerintah akan dorong ke depan. Saya pikir, yakin dan percaya bahwa pariwisata Merauke ke depan akan lebih maju dan memberikan dampak yang luar biasa secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat kita di Merauke.
0: Baik, terima kasih Pak Benhur. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri dialog pada pagi hari ini, saya akan memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement, dapat berupa pesan, harapan, atau juga ajakan kepada seluruh masyarakat, atau juga yang tadi belum sempat disampaikan ya Bapak Ibu. Mungkin dimulai dari Pak Erik terlebih dahulu. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Himbauan yang pertama, saya ada dua ini. Himbauan yang pertama adalah untuk pasar malam, mari masyarakat Merauke khususnya yang mau datang ke pasar malam, sekali lagi mari kita ramaikan dan kita jaga bersama keamanan sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik, aman dan tertib. Dan yang kedua, Car Free Day. Kalau Jakarta punya Monas sampai dengan HI, Bandung punya Braga dan Alun-Alun, maka Merauke punya Ahmad Yani dan Brawijaya. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Erik. Semoga tetap semangat mengawal pasar malam nanti ya Pak ya. Pasti baik, ramai sekali
4: sama-sama.
0: Itu nanti.
4: Terima kasih.
0: Iya, selanjutnya Pak Benhur, silakan untuk closing statement ya.
3: Iya, baik, terima kasih. Karnaval kemarin kita sudah laksanakan dan kita akan jumpa dalam karnaval untuk HUT Merauke tahun depan di Februari. Kita akan ada dalam tema budaya di situ. Dan yang berikut, izin Pak Bupati mohon dukungan karena tadi sudah disampaikan bahwa Festival Kalimaro 2026 ini menjadi pertaruhan kita di mata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Oleh karena itu kita akan tunjukkan bahwa Merauke juga bisa menyelenggarakan event sekelas nasional dan ini kita akan buktikan. Satu lagi izin, Pak Bupati juga punya konsep besar ke depan bahwa kita akan coba menjemput peluang yang luar biasa terkait dengan kapal YAL. Setiap tahun itu 3.000 kapal YAL yang masuk di Indonesia. Maka Pak Bupati perintahkan kami untuk menangkap peluang ini sehingga Merauke menjadi entry point kunjungan kapal YAL dari Australia menuju ke Indonesia tapi berlabuhnya pertama di Merauke. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan tim akan datang mensurvei dalam waktu dekat. Mohon doanya sehingga pariwisata kita terus berkembang dan Merauke semakin lebih maju dan bermartabat. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Benhur. Selanjutnya Ibu Delsiana untuk closing statement-nya. Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Diharapkan bahwa warga masyarakat di tanggal 14 sampai 17 boleh datang membawa diri, membawa hati untuk menikmati pasar malam, hiburan yang ada karena kita akan dan kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Dan kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya percaya bahwa kita warga masyarakat Merauke ini menjadi aman, nyaman, asri, dan tenteram. Kita semua mensyukuri karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kita di hari kemerdekaan yang ada ini. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ibu Ketua Panitia. Selanjutnya yang terakhir, closing statement dari Bapak Bupati Merauke. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Jadi event atau peringatan 17 Agustus 2026 sebagai peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 ini perlu kita maknai dengan yang pertama adalah kita mengenang kembali, merefleksikan kembali para perjuangan para pendahulu kita dengan semangat dan jiwa kesatria mempertahankan kemerdekaan, berjuang jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai pewaris daripada perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, terutama pendahulu kita yang datang dari berbagai daerah, termasuk pendahulu kita yang ada di Merauke saat itu, sampai dengan perjuangan untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat yang sudah final dilakukan. Ya, kita sebagai pengisi kemerdekaan saat ini mungkin kita perlu mengikuti atau mengutip apa yang pernah dikatakan oleh salah satu presiden Amerika. Ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tetapi apa yang kita berikan untuk negara yang kita cintai ini. Itu yang mungkin penting bagi kita semua di Tanah Animha, baik pegawai negeri, masyarakat, TNI Polri, Mari kita bersama-sama dalam suasana penuh kekeluargaan, suasana sukacita, kita bersama-sama menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 ini di Kabupaten Merauke dengan saling menghormati, saling mendukung, tetapi juga bersama-sama kita jaga agar peringatan ini tidak hanya sifatnya seremonial, tetapi juga mengandung makna yang mendalam bagi kita semua. Kita jaga agar proses yang kita lewati sampai dengan peringatan HUT RI ini bisa berjalan dengan baik. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi, menyertai kita dalam menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-81 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
0: Baik, terima kasih Pak Bupati, Ibu Delsiana, Pak Erik dan juga Pak Benhur yang telah berkenan hadir di RRI pada pagi hari ini. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita pada pagi hari ini, kita mengetahui bahwa peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Merauke bukan hanya tentang upacara dan perayaan saja, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan gotong royong dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian berakhir sudah dialog kita pada pagi hari ini. Saya Jessica Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa pada dialog RRI berikutnya.
5: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia itu indah. Ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi cerminan dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus jaga keberagaman ini sebagai kekayaan tak ternilai. Karena perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.

Tanggal 13 Agustus, Hari Orang Kidal Internasional. Sejarah Hari Kidal Internasional tidak terlepas dari peran Leif Henders Club yang didirikan pada tahun 1990. Melanjutkan tradisi yang diciptakan oleh Dan R. Campbell, Leif Henders Club kemudian mencetuskan International Leif Henders Day sebagai bagian dari organisasi mereka pada 13 Agustus 1992. Tujuan diperingatinya Hari Kidal Internasional adalah untuk membangun kesadaran akan kelebihan dan kekurangan pengguna tangan kiri dari dominasi pengguna tangan kanan dunia. Momen ini diperingati setiap tahunnya untuk merayakan perbedaan dan kekhasan individu kidal. Meski demikian, bukan berarti hanya pengguna tangan kiri saja yang dapat merayakannya. Kidal merupakan istilah yang digunakan untuk seorang yang dominan menggunakan tangan kiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari situs Kemdikbud, kidal artinya bersifat lebih terampil tentang anggota badan, yakni tangan bagian kiri daripada bagian kanan. Salah satu cara untuk memperingati Hari Kidal Internasional, yaitu dengan menggunakan tagar #LeifHendersDay di media sosial.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh

0: Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Cosmar Gatiari.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

di kampung-kampung atau di desa-desa. Semangat gotong royong masih terasa sangat kental. Apalagi menjelang 17 Agustus, warga bahu-membahu membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, dan menyiapkan panggung. Ini adalah wujud nyata dari persatuan. Gotong royong mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita bersatu. Jadi, mari kita terus jaga semangat ini. Karena Indonesia dibangun atas dasar persatuan dan kebersamaan.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dan tentunya juga Anda sudah ikuti untuk dua dialog interaktif pagi hari ini ya, yang sudah berlangsung dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, yaitu dialog interaktif Sapapsel, juga di pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, untuk dialog interaktif di kebersamaan untuk hari ini ya, yang berkaitan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Merauke, agenda yang tentunya sudah diprogramkan untuk kegiatan-kegiatan menyambut 17 Agustus tahun 2026. Dan kita menanti untuk saat ini ya pendengar bergabung. Ya, untuk mengikuti siaran langsung rapat paripurna hasil tindak lanjut LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Dan kita sedang menanti untuk jalannya siaran langsung dari ruang rapat utama DPR Papua Selatan di kawasan pusat pemerintahan Papua Selatan ya, di Salor Distrik Kurik, Merauke. Dan tentunya Anda juga bisa mengikuti jalannya siaran langsung untuk pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Merauke. Dan kami juga informasikan ya pendengar bahwa untuk dua agenda hari ini, selain nanti juga akan Anda ikuti siaran langsung dari DPR Papua Selatan ya, juga berlangsung siaran dari DPR Kabupaten Merauke, yang mana Anda bisa ikuti di jalur Pro 2 RRI Merauke ya. Ya, dan itu berkaitan dengan pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, LHP BPK RI dan juga Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Dan untuk siaran langsung dari DPRD Kabupaten Anda bisa ikuti di Pro 2 RRI Merauke ya. Dan kita menanti untuk jalannya siaran langsung dari DPRD Provinsi Papua Selatan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung yang akan Anda ikuti rapat paripurna hasil tindak lanjut LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 yang akan disiarkan langsung dari kantor DPR Papua Selatan kawasan pemerintah Papua Selatan Salor dan akan dilaporkan bersama dengan reporter Dwi Juniarti.
2: Baik, terima kasih rekan Deci di studio dan mendengar kembali Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung rapat paripurna dalam rangka hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 DPR Provinsi Papua Selatan. Dan pendengar selanjutnya kita ikuti Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat.
1: Mengheningkan cipta mulai. Selesai.
0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita melalui dan juga mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pimpinan Selatan Heriberto
0: daftar hadir anggota dewan oleh sekretaris dewan dengan hormat disilakan.
2: Dan selanjutnya pendengar kita akan dengarkan bersama pembacaan daftar hadir dewan oleh sekretaris dewan Provinsi Papua Selatan.
3: Yang terhormat pimpinan serta sidang dewan yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna dengan agenda paripurna hasil tindak lanjut laporan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026 kami laporkan bahwa jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 25 orang dari jumlah 44 orang anggota dewan. Tidak hadir 19 orang anggota dewan dengan keterangan sebagai berikut. Satu orang berhalangan hadir karena sakit, satu orang berhalangan hadir atas izin pimpinan, 16 orang ditunggu kehadirannya. Demikian catatan daftar hadir anggota dewan. Terima kasih.
2: Ya, jadi ada yang bersama pembacaan daftar hadir oleh anggota dewan yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Provinsi Papua Selatan, di mana dari 44 anggota dewan,
0: ternyata
2: pembukaannya ada orang
0: dilanjutkan
2: satu sakit dan juga satu berhalangan pimpinan.
1: Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan laporan sekretaris dewan bahwa anggota dewan yang terhormat yang hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 25 orang dari 44 anggota dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 137 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib DPR Papua Selatan, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam rangka hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP BPK efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

0: Saudara Gubernur yang kami hormati, yang terhormat, perwakilan BPK RI Papua Selatan, dengan hormat saya sapa Bapak Maman Ula, Kepala Subak, Humas Hukum dan TU Perwakilan Papua Selatan, rekan-rekan pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Yang Mulia Ketua MRP Papua Selatan, yang saya hormati Panglima Kodam 24 Mandala Trikora, yang saya hormati Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke, saya mewakili, yang saya hormati Elo Polda Papua Selatan, yang saya hormati Kepala BP3 OKP Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, para asisten, staf ahli, Kepala Biro, Kepala OPD di lingkungan Sekda Provinsi Papua Selatan, undangan dan hadirin yang kami muliakan. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas kasih dan karunia-Nya kita dapat hadir saat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus Dewan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025 pada pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu guna menghadiri rapat paripurna Dewan saat ini. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada yang kami kasihi, rapat paripurna saat ini dilakukan dalam rangka penyampaian laporan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI atas efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025 pada pemerintah Provinsi Papua Selatan, yang telah diserahkan secara resmi kepada DPR Papua Selatan di kantor perwakilan BPK RI Papua Selatan di Jayapura pada tanggal 19 Januari 2026. Dan hasil pemeriksaan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025, di mana LHP BPK tersebut telah diserahkan secara resmi kepada DPR Papua Selatan pada paripurna Dewan tanggal 18 Juni 2026. Bahwa DPR Papua Selatan telah membentuk panitia khusus untuk memantau dan mengawasi proses tindak lanjut atas temuan BPK tersebut, di mana hasil kerja pansus Dewan tersebut akan dilaporkan pada paripurna Dewan saat ini. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi disertai ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara profesional, objektif dan transparan, terutama terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Bapak Ibu sidang Dewan yang kami muliakan, LHP BPK pada dasarnya bukanlah sekedar instrumen formalitas administratif berkenaan dengan berakhirnya tahun anggaran, melainkan sebuah cermin yang merefleksikan sejauh mana akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah yang bersumber dari rakyat dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Papua Selatan yang sama-sama kita cintai. Bahwa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian yang kita raih di tahun kedua terbentuknya Papua Selatan sebagai daerah otonom baru adalah kebanggaan kita bersama. Namun perlu diingat bahwa pencapaian tersebut sekaligus memberi kita tanggung jawab moral yang semakin besar untuk terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ini pada waktu-waktu yang akan datang. Berkenaan dengan itu, saya ingin mengingatkan kita semua, terutama selaku pengguna anggaran daerah, untuk mensikapi setiap catatan, rekomendasi maupun temuan yang disampaikan BPKRI secara arif dan konstruktif sehingga temuan yang sama tidak akan muncul kembali pada LHP berikutnya. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebelum diserahkannya LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025, BPKRI perwakilan Provinsi Papua Selatan juga telah menyerahkan LHP atas efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025. Dan terhadap materi tersebut, DPR Papua Selatan juga telah membentuk panitia khusus untuk membahas dan mengawasi tindak lanjut terhadap temuan BPK, di mana hasil kerja pansus juga akan dilaporkan pada paripurna dewan saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa aset daerah merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan oleh karena itu, pengelolaan aset yang transparan, tertib, dan efisien hendaknya dimaknai sebagai tanggung jawab bersama dalam mengoptimalkan potensi kekayaan daerah untuk kesejahteraan rakyat. DPR Papua Selatan menyambut baik pemeriksaan ini sebagai instrumen pengawasan yang konstruktif, di mana berbagai temuan dan catatan korektif hendaknya kita posisikan sebagai momentum evaluasi guna pengelolaan barang milik daerah yang semakin baik ke depannya. Dengan demikian, berbagai temuan BPK yang oleh pansus dewan masih terus ditindaklanjuti harus menjadi fokus para pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Berkaitan dengan aset, kami meminta perhatian serius saudara gubernur beserta seluruh jajarannya untuk proaktif melakukan pendataan dan inventarisasi menyeluruh terhadap aset-aset hibah dari Provinsi Papua demi menjaga tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum pengelolaan aset daerah. Karena sebagai daerah otonom baru yang baru, tentunya penataan administrasi aset sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi kehilangan dan masalah-masalah hukum di kemudian hari. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada yang kami kasihi, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita terus bergerak bersama membangun negeri menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian sidang dewan yang kami muliakan. Saya sampaikan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Syadu Syadu Shalom. Salve. Selesai.
1: Mendengar di mana saja Anda berada, bersedia kita dengan bersama sambutan Ketua DPR Papua Selatan, Bapak Heri Bartus Silumun.
0: Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,
1: sesuai dengan agenda pagi hari ini,
0: kita akan mendengarkan laporan pansus tentang hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan laporan hasil pemeriksaan efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025. Untuk itu, marilah kita mendengarkan laporan panitia khusus, laporan hasil pemeriksaan efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025. Kepada yang terhormat anggota dewan, saudara ketua panitia khusus atau yang mewakili, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan bersama laporan ketua panitia khusus terkait hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 yang akan disampaikan oleh anggota dewan Julian Charles Gomar. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan Ketua Pansus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
3: Shalom.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, yang kami hormati Bapak Gubernur Papua Selatan, yang kami hormati Forkopimda yang hadir pada saat hari ini, Bapak Panglima yang kami hormati, yang mewakili Danko Daerah, Bapak Elo Polda, yang kami muliakan Ketua MRP Papua Selatan, yang kami hormati Bapak perwakilan dari BP3 OKP, yang kami hormati Bapak Sekda, juga perwakilan dari BPK Papua, pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan, kemudian juga yang kami hormati adalah Bapak para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati, Ibu Sekretaris Dewan Provinsi Papua Selatan dan seluruh jajaran, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, rekan-rekan jurnalis, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna untuk mendengarkan laporan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan tentang pembahasan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 pada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Hadirin yang kami hormati, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan nomor 10 garing T garing HP garing DJPKN strep 6 Merauke garing PPD titik 02 garing 12 garing 2025 tanggal 22 Desember 2025 yang memuat 6 temuan dengan 35 rekomendasi sebagai tindak lanjut Dewan membentuk panitia khusus melalui keputusan nomor 01 garing KPTS garing DPRPS 2026 tanggal 6 Juli 2026 dengan masa kerja 30 hari terhitung tanggal 6 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026. Perlu kita pahami bersama, Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonom baru menerima pengalihan aset yang sangat besar dari Provinsi Papua melalui berita acara serah terima tanggal 18 November 2024 dengan nilai perolehan sebesar 150 miliar 270 juta rupiah lebih sebanyak 687 unit. Karena itu penata usahaan pengamanan dan pemanfaatan aset menjadi tantangan besar pada masa transisi kelembagaan ini. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia khusus telah menyampaikan surat permintaan data kepada 9 instansi, melaksanakan rapat pembahasan dan klarifikasi, serta melakukan peninjauan lapangan ke Balai Benih Induk Padi di Kurik dan Balai Benih Utama Rawasari pada tanggal 23 Juli 2006. Dari 9 instansi yang disurati, 8 instansi telah menyerahkan data, hanya satu instansi yang sama sekali belum merespon sampai laporan ini disusun, yaitu pemerintah Kabupaten Merauke. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data Inspektorat per 16 Juli 2006, dari 30 rekomendasi DPK, sebanyak 21 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 2 dalam proses dan 12 rekomendasi belum ditindaklanjuti sama sekali. Mayoritas berada pada DPP KAD, bidang aset. Panitia khusus menilai capaian ini belum optimal, mengingat laporan hasil pemeriksaan telah terbit sejak bulan Desember tahun 2025. Panitia khusus juga mencatat beberapa persoalan serius. Pertama, penerimaan dari pemanfaatan lahan Balai Benih Induk pada Kurik sebesar Rp75 juta yang belum disetor ke rekening kas umum daerah. Kedua, dokumen perikatan pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi yang belum lengkap. Ketiga, penatausahaan aset yang masih bergantung pada Microsoft Excel dan belum optimalnya sistem informasi manajemen aset. Secara khusus, izinkan kami menyampaikan temuan paling krusial dari peninjauan lapangan, yaitu status Balai Benih Utama Rawasari. Sejak pengelola di lapangan, pihak pengelola di lapangan dan kepala dinas terkait menyatakan bahwa Balai Benih Utama berada di bawah pemerintahan Kabupaten Merauke. Namun, tidak satupun dokumen atau sertifikat dapat ditunjukkan. Sementara itu, sejak sekitar bulan Juni 2026, hasil Balai Benih Utama dikelola dan diambil langsung oleh masyarakat adat. Karena lahan telah dipalang secara adat akibat sengketa hukum sekitar tahun 2025. Akibatnya seluruh hasil Balai Benih Utama tidak masuk ke kas pemerintah manapun. Aset ini berpotensi hilang secara permanen. Penyelesaiannya menuntut pendekatan gabungan kejelasan hak atas tanah bersama Badan Pertanahan Nasional. Verifikasi silang dokumen antara provinsi dan kabupaten serta musyawarah dan mediasi dengan masyarakat adat, bukan sekedar penertiban administrasi. Atas dasar seluruh temuan tersebut, panitia khusus merekomendasikan 10 langkah kepada Bapak Gubernur Papua Selatan, masing-masing dengan penanggung jawab dan tenggang waktu yang terukur, mulai dari penuntasan 12 rekomendasi yang tertunda, penyetoran penerimaan ke kas daerah, percepatan sertifikasi tanah, kelengkapan dokumen perikatan, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke, sampai dengan penyelesaian status hukum dan penguasaan Balai Benih Utama Rawasari. Perlu kami ingatkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, seluruh rekomendasi yang menyangkut pemerintah Kabupaten dialamatkan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi sekaligus Wakil Pemerintah Pusat yang berwenang membina dan mengkoordinasikan kabupaten dan mengkoordinasikan kabupaten dan kota. Bapak Gubernur yang kami hormati, kehadiran Bapak pada rapat paripurna hari ini merupakan kehormatan sekaligus harapan besar bagi kami. Dengan segala kerendahan hati, panitia khusus memohon perkenan Bapak Gubernur untuk mengawal langsung seluruh rekomendasi ini, menerbitkan institusi kepada organisasi perangkat daerah terkait, serta menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjutnya secara berkala daripada masing-masing organisasi perangkat kepada Dewan. Kepada para kepala organisasi perangkat daerah yang hadir pada hari ini, kami menyampaikan penghargaan atas kerjasama yang telah diberikan selama masa kerja panitia khusus. Sekaligus, kami mengajak, mari kita jadikan laporan ini bukan sebagai bentuk mencari kesalahan, melainkan sebagai ikhtiar bersama untuk menyelamatkan dan menerbitkan aset daerah kekayaan milik seluruh rakyat Papua Selatan. Selanjutnya, Dewan melalui alat kelengkapannya akan melakukan pemantauan berkala serta menjadikan tingkat penyelesaian tindak lanjut ini sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah. Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan. Demikian laporan panitia khusus ini kami sampaikan untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan kepada Gubernur Papua Selatan atas nama seluruh pimpinan dan anggota panitia khusus. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam melaksanakan tugas ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum akhiri, izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli rujak, rasa pedasnya bikin melek. Lupa namanya sudah lama, tapi rasanya masih menempel di lidah. Kenapa kami angkat pantun ini? Karena biasanya soal aset ini kita selalu terlihat di depan mata kita. Tapi terkadang kita lupa untuk menetapkan administrasi dan legalitasnya. Sehingga Bapak Ibu semua, kita kalaupun melihat sesuatu jangan hanya diingat dan tapi juga rasanya di tidak dilupakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.
3: Mendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama laporan pansus yang disampaikan oleh anggota Dewan Julian Charles Gomar pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dengan agenda LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan juga laporan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Saat ini anggota Dewan Julian Charles Gomar sudah kembali bergabung bersama dengan anggota Dewan lainnya.
4: Yang terhormat Saudara Julian Charles Gomar sebagai sekaligus sebagai Ketua Pansus yang telah menyampaikan hasil kerja pansus. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sesuai agenda acara rapat paripurna saat ini kita juga akan mendengarkan laporan pansus terhadap hasil pemeriksaan LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Untuk itu kami persilakan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Ketua Pansus atau yang mewakili untuk menyampaikan laporan pansus.
3: Selanjutnya pendengar kita juga akan mengikuti laporan panitia khusus terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 pada rapat paripurna DPR Papua Selatan yang digelar pagi hari ini langsung di ruang sidang DPR Provinsi Papua Selatan. Dan selanjutnya pendengar, dan kita ikuti dan kita dengarkan bersama laporan panitia khusus.
5: Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Laporan panitia khusus atau pansus terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 dan sistem pengendalian internal dan peraturan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Yang terhormat Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Wakil Ketua 1, Ketua 2, dan Ketua 3 yang saya hormati, para anggota Dewan Provinsi Papua Selatan, Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Wakil Gubernur Papua Selatan yang kami hormati. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah dan Asisten Staf Ahli, para Kepala Dinas, Pimpinan SKPD, undangan dan hadirin serta seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua diberi kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat guna mengikuti penyampaian laporan panitia khusus Dewan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 dan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Paripurna Dewan yang kami hormati. Panitia khusus Dewan yang selanjutnya disebut Pansus LHP BPK RI dibentuk dengan keputusan Dewan dengan nomor 09/KPTS/DPR/PS/6/2026 tentang penetapan susunan keanggotaan panitia khusus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang keanggotanya berasal dari utusan fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan sesuai kesepakatan pada tanggal 23 Juni 2026 dengan masa kerja selama 60 hari. Kalender terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada saat dilaporkannya hasil kerja pansus dalam rapat paripurna Dewan yang sedang berlangsung ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada kami, Pansus LHP BPK RI, untuk mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap berbagai temuan BPK sebagaimana disampaikan dalam LHP BPK RI tahun 2025. Menurut keuangan daerah, tanpa konsultan namun ternyata pencapaian opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, laporan pansus Dewan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengatur tentang tugas dan kewenangan BPKRI dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan tujuan untuk menjamin pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Berdasarkan kewenangannya, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Papua Selatan, telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 kepada DPR Provinsi Papua Selatan. Dan untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan DPR Provinsi Papua Selatan, sekaligus memastikan berlangsungnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, maka DPR telah membentuk pansus guna mencermati, mendalami, dan mengevaluasi temuan-temuan serta rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, baik yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan tugasnya dan bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 telah diserahkan secara resmi dalam rapat paripurna Dewan pada tanggal 18 Juni 2026 dengan opini wajar dalam segala hal atau wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2020 ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah termasuk penyelesaian kewajiban atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun sebelumnya sehingga pada tahun kedua pemerintah definitif Provinsi Papua Selatan. Kita telah berhasil mendapatkan opini tersebut. Selain itu, untuk mencapai WTP Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Satu, adanya kesesuaian antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Dalam hal ini termasuk tidak boleh ada pagu minus sehingga harus cermat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan laporan. Dua, penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang dilanggar. Empat, adanya sistem pengendalian internal dari inspektorat dan penatausahaan barang milik daerah melalui pelaksanaan evaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah. Penyusunan laporan pansus ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Satu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Empat, Peraturan DPR Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib. 5. Keputusan DPR Provinsi Papua Selatan dengan nomor 09/KPTS/DPR/PS/KW6/2026

0: tentang penataan susunan penetapan susunan keanggotaan panitia khusus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Dua kegiatan pansus. Pansus LHP BPK sejak dibentuk telah melakukan kegiatan sebagai berikut. Satu, internal pansus tanggal 23 Juni 2025 untuk menentukan tahapan kegiatan pansus sekaligus menyusun ringkasan temuan BPK. Dua, rapat koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Papua Selatan tanggal 23 Juni 2026 dalam rangka mengkonfirmasi rencana aksi tindak lanjut LHP Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Tiga, rapat dengar pendapat dengan 9 perangkat daerah terkait hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 7 Juli 2026. Empat, monitoring ke objek temuan BPK RI pada tanggal 17 Juli 2026. 5. Koordinasi dengan inspektorat dalam rangka evaluasi dan finalisasi tindak lanjut LHP BPK RI tanggal 27 Juli 2026. 6. RDP dengan inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam rangka konfirmasi terakhir tindak lanjut LHP tanggal 12 Agustus 2026. 7. Penyusunan laporan pansus pada tanggal 12 Agustus 2026. 3. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. A. Laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, maka BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan meliputi neraca per 31 Desember 2025, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan harus kas, dan laporan perubahan akuntas, serta catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi serta posisi keuangan mengenai aset daerah, utang dan akuitas, dana sebagai bentuk penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan yang diperiksa oleh BPK RI adalah hasil review yang dilakukan sesuai peraturan Gubernur Papua Selatan nomor 9 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah terutama terhadap penelusuran angka permintaan keterangan kepada pejabat entitas laporan dan atau pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analisis yang diterapkan atas data keuangan. Pansus Dewan mengapresiasi kerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Dewan atas LHP BPK RI tahun 2025 dengan melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah sebesar 1.717 dari sisa temuan sebesar 2.1 miliar, di mana terdapat sisa sebesar 0.84 miliar telah dibuat surat keterangan pertanggungjawaban mutlak disertai jaminan dan kuasa menjual atas jaminan disertai koreksi yang diperlukan sehingga laporan keuangan menjadi wajar dan berpengaruh terhadap pemberian opini oleh BPK RI. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemerintah Provinsi Papua Selatan anggaran tahun 2025. Berdasarkan gambaran umum pemeriksaan yang disampaikan oleh BPKRI, ditemukan sejumlah entitas yang diperiksa adalah sebanyak 22 perangkat daerah, namun sesuai resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, ternyata terdapat sebanyak 19 temuan dengan 36 rekomendasi pada 9 OPD masing-masing. 1. BPPKAD dengan 3 temuan dan 4 rekomendasi. 2. Kesbangpol dengan 2 temuan dan 4 rekomendasi. 3. Dinas Perhubungan dengan 1 temuan dan 2 rekomendasi. 4. Dinas Pendidikan dengan 4 temuan dan 8 rekomendasi. Dinas Kesehatan PPKB dengan 1 temuan, 2 rekomendasi. Dinas PUPR dengan 5 temuan dan 10 rekomendasi. Disnaker dengan 1 temuan dan 2 rekomendasi. Dinas PNPTSP dengan 1 temuan, 2 rekomendasi. Sekretariat DPRPS dengan 1 temuan, 2 rekomendasi. Bahwa temuan DPKRI pada tanggal 9 perangkat daerah tersebut di atas meliputi 3 aspek, yakni kebijakan akuntansi, pendapatan belanja yang hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut. Dari sisi kebijakan akuntansi pemerintah terdapat 1 temuan dan 1 rekomendasi. Dari sisi pendapatan daerah terdapat 1 temuan dengan 2 rekomendasi. Dan dari sisi belanja terdapat 17 temuan dengan 33 rekomendasi. Monitoring pansus. Monitoring pansus keluas jalan MAPI Dailir sebagai salah satu objek temuan BPKRI yang dilakukan tanpa biaya perjalanan dinas adalah dalam rangka memastikan terjadinya kerugian keuangan negara disertai berbagai alasan yang melatar belakanginya. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPR Provinsi Papua Selatan selaku penanggung jawab pansus dan diikuti oleh pimpinan dan anggota pansus, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR, dan Inspektorat Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya menyimpulkan, 1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana disampaikan dalam LHP BPKRI. 2. Ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada beberapa bagian pekerjaan. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa pada kegiatan konstruksi jalan, maka Dinas PUPR diminta untuk dapat memperkuat pendampingan terhadap penyedia jasa konstruksi dengan memastikan menyediakan konsultan pengawasan yang profesional dan kompeten sehingga mampu menjelaskan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan antara lain. 1. Jarak angkutan material yang berdampak pada tingginya biaya operasional. 2. Penggunaan material pilihan sebagian besar didatangkan dari luar daerah. 3. Perlunya dukungan laboratorium pengujian material yang memadai untuk menjamin menjamin kualitas pekerjaan dan memperkuat pembuktian teknis selama proses pemeriksaan. 4. Hasil tindak lanjut BPKRI. Sidang Dewan yang kami muliakan, pansus LHP BPKRI DPR Provinsi Papua Selatan terus melakukan koordinasi dengan 9 entitas melalui Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam rangka mengawasi, mendorong dan mempercepat penyelesaian terhadap temuan BPKRI perwakilan Provinsi Papua Selatan di mana hasil temuannya terdapat tindak lanjut sebagaimana dimaksud telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan yang selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut. A. Terhadap 19 temuan dan 36 rekomendasi BPKRI, Gubernur Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan 19 surat berupa instruksi kepada pimpinan OPD untuk segera menindaklanjuti LHP BPKRI. Semua OPD telah menanggapi surat gubernur sekaligus melaporkan proses terhadap penyelesaian temuan BPK. Terhadap status penyelesaian temuan BPK dapat digambarkan sebagai berikut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang dalam proses tindak lanjut LHP dengan status penyelesaian 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sedang dalam proses tindak lanjut LHP dengan status penyelesaian 2. 3. Dinas Perhubungan telah selesai dengan status penyelesaian 1. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang dalam proses penyelesaian dengan status 2. Dinas Kesehatan sedang dalam proses penyelesaian dengan status 2. Dinas Pekerjaan Umum sedang dalam proses penyelesaian dengan status 2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM sedang dalam proses penyelesaian dengan status 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang dalam proses penyelesaian dengan status 2. 9. Sekretariat DPR Provinsi Papua Selatan telah menyelesaikan dengan tindak lanjut dengan status 1. Terhadap tindak lanjut penyelesaian kerugian negara oleh masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan penyelesaian status 2. Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan sebesar 37.659.800 rupiah telah disetor ke RKUD dengan STS nomor 900/19/5/2026 pada tanggal 21 Mei 2026 senilai 37.657.400 rupiah dan status STS 927/7/2026 tanggal 2 Juli 2026 senilai 2.400.000 rupiah selesai. B. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar 33.865.220 rupiah telah disetor ke RKUD dengan slip setoran AN YT nomor 900/24/7/2026 tanggal 2 Juli 2026 senilai 4 juta rupiah dan slip setoran AN nomor 900/25/7/2026 tanggal 2 Juli 2026 senilai 2.500.000 rupiah dan STS nomor 900/47/7/2026 sebesar 5.500.000 rupiah sehingga sisa yang masih harus disetor sebesar 23.865.220 rupiah. Dua, Dinas Perhubungan dengan status penyelesaian 1. Realisasi belanja barang untuk dijual atau disewakan melebihi prestasi fisik pekerjaan sebesar 144.685.000 rupiah telah disetor seluruhnya ke RKUD dengan STS nomor 900/332/STS/DISUP/PPS/5/2026 tanggal 19 Mei 2026 hingga dinyatakan selesai. 3. Dinas Pendidikan dengan status penyelesaian 2. Realisasi belanja barang untuk dijual atau disewakan melebihi prestasi fisik pekerjaan sebesar 183.425.000 rupiah telah disetor ke RKUD dengan slip setoran AN CV NIK AK tanggal 26 Mei 2026 senilai 40 juta rupiah dan slip pelunasan AN CV AK dengan STS nomor 900/30/7/2026 tanggal 14 Juli 2026 senilai 40.329.000 rupiah. Sisa yang harus disetor AN CV YBU sebesar 103.096.000 rupiah. Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar 99 juta rupiah belum disetor ke RKUD. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 320.822.000 rupiah telah disetor ke RKUD dengan slip setoran AN CVBA tanggal 3 Agustus 2026 senilai 10 juta rupiah. Dengan demikian, maka sisa yang harus disetor sebesar 310.822.000 rupiah. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan melebihi prestasi fisik sebesar 172.227.000 rupiah telah disetor ke RKUD AN CV HP dengan slip penyetoran nomor 900/26/7/2026 tanggal 14 Juli 2026 senilai 10 juta rupiah dan bukti transfer pelunasan AN CWK senilai 8.944.000 rupiah. Sementara AN CV CV CPM CV TAS CV NM CV BP belum melakukan penyetoran ke RKUD sehingga dengan demikian sisa yang harus disetor sebesar 153.283.000 rupiah. Dinas Kesehatan dengan status penyelesaian 2. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas belanja barang untuk dijual atau disewakan sebesar 100.271.000 rupiah telah disetor ke RKUD AN CV SKP dengan STS nomor 900/28/7/2026 tanggal 6 Juli 2026 senilai 50.135.500 rupiah. Dengan demikian sisa yang harus disetor sebesar 50.100 Rp135.500. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan status penyelesaian 2. Realisasi belanja pemeliharaan melebihi prestasi fisik pekerjaan sebesar Rp397.738.000 telah disetor ke RKUD ANCV WDI senilai Rp17.193.000, CV BP senilai Rp26.833.000, CV APJ senilai Rp26.069.000, CV KP senilai Rp24.655.000, CV PP dengan STS nomor 900/35/7/2006 tanggal 15 Juli 2026 senilai Rp100.534.000 dan CV PPJ dengan STS nomor 900/34/7/2006 tanggal 15 Juli 2026 senilai Rp202.454.000 selesai. Realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan melebihi prestasi fisik sebesar Rp4.285.734.000 telah disetor ke RKUD masing-masing. 1. ANCV PK dengan STS nomor 900/38/7/2006 tanggal 16 Juli 2006 senilai Rp65.012.000 selesai. 2. CV AP dengan STS nomor 900/37/7/2006 tanggal 16 Juli 2006 senilai Rp35.439.000 selesai. 3. CV PSA dengan STS nomor 900/36/7/2006 tanggal 16 Juli 2006 sebesar Rp84.070.000 selesai. 4. PT ADATN dan CV MU dengan SS nomor 900/32/7/2006 tanggal 16 Juli 2006 sebesar Rp78.981.000 selesai. CV TPM dengan SS nomor 900/33/7/2006 tanggal 16 Juli 2006 sebesar Rp27.630.000 selesai. CV KTM dengan STS nomor 938/7/2006 tanggal 16 Juli 2006 sebesar Rp5.195.000 selesai. Sementara pihak ketiga yang belum menyelesaikan kewajiban sesuai LHP BPKRI sebesar Rp3.989.434.000 masing-masing. CV BPK sebesar Rp87.000, CV SKP sebesar Rp1.676.260.000, PT MA CV sebesar Rp1.637.048.000, PT BBUP sebesar Rp676.039.000. potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebesar 1.944.149.000 rupiah telah disetor ke RKUD ANPT CMP dengan STS nomor 900/54/7/2026 tanggal 27 Juli 2026 senilai 100 juta rupiah. Sisa yang harus disetor sebesar 1.844.149.000 rupiah. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar 1.010.995.000 rupiah. Belum disetor ke RKUD masing-masing atas nama CV AM, CV PUP, CV SKP, CV LPP, CV PE, CV WA, CV SKP Dinas Tenaga Pekerjaan Transmigrasi dan SDM dengan berstatus penyelesaian 2. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak didukung bukti sebesar 20.385.000 rupiah telah disetor ke RKUD dengan STS nomor 900/20/5/2026 tertanggal 21 Mei 2026 hingga dinyatakan selesai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu dengan status penyelesaian 2. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak didukung bukti yang lengkap dan sah sebesar 47.888.417 rupiah telah disetor ke RKUD dengan slip setoran ANPA sebesar 20.219.607 rupiah. Dengan demikian sisa yang harus disetor sebesar 20.219.607 rupiah. Sekretariat DPR Provinsi Papua dengan status penyelesaian. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak didukung bukti yang lengkap sebesar 27.883.267 rupiah telah disetor ke RKUD dengan STS nomor 900/59/8/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 hingga dinyatakan selesai. Kesimpulan. Mencermati temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebagaimana disajikan pada LHP BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025, maka sebelumnya menyampaikan rekomendasi pansus, izinkan kami menyampaikan beberapa kesimpulan sekaligus masukan guna perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana berikut. 1. Bahwa pembentukan tim penyelesaian kerugian daerah TPKD pada lingkup Inspektorat Provinsi Papua Selatan adalah langkah strategis dalam penanganan kerugian keuangan daerah. 2. Guna memastikan berlangsungnya pelaksanaan tugas urusan pemerintahan, keuangan dan aset daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka peran inspektorat sebagai pengawas internal yang independen dan objektif, profesional dengan fokus pada penataan dan minimnya risiko sebelum terjadinya pelanggaran hendaknya menjadi kebutuhan prioritas. Pemerintah memperhatikan kinerja Inspektorat Provinsi Papua Selatan, terutama yang berkaitan dengan tugas evaluasi dan pelaporan, maka kiranya tidak berlebihan jika pansus menyarankan penambahan salah satu subbagian evaluasi dan pelaporan untuk memperkuat tugas-tugas pengawasan pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Pansus juga menemukan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal adalah keterbatasan anggaran untuk kepentingan perjalanan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan konstruksi. Berkaitan dengan itu, maka pansus ingin mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah tentang monitoring Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD berdasarkan besaran total belanja daerah, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, dengan klasifikasi batas minimal lokasi anggaran pengawasan untuk provinsi dengan total belanja sampai dengan 4 triliun ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 0,60 sampai dengan 0,90% dari total belanja daerah. Empat, untuk itu, untuk mengantisipasi adanya temuan BPK, maka diharapkan Inspektorat dapat berperan aktif dalam pengawasan internal sehingga setiap persoalan terkait pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan mendahului pemeriksaan BPK RI. Dalam kaitannya itu, maka diingatkan kepada setiap OPD yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur untuk melibatkan Inspektorat pada tahap serah terima pekerjaan atau PHO. Lima, banyaknya temuan BPK berkaitan dengan kerugian keuangan daerah pada pekerjaan konstruksi dipengaruhi oleh kualitas rekanan pihak ketiga, baik kontraktor maupun konsultan atau perencana dan pengawas. Oleh sebab itu, pansus ingin mengingatkan pimpinan OPD agar untuk cermat dalam pembagian proyek. 6. Dalam rangka mengakselerasi kinerja instansi, menyempurnakan perumusan kebijakan daerah serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka pansus menyarankan perlu dibentuknya tim asistensi pada pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan dengan tugas memberikan dukungan, keahlian, analisis teknis serta pertimbangan strategis dalam mengoptimalkan kinerja dan tata kelola organisasi pada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Rekomendasi. Memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka demi peningkatan kinerja aparatur di lingkungan pemerintah daerah, DPR Papua Selatan melalui panitia khusus LHP Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Satu, pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan agar mempedomani standar akuntansi pemerintah. Dua, pemerintah daerah agar memperhatikan sistem penatausahaan pendapatan dan sumber bersumber pada pajak kendaraan bermotor BPKB, denda PKB, bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, dan denda BBNKB. 3. Pemerintah daerah agar meningkatkan tata kelola keuangan melalui peningkatan SDM, bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 4. Setiap pengguna anggaran agar memperhatikan penggunaan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Kepala perangkat daerah agar memperhatikan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa untuk diberikan kepada pihak lain harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. 6. Kepala perangkat daerah selaku PA atau PPK dan PPTK agar lebih cermat dalam mengendalikan kontrak kerja, monitoring hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan guna menghindari terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah. 7. Kepala Kesbangpo agar menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD dalam setiap pengadaan, salah satunya pengadaan bahan bakar minyak atau BBM. 8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Kepala Badan MPTS, dan Kepala Dinas PUPR agar dapat menyelesaikan temuan BPK selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak laporan pansus ini diserahkan kepada Gubernur Papua Selatan. 9. Inspektorat agar mengawasi dan melaksanakan pemutahiran data secara berkala terhadap OPD dan entitas yang belum menyelesaikan temuan BPK. Penutup, sidang dewan yang kami muliakan. Salah satu tanggung jawab BPK adalah pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyatakan opini terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara yang didasarkan atas 4 kriteria utama, yaitu 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Efektivitas sistem pengendalian internal. Berdasarkan 4 kriteria tersebut, BPK RI telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Dengan opini tersebut, maka kita semua dituntut untuk semakin meningkatkan kinerja, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, demi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada pemeriksaan BPK RI berikutnya. Selanjutnya, kami perlu menyampaikan kata bijak yang harus dipegang oleh kita semua, karena kita semua mengelola keuangan negara, yaitu keuangan negara adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan jujur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umum. Dan jangan biarkan uang menguasai hidupmu. Sebaliknya, kuasailah uangmu agar dapat menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuanmu. Semoga kata-kata bijak ini menjadi pegangan kita dalam mengelola keuangan negara. Sebelum mengakhiri laporan pansus, perkenankanlah kami menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian laporan pansus ini kami sampaikan dengan harapan agar semoga laporan pansus ini mendapat persetujuan paripurna dewan yang terhormat. Selanjutnya segera diteruskan kepada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Papua Selatan. Demikian laporan pansus. Kali kami ucapkan terima kasih. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Berarti 11 Agustus 2026, panitia khusus laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia, penanggung jawab Wakil Ketua Dewan, Sintorus, Koyudun, Esos, Ketua A. Adriani, Wakil Ketua Sisian Pierre Sintien, Sekretaris Marmin Senakawin, S.P.K. dan sendiri, anggota Ferdinandus BKK ST, MD, dua Rusmi Yanto AND Keum, tiga Ambrosius Uga SIP, empat Almar Adus Sonika HI MAP, Moses Yurnia Keum, enam Isi Yusensius Herman Orbori, tujuh Robertus Maximus sebagai SH, delapan Andi Muhammad Madu SIP, 9 Undung Dunglong Esum Esa, 10 Aries Prato Esa, Sekretaris Anggota Korontina Kahare Esos. Demikian laporan kasus, terima kasih.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan laporan panitia khusus terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Dan saat ini dokumen laporan pansus sudah diserahkan kepada pimpinan rapat paripurna dan anggota dewan saat ini sudah kembali bergabung bersama dengan anggota dewan lainnya.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota dewan yang terhormat, Saudara Mateus Sena Kawem. Laporan pansusnya memang tebal sekali, jadi cukup lama. Yang telah menyampaikan laporan kerja pansus. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, kita sama-sama telah mengikuti penyampaian laporan pansus terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan laporan hasil pemeriksaan efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025. Selanjutnya kita akan masuk pada acara pengambilan keputusan terhadap laporan pansus. Sesuai PP Provinsi Papua Selatan nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib Dewan pasal 137 ayat 2 huruf C menyebutkan bahwa keputusan dalam rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan. Untuk itu kami meminta persetujuan Bapak Ibu anggota Dewan terhadap satu laporan pansus tentang laporan hasil pemeriksaan efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025. Dua, laporan pansus tentang hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan dengan keputusan Dewan? Setuju? Setuju. Kofifa mau tepuk tangan, ragu-ragu begitu. Ya, padahal ini kerja pemerintah ini sudah sangat maksimal ini. Kita harus mengapresiasi kerja pansus bersama inspektorat. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, Dewan telah menyetujui untuk menerima laporan pansus terhadap hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan laporan hasil pemeriksaan efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025. Untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Dewan. Persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan Dewan. Untuk itu kami persilakan Sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan surat keputusan DPR Papua Selatan.
1: Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pembacaan rancangan surat keputusan DPR Papua Selatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dewan DPR Papua Selatan terkait dengan keputusan Dewan menerima laporan pansus terhadap hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI
3: Selatan nomor /KPTS/DPR/DATAR/PS/Romawi 8/2026 tentang rekomendasi pansus terhadap laporan hasil pemeriksaan atas efektivitas manajemen aset daerah tahun 2024 sampai dengan semester pertama tahun 2025 pada Provinsi Papua Selatan di Merauke. Menimbang A, bahwa manajemen aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. B, bahwa berdasarkan hasil pengawasan DPR Papua Selatan perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan, penatausahaan, dan pemanfaatan aset daerah tahun anggaran 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan tentang persetujuan laporan hasil pemeriksaan atas efektivitas manajemen aset daerah tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2026. Mengingat nomor 1 sampai dengan nomor 6 memutuskan menetapkan ke-1 merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan 1. Menuntaskan seluruh 12 rekomendasi BPK RI yang belum ditindaklanjuti khususnya pelaksanaan inventarisasi BMD sesuai Permendagri 47 tahun 2021 dan penyempurnaan sistem informasi aset. 2. Menyusun dan melaksanakan blueprint penyelesaian sertifikat tanah serta pengurusan PBG/IMB atas seluruh aset tanah dan bangunan. 3. Memproses tuntas ganti rugi atas BMD yang hilang dan menuntaskan pelunasan pajak kendaraan dinas yang jatuh tempo. 4. Menyetorkan penerimaan pemanfaatan lahan BBI Padi Kurik sebesar 75 juta ke RKUD dan menetapkan mekanisme penerimaan yang sah. 5. Mempercepat pembentukan UPTD BBI Padi Kurik dan menyusun perjanjian pemanfaatan lahan yang sah. 6. Melengkapi dokumen perikatan pemanfaatan aset TIK, surat perjanjian pinjam pakai secara utuh dan mengoreksi ketidaksinkron keputusan Gubernur nomor 900/079. 7 menetapkan kebijakan pemanfaatan BMD yang tidak digunakan dan menetapkan status penggunaan aset. 8 melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke agar menyampaikan data tanggapan dan dasar pemanfaatan aset BBU Rawasari yang diminta pansus. DPR Papua Selatan tidak berhubungan administratif langsung dengan pemerintah kabupaten. 9 menyampaikan data aset bervolume besar A. Romawi 1. KIB Dinas Pendidikan dalam bentuk rekapitulasi iktisar dan salinan digital fotokopi soft copy yang dapat ditelusuri disertai penjelasan tertulis untuk selanjutnya dilakukan uji petik oleh panitia khusus. 10 menyelesaikan status hukum dan penguasaan BBU Rawasari melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke. Verifikasi silang dokumen kepemilikan provinsi, kabupaten, dan BPN /ATR. Penyelesaian sengketa dengan masyarakat adat melalui musyawarah, mediasi, serta audit khusus atas penerimaan BBU yang sejak kurang lebih bulan Juni 2026 tidak masuk kas daerah. 2, memerintahkan kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang terkait dengan pengelolaan barak milik daerah untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ke-1 sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3, memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Panitia Khusus DPR Papua Selatan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi. 4, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ke-1. Ditetapkan di Salor pada tanggal 13 Agustus 2026, Ketua DPR Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan nomor /KPTS /DPR /PS Romawi 8 2026 tentang rekomendasi panitia khusus terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan intern dan peraturan terhadap kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Menimbang A, bahwa laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan interen dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025 telah selesai dibahas panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. B. Bahwa berdasarkan hasil kerja pansus sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas perlu ditetapkan rekomendasi dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Mengingat nomor 1 sampai dengan nomor 6 memutuskan menetapkan ke-1 merekomendasikan atas hasil laporan panitia khusus kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan agar mempedomani standar akuntansi pemerintah. 2. Pemerintah daerah agar memperhatikan sistem penatausahaan pendapatan yang bersumber pada pajak kendaraan bermotor, PKB.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: dan tugas DPR pada bagian ketiga itu, bagian paling akhir ada bahan pemantauan dan evaluasi, mungkin diperbaiki di bahan pengawasan, karena kita punya tugas mengawasi, bukan memantau. Nanti dong kira kita laksanakan fungsi intelijen. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, kalau ada usulan perbaikan lain, silakan. Ya. Terhormat Pak Bokowi.
1: Izin pimpinan. Hasil laporan pansus sudah disetujui oleh anggota DPR sesuai prosedur. Apakah perlu setelah pembacaan SK harus disetujui lagi? Itu yang perlu. Harusnya setelah pembacaan SK selesai kan tinggal penyerahan kita. Jadi kita harus setuju dua kali. Tapi gimana?
0: Ya, baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, yang kita minta persetujuan kedua ini tentang SK-nya, isi SK ya. Redaksi, karena bisa saja nanti ada di sekretaris ada salah ketik atau salah apa, jadi Bapak-Ibu dikasih dibacakan oleh sekwan, tapi Bapak-Ibu juga diberikan lembaran yang sama di meja Bapak-Ibu, atau mungkin Pak Bokowi belum dapat, sudah ya. Nah itu maksudnya begitu, supaya kalau sudah koreksi sah, baru kita sahkan SK-nya. Kalau laporan pansus tadi sudah kita sahkan, kita tidak sahkan dua kali. Begitu ya. Baik, setelah mendengar masukan dari Bapak-Ibu anggota Dewan, ada beberapa perbaikan, nanti Ibu Sekwan dan staf sekretariat bisa segera nanti diperbaiki. Untuk itu, pada kesempatan ini saya tawarkan kepada Bapak-Ibu anggota Dewan terhormat, apakah rancangan dua keputusan Dewan tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan?
2: Setuju.
0: Setuju? Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kita akan mengikuti sama-sama sambutan Gubernur Papua Selatan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMP, kami persilakan.
3: Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak bersama sambutan Gubernur Papua Selatan Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMP pada rapat paripurna yang digelar pada siang hari ini.
4: KRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRP Papua Selatan, yang mulia Ketua MRP dan anggota MRP Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Pangdam 24 Mandala Trikora, yang terhormat dan Kodairal 11 Merauke, yang terhormat LO Polda Papua Selatan, yang terhormat Kepala BP3 OKP Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Sekda Provinsi Papua Selatan, yang terhormat anggota Forkopimda Provinsi Papua Selatan, para staf ahli gubernur, para asisten, para kepala OPD, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Selamat siang.
5: Siang.
4: Shalom.
5: Shalom.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan hari ini dalam keadaan sehat. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna hari ini memiliki makna yang sangat strategis bagi perjalanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Pembahasan mengenai hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Papua Selatan tahun 2025 serta LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 merupakan wujud nyata dari komitmen kita bersama dalam menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik atau good governance. Dan kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan DPRP dan seluruh anggota DPRP serta Ketua Pansus LHP. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, pemerintah Provinsi Papua Selatan menyadari bahwa laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan cermin untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas anggaran, dan kepatuhan kita terhadap peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak lanjut LHP LKPD tahun 2025, pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah atau OPD telah menindaklanjuti setiap catatan, koreksi, maupun rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI, dan kami menyadari bahwa masih ada beberapa rekomendasi dalam proses tindak lanjut. Kami berkomitmen agar setiap rupiah dari APBD Provinsi Papua Selatan benar-benar dipertanggungjawabkan secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, mengenai LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 hingga semester 1 tahun 2025, kita menyadari bahwa penataan, pencatatan, dan pengamanan aset daerah khususnya sebagai daerah otonom baru merupakan tantangan tersendiri yang harus diselesaikan secara bertahap, namun pasti. Rekomendasi BPK atas tata kelola aset ini menjadi pondasi penting bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk pertama, meningkatkan inventarisasi dan validasi data aset, yaitu dengan memastikan seluruh aset bergerak maupun aset tidak bergerak terdata secara valid, akurat, dan legal. Kedua, optimalisasi pemanfaatan aset, yaitu dengan mengoptimalkan aset daerah agar dapat menunjang pelayanan publik serta berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ketiga, penguatan sistem pengawasan, yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengalihan hak secara tidak sah atau berpotensi kerugian daerah di masa yang akan datang. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas kemitraan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan yang konstruktif selama ini. Penghargaan yang sama juga saya sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRP Papua Selatan yang terus menjalankan fungsi pengawasan atau oversight secara kritis, objektif, dan kolaboratif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif inilah yang menjadi kunci utama bagi kemajuan tanah selatan Papua yang kita cintai bersama. Kepada kepala-kepala OPD dan jajaran aparatur pemerintah Provinsi Papua Selatan, saya pertegas kembali bahwa rekomendasi BPK ini adalah hal yang wajib diselesaikan sepenuhnya. Tidak boleh ada penundaan atau penyelesaian yang setengah-setengah. Jadikan temuan dan rekomendasi ini sebagai bahan evaluasi total dan menyeluruh agar kesalahan dan kekurangan yang serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, mengakhiri sambutan ini, marilah kita jadikan momentum rapat paripurna hari ini untuk semakin memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan mempererat kerjasama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh masyarakat kita di Provinsi Papua Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan pengabdian kepada bangsa, kepada negara, dan kepada seluruh masyarakat di tanah selatan Papua yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai. Papua Selatan, maju negeriku. Terima kasih.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanbo, pada rapat paripurna laporan hasil kerja pansus terhadap LHP BPKRI, laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025,
0: paripurna dewan saat
3: ini, dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Dan selanjutnya pendengar, kita akan
6: laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Kami mengundang dengan hormat kepada pimpinan DPR Papua Selatan dan Gubernur Papua Selatan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan menuju tempat yang telah ditentukan.
3: Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti penandatanganan surat keputusan dan penyerahan surat keputusan laporan hasil kerja pansus terhadap LHP BPKRI, laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024
6: Ketua DPR
3: sampai dengan semester 1 tahun 2025, ya, yang saat ini pendengar sudah diserahkan surat untuk keputusan dari
6: dengan sesi foto bersama
3: Ketua DPR pimpinan atau pimpinan rapat kepada
6: BPKRI perwakilan
3: Gubernur Provinsi Papua Selatan
6: bergabung
3: dengan saat ini Ketua DPR Papua Selatan didampingi Wakil Ketua 1, 2, dan 3 serta Gubernur Papua Selatan dan juga Sekda Papua Selatan serta Forkopimda akan melakukan foto bersama usai dilakukannya penandatanganan dan penyerahan surat keputusan terhadap laporan hasil pansus terhadap LHP BPKRI dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Saat ini masih dilakukan foto bersama.
6: Baik,
3: usai dilakukan penandatanganan dan penyerahan surat keputusan terhadap laporan hasil pansus LHP BPKRI dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025. Saat ini masih dilakukan, hadir juga di dalam rapat paripurna Pangdam 24 Mandala Trikora, LO Polda Papua Selatan, dan Kodairal 11 Merauke, Gubernur Provinsi Papua Selatan, Sekda Papua Selatan, serta jajaran pimpinan rapat DPR Papua Selatan, kepala-kepala OPD yang ada di Papua Selatan, serta anggota dewan dan jajaran insan pers yang hadir pada rapat paripurna di siang hari ini. Setelah melakukan penandatanganan surat keputusan dan penyerahan surat keputusan laporan hasil kerja pansus terhadap LHP BPKRI, laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 yang diserahkan langsung oleh pimpinan rapat kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
7: Om, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk membawakan doa menurut keyakinan iman Kristen kepada Bapak Ibu agama sahabat. Disilakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di siang hari ini karena atas izin dan kehendakmu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat paripurna hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan laporan hasil pemeriksaan efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 boleh berjalan dengan baik karena ridho dan berkat-Mu. Ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Mari Tuhan terus menolong dan memberkati kehidupan kami semua. Berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmat kebijakan, curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau telah embankan di atas pundak kami dapat kami laksanakan dengan baik seturut kehendak-Mu sebagai ibadah kami kepada-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak sanggup untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami hanyalah manusia biasa yang hidup dari anugerah-Mu. Untuk itu,

0: juga mohon petunjukmu bagi pimpinan DPR Papua Selatan dan semua anggota yang ada. Kiranya hikmat dan kebijakan dari Tuhan akan selalu menuntun hamba-hambamu ini dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang engkau telah embankan di atas pundak mereka. Sehingga roh takut akan engkau ada di dalam hati mereka. Semua yang dikerjakan jadi berkat bagi sesama seturut kehendakmu. Bapa Surgawi, kami juga mohon belas kasihanmu untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Secara khusus kami bersyukur karena engkau hadirkan perwakilan dari BPK RI boleh hadir di tengah-tengah kami di Provinsi Papua Selatan. Kiranya juga engkau memberkati tugas dan tanggung jawab kedua hambamu yang boleh ada bersama dengan kami, sehingga mereka terus boleh menjalankan tugas turut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mohon kepadamu, kiranya engkau juga memberkati para pemimpin kami, memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami terus dalam keadaan aman, tentram, dan sejahtera. Secara khusus kami berdoa untuk Provinsi Papua Selatan, kiranya jadikan kota kami sebagai tanah damai, tanah cinta kasih, jauhkanlah dari perpecahan antar sesama, tetapi rangkullah kami semua dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami semua dapat hidup berdampingan satu sama lain. Bapa, kami bersyukur dan terus bersyukur kepada-Mu untuk semua yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua, memberkati dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami, memberkati dalam rumah tangga kami, memberkati dalam setiap pergumulan kami. Bapa Surgawi, ini doa kami, permohonan kami yang kami panjatkan kepada-Mu di hari ini. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala salah dan dosa kami, dan Engkau juga berkenan mendengarkan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya berkat anugerah dan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Doa selesai.
1: Dari mana saja Dabara, baru saja kita dengarkan bersama doa pada rapat paripurna dalam rangka hasil tindak lanjut pelaporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025.
2: Sidang Dewan serta hadirin yang kami hormati, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian sidang paripurna pada siang hari ini. Untuk itu atas nama pimpinan dan anggota Dewan, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Gubernur dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang telah bekerja sama, terutama kepada Inspektorat Papua Selatan yang telah bekerja sama dengan baik bersama Pansus DPR. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Panglima Kodam Mandala Trikora yang di tengah-tengah kesibukan boleh meluangkan waktu hadir dalam sidang paripurna saat ini. Terima kasih juga kepada Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke. Terima kasih kepada Elopolda Papua Selatan yang selalu setia hadir bersama kami dalam agenda-agenda DPR. Terima kasih juga kepada Yang Mulia Ketua MRP, Pak Sekda, Kepala BP3 OKP, dan secara khusus yang mewakili Kepala Perwakilan BPK RI. Terima kasih sudah hadir mengikuti proses persidangan kami. Tentunya kita selalu juga berharap bimbingan dan arahan dari BPK untuk peningkatan kinerja pemerintah dan DPR untuk waktu-waktu yang akan datang.

0: dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Rapat paripurna pada siang hari ini dalam rangka mendengarkan dan penyampaian laporan hasil kerja pansus kami nyatakan ditutup.
1: Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan pansus terhadap hasil pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025 pada hari ini telah selesai. Sebelum kami menutup acara ini, terimalah salam dari kami. Isakot Bekai, Isakot Kai, Ja Asamanam, Apcamar, Usudi Yokuda, Tako Bayaman, Good Bagenet, Good Bagenet, Good Bagen, Maju Terus Negeriku. Kepada yang terhormat Gubernur Papua Selatan dan pimpinan DPR, beserta Forkopimda Papua Selatan, berkenan meninggalkan ruang sidang.
2: Pendengar, dengan ditutupnya seluruh rangkaian acara dalam rangka laporan pansus terhadap hasil pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan LHP efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025, maka berakhir pula siaran langsung RRI Merauke. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPP RRI Merauke, produser pelaksana Bambang Hermawan, reporter Dwi Juniarti, teknik Obiven Triat Mojo dan Elisa Pati menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kembali ke studio.
1: Menikmati santap siang di

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Halo pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, saya Yogi Andriansyah. Senang sekali ya dapat kembali menemani Anda di siang hari ini, terkhususnya dalam program musik tradisional dan juga daerah pendengar. Melalui frekuensi terestrial kami tentunya di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun mengikuti lewat live streaming di website resmi RRI di www.rri.co.id. Pendengar, tempat kita mengenal kekayaan budaya Nusantara melalui musik dan lagu-lagu daerah, tentunya melalui program musik tradisional dan juga daerah. Dan kali ini kita akan menyapa salah satu daerah ya di wilayah timur Indonesia, yaitu kota Tuwali, Provinsi Maluku. Jadi tetap bersama saya, karena kita akan mengenal sekilas terkait dengan profil sejarah kota Tuwali juga, sekaligus menikmati musik tradisional dan juga daerah dari tanah K ini. Mendengar, kota Tuwali berada di kawasan Kepulauan K, Provinsi Maluku. Sebagai kota kepulauan, kehidupan masyarakatnya juga sangat dekat dengan laut. Nah, Tuwali ini memiliki potensi perikanan dan juga pariwisata yang besar, didukung dengan keindahan laut serta pantai-pantai berpasir putih. Nah, salah satunya Pantai Ngur Bloat di Pulau K kecil. Tidak hanya alamnya pendengar, Tuwali juga kaya akan budaya dan adat istiadat, di mana masyarakat K dikenal memiliki nilai persaudaraan yang kuat melalui filosofi Aini Ain yang menggambarkan semangat kebersamaan dan juga persaudaraan. Dalam kehidupan masyarakat adat K mendengar dikenal juga Larful Ngabal, yaitu hukum adat yang menjadi salah satu landasan dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, pendengar, sebelum menjadi sebuah kota, wilayah Tuwali ini telah lama dihuni oleh masyarakat adat K dengan sistem adat dan juga kehidupan sosial yang kuat. Nah, Tuwali kemudian berkembang ya menjadi salah satu pusat perdagangan dan juga pemerintahan di kawasan Kepulauan K. Dalam perjalanan pemerintahan Indonesia, Tuwali sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara, di mana kemudian melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007, Kota Tuwali resmi menjadi daerah otonom. Nah, sejak saat itu pendengar, Tuwali terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan juga pelayanan masyarakat di Kepulauan K. Meski terus berkembang pendengar, kehidupan masyarakatnya tetap erat dengan adat, budaya, laut dan juga nilai-nilai persaudaraan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pendengar, itulah sekilas profil dan juga sejarah kota Tuwali, di mana sebuah kota kepulauan yang bukan hanya menawarkan keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya dan nilai persaudaraan yang begitu kuat. Dan sekarang saatnya kita dengarkan ya bagaimana kekayaan budaya tersebut hadir melalui lantunan musik dan lagu daerahnya. Tetap bersama kami di musik tradisional dan daerah hanya di Pro 1 RRI Merauke. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, itu tadi satu lagu dari daerah Tual ya, yang berjudul Ning Nuhu Tanat Susbeb. Nah, lagu tersebut berasal dari daerah Tual. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan berbicara mengenai pakaian adat Tual dan juga Kei. Pendengar, kalau kita berbicara tentang Tual dan Kepulauan Kei, tentu yang terbayang bukan hanya keindahan laut dan pantainya ya. Di balik pesona alamnya, daerah ini juga memiliki kekayaan budaya yang begitu menarik untuk kita kenal. Nah, salah satunya adalah pakaian adat Kei yang dalam masyarakat setempat juga dikenal sebagai busana Evav. Bagi masyarakat Kei pendengar, pakaian adat bukan hanya sekedar pakaiannya untuk dikenakan dalam acara tertentu. Busana ini juga menjadi bagian dari identitas kehormatan sekaligus gambaran nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu unsur penting dalam pakaian adat Kei adalah kain tenun atau kain timur, di mana kain ini memiliki motif dan warna yang khas serta memiliki nilai budaya yang erat dengan identitas masyarakat dan keluarga atau klan. Nah, selain satu unsur penting dalam pakaian adat Kei tersebut, masyarakat Kei juga memiliki busana adat yang dilengkapi dengan berbagai aksesoris ya, dengan perhiasan, di mana penggunaan perhiasan tersebut tidak hanya untuk memperindah penampilan, tetapi juga dapat menunjukkan kedudukan dan kehormatan seseorang dalam lingkungan masyarakat adat. Nah, untuk kaum pria, salah satu bagian yang menarik adalah penutup kepala berupa lilitan kain. Nah, kain tersebut dikenakan dengan cara dililitkan di kepala dan menjadi bagian dari penampilan dalam tradisi tertentu. Sementara itu, dalam busana perempuan pendengar, terdapat kebaya yang memberikan kesan anggun dan santun. Nah, kebaya ini dapat dipadukan dengan kain tradisional Kei, sehingga menghasilkan perpaduan antara keindahan busana dan identitas budaya setempat. Nah, yang tidak kalah menarik adalah kain timur atau tenun Kei pendengar, di mana bukan hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menyimpan cerita. Motif warna dan penggunaannya dapat berkaitan dengan identitas serta kehidupan masyarakat Kei. Oleh karena itu, kain tenun menjadi salah satu warisan budaya yang sangat berharga. Dalam berbagai kesempatan adat, busana tradisional juga dapat dilengkapi dengan perhiasan dan perlengkapan adat lainnya. Nah, semua itu memperlihatkan ya bagaimana masyarakat Kei menjaga hubungan antara pakaian adat, kehormatan, dan juga kehidupan sosial. Nah, menariknya warisan budaya ini terus berkembang ya mengikuti zaman, di mata motif dan corak khas Kei kini tidak hanya digunakan pada pakaian adat, tetapi juga mulai diaplikasikan kepada berbagai busana modern. Nah, dengan begitu, kain dan motif tradisionalnya tetap bisa dikenakan oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari maupun pada acara-acara khusus. Nah, mendengar dari pakaian adat ini, kita bisa belajar ya bahwa sebuah busana ternyata tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang tampil. Di balik selembar kain ada identitas sejarah, nilai adat, keterampilan para pengrajin, dan juga cerita kehidupan masyarakat yang terus diwariskan. Nah, demikian mendengar sekilas kita untuk mengenal pakaian adat yang berasal dari Tual dan juga Kepulauan Kei ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait kulinernya nih. Nah, siapa yang paling suka dengan kuliner-kuliner khas daerah? Informasi berikut ini sayang ya untuk Anda lewatkan. Namun sebelum itu mari kita dengarkan lagi satu lagu dari daerah Kei tersebut ya. Dari daerah Kei berikut ini dengan judul Ian Ulukianan. Oh, penyanyinya bernama Ian Ulukianan dengan lagunya yang berjudul Kota Tual pendengar. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana. Selanjutnya kami akan hadir dengan informasi kuliner dan juga makanan khas Kota Tual Kei.
Selamat mendengarkan.

Nah, pendengar, bagi Anda yang suatu saat memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tual dan Kepulauan Kei, berikut ini kami memiliki beberapa rekomendasi makanan khas yang bisa menjadi pilihan untuk Anda mengenal cita rasa lokal. Yang pertama, pendengar, ada embal, di mana embal merupakan salah satu makanan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Kei. Makanan ini berbahan dasar singkong yang diolah menjadi tepung. Kemudian dapat dikukus, dipanggang maupun diolah menjadi berbagai bentuk dan juga rasa. Nah, pendengar, embal biasanya dinikmati bersama dengan ikan asar, ikan kuah, sayuran atau sambal, bahkan embal juga cocok ya menjadi cemilan sambil menikmati teh ataupun kopi. Untuk yang kedua, pendengar, ada kue srikaya yang menjadi salah satu kudapan tradisional yang cukup dikenal di Kota Tual dan juga Kei. Di mana aromanya semakin khas ya berkat penggunaan daun pandan dengan cita rasa yang sederhana namun nikmat. Kue ini cocok untuk disantap sebagai teman minum teh dan juga kopi. Untuk yang ketiga, ada bubuh puk, namanya mungkin terdengar unik ya pendengar, tetapi rasanya patut untuk Anda coba. Nah, bubuh puk ini dibuat dari parutan singkong dan diolah secara sederhana. Nah, hasilnya adalah makanan dengan cita rasa gurih yang menjadi salah satu kuliner khas masyarakat Kei. Untuk yang keempat, kalau kita berbicara tentang kuliner Kei, ada ikan asar yang tentu tidak boleh untuk Anda lewatkan, di mana ikan seperti tongkol, kakap, atau baronang biasanya diolah dengan cara diasap sehingga menghasilkan aroma khas dan rasa gurih. Ikan asar ini semakin nikmat ketika disantap bersama dengan embal, sambal colo-colo, sirsir, ataupun lat ya. Nah, yang kelima ada lat, pendengar, di mana bagi pecinta kuliner berbahan hasil laut, lat ini bisa menjadi pilihan menarik. Lat merupakan olahan rumput laut yang biasanya ditumis bersama bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Ada juga yang mengolahnya bersama dengan kelapa parut, di mana masyarakat Kei dapat menikmatinya bersama dengan nasi maupun embal. Untuk yang keenam, kue langgar, pendengar, di mana kue langgar ini berbahan dasar singkong. Singkongnya disangrai ya, kemudian diolah bersama santan dan dibentuk menyerupai anyaman sebelum digoreng hingga matang. Dan kini kue langgar juga dapat ditemukan dalam berbagai varian rasa seperti coklat, keju, dan juga pandan. Jadi pendengar, berwisata ke Kepulauan Kei ini bukan hanya tentang menikmati keindahan alamnya, ada pula kekayaan rasa yang bisa kita kenal melalui kuliner tradisional dan masyarakatnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas singkat terkait dengan destinasi-destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi ya. Di antara lainnya, yang pertama ada Gua Hawang maksud kami ya pendengar, di mana gua ini berada di desa Letkuan.

0: berada di Pulau Kei kecil ya, dengan terkenal dengan hamparan pasirnya yang sangat halus dan air lautnya yang jernih. Nah, lokasinya sekitar 16 km dari kota Tuao. Kemudian yang terakhir, bagi pecinta snorkeling, Pulau Bair menjadi pilihan yang menarik untuk Anda. Pulau ini memiliki laguna dengan air yang jernih, pasir putih, ikan, serta terumbu karang yang bisa dinikmati dari dekat. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang wisata Indonesia Timur, Kota Tual dan Kepulauan Kei layak masuk dalam daftar destinasi yang patut untuk Anda kunjungi. Bukan hanya pantai, tetapi juga gua, pasir timbul, kampung wisata, hingga keindahan bawah laut yang menunggu Anda untuk dieksplorasi ya. Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini ya. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambahkan rekomendasi Anda untuk menjadi salah satu wilayah yang wajib untuk Anda kunjungi. Dan sampai jumpa kembali ya di destinasi wisata berikutnya yang kita akan kunjungi dalam program musik tradisional dan budaya di edisi berikutnya, pendengar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Borutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Ya, itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: itu dari arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif.

0: Eksklusif RRI bersama pelatih timnas voli putra Indonesia Reidel Toiran di padepokan voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Jawa Barat kemarin.
1: Ya, selamat siang coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
2: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Nah, kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
1: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
2: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari antara 2 minggu. Untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
1: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa coach?
2: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada cedera, itu harus dipengkuatan dulu.
1: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
2: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
1: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
2: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
1: Jam 8 pagi dan 4 sore.
2: Ya.
1: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada...
2: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
1: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
2: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3, nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
2: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya, itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
2: Ya, untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
2: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke...
2: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12?
2: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
1: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
2: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah... tim top dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
1: Oke. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
2: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
1: Cuma
2: ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
2: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih Coach, nanti di Asian Games itu seperti apa?
2: Ya, target kita, kalau kita latihan, pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
2: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
0: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari ada sama pelatih.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Broke siang ini.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan tentunya di siang hari ini Anda masih bersama saya Yogi Andriansyah. Dan pendengar, kami informasikan ya bahwa program Pro Dangdut untuk sementara ini tidak dapat hadir menemani Anda. Pada kesempatan kali ini kami tidak dapat ya untuk menerima telepon Anda, sehingga kami hadirkan dengan lagu-lagu dangdut. Sebagai gantinya nanti kami akan menghadirkan siaran langsung penutupan rapat paripurna DPRK Kabupaten Merauke di pukul 14 waktu Indonesia Timur atau di pukul jam 2 siang. Nah, siaran langsung ini akan disampaikan oleh reporter RRI Merauke, Bambang Hermawan, yang nanti akan menyiarkan jalannya siaran langsung penutupan rapat paripurna DPRK Merauke. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Merauke untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Kabupaten Merauke dan juga Papua Selatan. Nah, sembari menanti jalannya siaran langsung, kami putarkan lagu berikut ini. Satu lagu untuk Anda dari Roma Irama dengan lagunya yang berjudul Mutiara Hidupku. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung penutupan rapat paripurna DPRK Merauke. Dan siaran ini akan disampaikan oleh reporter kami dengan materi laporan Bansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang pendengar. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami informasikan kembali. Sesaat lagi kami akan menghadirkan siaran langsung penutupan rapat paripurna DPRK Merauke. Dan siaran ini akan disampaikan oleh reporter kami, Bambang Hermawan, dengan materi laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025. Serta laporan pansus LHP BPK RI tahun anggaran 2025. Dan untuk sementara program Pro Dangdut tidak dapat hadir dan akan digantikan dengan siaran langsung agenda penting dari DPRK Merauke. Pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Dan berikut ini sembari menanti jalannya siaran langsung, kami akan hadirkan dengan lagu-lagu dangdut berikut ini untuk menemani Anda.

Webinar kami informasikan ya untuk Anda yang baru bergabung, terkhususnya di mana program Prodangdut untuk sementara ini tidak dapat hadir menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan sebagai gantinya kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Dan juga sesaat lagi kami akan menghadirkan siaran silang atau siaran langsung penutupan rapat paripurna DPRK Merauke dengan materi laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025 serta laporan pansus LHP BPK RI tahun anggaran 2025. Dan siaran langsung ini akan disampaikan oleh reporter RRI Merauke. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Kabupaten Merauke dan Papua Selatan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya tentunya pendengar Yogi Andriansyah melalui terestial Anda di 94,8 yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, kami informasikan ya bahwa program Pro Dangdut untuk sementara tidak dapat hadir untuk menerima telepon Anda pada kesempatan kali ini. Sebagai gantinya, kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda sembari menanti siaran langsung penutupan rapat paripurna DPRK Merauke dengan materi laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025 serta laporan pansus LHP BPKRI tahun anggaran 2025. Siaran langsung ini akan disampaikan oleh reporter RRI Merauke. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke untuk mengikuti jalannya siaran langsung penutupan rapat paripurna DPRK Merauke. Nah, sembari menanti jalannya siaran langsung, mendengar, kami akan hadirkan kembali untuk Anda lagu-lagu dangdut berikut ini. Selamat menikmati.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Selesai.
1: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
2: Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka penutupan rapat paripurna. Dan pendengar, berikut kita dengarkan pembacaan daftar oleh Sekretaris Perwakilan.

0: Yang terhormat pimpinan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, LHP BPK RI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025, hari ini Rabu 13 Agustus 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 32 orang dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Tidak hadir 6 orang anggota Dewan, masing-masing 1 orang berhalangan hadir karena sakit, atas nama yang terhormat Frederikus Mahuse asal kelompok khusus. 4 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan, atas nama yang terhormat Gerson Alfian Pangki Selubun asal Partai Nasdem, yang terhormat Amiruddin Sutompul asal Partai PDIP, yang terhormat Bernardus Diken SIP asal Partai PKB, yang terhormat H. Yasin asal Partai PKB, 1 orang ditunggu kehadirannya, yang terhormat Ferdinandus Tadu Mause asal kelompok khusus. Demikian laporan kehadiran yang boleh kami sampaikan, selesai.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian dokter hadir, di mana saat ini telah hadir 32 anggota Dewan. Dan tidak hadir sebanyak, belum hadir sebanyak 6 orang. Jadi pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan dari Ketua DPRD Merauke.
2: Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun 2025, LAPBK RI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025, siang hari ini Kamis 13 Agustus 2026, yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 32 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, skorsing rapat paripurna ketiga kami cabut dan penutup rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Merauke menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
3: Penyerahan hasil rapat paripurna dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke kepada Bupati Merauke. Untuk maksud tersebut, mohon kesediaan Bapak Bupati didampingi Ibu Wakil, Bapak Ibu Pimpinan untuk mengambil tempat.
1: Dengar, saat ini sedang berlangsung penyerahan hasil rapat dari anggota DPRK Kabupaten Merauke kepada pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati Merauke Yosef Bladi Gepse, dan nampak saat ini sedang dilakukan penyerahan di mana langsung diserahkan oleh Ketua DPRK Kabupaten Merauke Frans Mukjai kepada Bupati Merauke Yosef Bladi Gepse, dan saat ini sedang dilakukan sesi foto bersama. Dan ini Bupati, Wakil Bupati dan juga Ketua DPRK kembali menuju ke tempat duduk masing-masing.

0: Sambutan Bupati Merauke.
1: Pendengar, selanjutnya tentunya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Merauke pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dengan agenda penutupan rapat paripurna DPRK Kabupaten Merauke.
2: Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Merauke, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, dan staf ahli Bupati Merauke, yang kami hormati Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, yang kami hormati para Kepala Bagian di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, hadirin dan pendengar RRI yang kami kasihi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami kembali mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti acara penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Kita bersyukur karena kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan akal budi, serta hati nurani yang jernih untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat di tanah Animha yang kita cintai. Kami percaya pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat bersama pihak eksekutif telah bekerja keras dalam dua hari untuk membahas berbagai agenda persidangan. Hasil dari semuanya itu merupakan produk maksimal yang bisa kita persembahkan kepada rakyat demi kehidupan yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Sebagai manifestasi dari pengabdian itu, maka dalam kondisi yang sibuk dan sesulit apapun, kita tetap membangun komitmen yang kuat dalam upaya untuk mempercepat gerak laju pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di tanah Animha ini. Persidangan kali ini telah menetapkan keputusan tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke terhadap LKPJ Bupati tahun 2025, laporan hasil pemeriksaan BPK RI, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan dan penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke merupakan suatu indikator bahwa lembaga yang terhormat ini telah melaksanakan tugas-tugas konstitusional dengan baik. Dewan telah bekerja keras, mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk membahas materi-materi persidangan secara seksama dan dalam suasana kerjasama yang lebih terpadu dan harmonis. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia serta pendengar RRI yang kami kasihi. Sungguh pun materi-materi persidangan dimaksud telah mendapatkan persetujuan Dewan yang terhormat. Namun penyampaian laporan dan tanggapan akan menjadi dukungan, bahkan dorongan dalam menjalankan perencanaan pembangunan. Dukungan dan dorongan tersebut kami terima dengan penuh rasa syukur sebagai kekuatan moral untuk bekerja lebih keras dan bersungguh-sungguh. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan, hadirin dan pendengar RRI yang kami kasihi, kami mengikuti dan menangkap semangat dan pesan-pesan yang disuarakan oleh wakil rakyat selama berlangsungnya persidangan ini dan akan memperhatikan saran dan rekomendasi yang disampaikan sebagai pengemban aspirasi dari suara hati nurani rakyat di tanah Animha. Kami pun menyadari bahwa diperlukan koreksi-koreksi pada dimensi konsepsi, strategi maupun implementasinya, dan diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang baik untuk mewujudkannya. Kami menyadari bahwa kita semua sedang membangun di wilayah yang luas ini dengan segala kompleksitas permasalahannya. Membangun wilayah yang besar akan selalu berhadapan dengan tantangan dan rintangan yang besar pula, baik tantangan alamnya maupun tantangan masyarakat, budaya, dan berbagai tantangan lainnya. Langkah-langkah yang sedang dan akan kita tempuh bukanlah langkah-langkah yang kecil, sporadif, dan reaktif semata-mata, melainkan langkah-langkah yang besar, proaktif, yang bersifat strategi, mendasar, dan menyeluruh. Langkah-langkah pembangunan di segala bidang sedang bergerak maju secara simultan ke arah yang kita inginkan bersama. Karena itu, kita yakin bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan tujuan bersama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa,

0: saja kita mendengarkan sambutan Bupati Merauke Yosep Bladi Gepse yang baru saja menyampaikan beberapa pernyataan terkait pelaksanaan sidang paripurna yang telah berlangsung selama hari ini.
1: Secara selanjutnya, DM mengucapkan kehadiran kepada Bapak Pastor Eto Layan untuk memimpin kita pada doa siang hari ini.
0: Pendengar, sebetulnya kita akan ikuti doa yang akan disampaikan oleh pembaca doa Pastor yang telah ditunjuk pihak DPRK Kabupaten Merauke.
2: Kegiatan sidang pada hari ini, mari kita berdoa dan izinkanlah saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan Katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan namamu atas segala kebesaran-Mu dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, juga dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk kami semua. Teristimewa pada siang sore hari ini, kami bersyukur atas segala penyelenggaraan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami, sehingga boleh mengakhiri rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, juga LHP BPKRI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala keputusan-keputusan yang lahir dalam rapat ini. Semoga segala keputusan baik yang telah dihasilkan bersama anggota DPR juga pemerintah Kabupaten Merauke dapat menghantar mereka semua untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian di tanah ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala penyelenggaraan-Mu itu. Engkau telah menyertai mereka semua dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pada kesempatan ini dengan baik adanya. Sertailah mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab, dalam pelayanan pengabdian mereka di tengah-tengah masyarakat lewat tugas-tugas yang mereka miliki. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Bupati juga jajarannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Sebagaimana Engkau telah memberkati Salomo dengan rahmat kebijaksanaannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, berkatilah pula Bupati beserta seluruh jajarannya di lingkungan wilayah pemerintahan Kabupaten Merauke ini dengan rahmat kebijaksanaan-Mu. Semoga dalam kepemimpinan mereka, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka dengan penuh kebijaksanaan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membawa kesejahteraan dan keadilan kedamaian bagi seluruh warga di tanah ini. Kami juga berdoa, semoga Engkau melimpahkan kesehatan jasmani dan rohani yang tetap bagi mereka semua dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta roh takut akan Tuhan. Semoga lewat segala berkat-Mu itu, mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan jujur dan adil untuk segenap masyarakat di wilayah ini. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota DPR Kabupaten Merauke ini. Bapa di surga, Engkau juga telah memanggil dan memilih mereka untuk bekerja di kebun anggur-Mu untuk melayani masyarakat di wilayah ini. Semoga segala tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka semua dapat mereka

0: mereka jalankan dengan benar dan adil, sehingga dalam menjalankan fungsi mereka sesuai amanat undang-undang, mereka juga dapat bekerja dengan sepenuh hati untuk memajukan wilayah daerah ini. Allah Bapa di surga, akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Semoga Engkau terus menuntun kami, menjaga dan melindungi kami dalam setiap derap langkah hidup kami. Segala doa, permohonan, ucapan syukur dan terima kasih ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, Bupati dan juga seluruh jajaran di wilayah pemerintahan Kabupaten Merauke, juga seluruh anggota DPR Kabupaten Merauke, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan pembacaan doa yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan penutupan rapat paripurna oleh pimpinan dewan.
2: Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan. Rangkaian acara penutup rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 selesai. Hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, kami secara pribadi dan juga atas nama segenap anggota Dewan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Yang Terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati Merauke, Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten sekda, dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Merauke. Para undangan serta hadirin sekalian yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya rapat paripurna sejak pembukaan hari Rabu hingga penutup rapat paripurna yang siang hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kewabdian sehari-hari. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, kami nyatakan ditutup secara resmi.
1: Baik pendengar,
3: demikian
1: baru saja kita mendengarkan pernyataan penutupan rapat paripurna oleh pimpinan dewan yang juga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore seluruh pendengar setia kami di 94,8 melalui radio dan juga yang mendengarkan menggunakan aplikasi RRI digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Semoga di sore hari ini Anda tetap diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani berbagai aktivitas Anda di sore hari ini. Dan mendengar di sore hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi yang telah kami siapkan. Informasi berikut ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI tentunya di rri.co.id. Dan berikut ini satu informasi internasional sebagai informasi pembuka dalam rangkaian informasi Merauke malam ini.

Baik pendengar, satu informasi internasional terkait dengan gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang Kolombia pada Senin 10 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan besar di sejumlah wilayah. PBB melaporkan hampir 5.000 rumah mengalami kerusakan akibat gempa dengan 387 rumah diantaranya hancur. Melansir dari Anadolu, pada Rabu 12 Agustus 2026, sebanyak 61 bangunan juga dilaporkan runtuh merusak 24 fasilitas kesehatan. Lebih dari 550 lembaga pendidikan dan 350 pusat komunitas juga terdampak dan sebanyak 53 ruas jalan mengalami kerusakan. Gangguan juga terjadi pada berbagai layanan penting bagi masyarakat, termasuk listrik, pasokan air, layanan kesehatan, dan konektivitas. Sedikitnya 250 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa, sementara 1.495 orang lainnya mengalami luka-luka. Juru bicara kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA, Jens Laerke, menyampaikan perkembangan tersebut kepada wartawan di Jenewa. Ia mengatakan dampak gempa terlihat pada berbagai fasilitas umum dan infrastruktur di sejumlah kota. Kerusakan pada sistem air juga menambah tantangan operasional bagi fasilitas kesehatan. Gangguan pasokan air menyulitkan sejumlah fasilitas dalam menjalankan layanan medis dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian benar satu informasi pembuka terkait dengan PBB yang melaporkan ribuan rumah rusak akibat gempa Kolombia. Masih ada beragam informasi lainnya untuk Anda yang akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Sore Merauke, selamat sore seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada saat ini. Bagi Anda yang saat ini tengah berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi Anda yang saat ini tengah beraktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya, semoga dapat tuntas dengan baik. Masih bersama kami tentunya dalam rangkaian informasi Merauke sore ini pendengar, dan informasi berikut ini kita beralih ke informasi nasional. Pendengar, bantuan pangan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Nah, satu informasi ini terkait dengan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Setiap penerima mendapatkan 10 kg beras per bulan untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan juga September 2026, di mana artinya total yang diterima setiap penerima mencapai 30 kg beras. Mendengar program ini didukung oleh stok beras pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton di Bulog. Pemerintah juga menyebut stok tersebut berasal dari produksi dalam negeri. Secara keseluruhan, jumlah beras yang dialokasikan untuk bantuan pangan ini mencapai sekitar 997 ribu ton dan penyalurannya dilakukan secara bertahap hingga seluruh penerima mendapatkan bantuan. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, program bantuan pangan tentu menjadi perhatian masyarakat ya, termasuk di Kabupaten Merauke. Apalagi Merauke dikenal memiliki potensi pertanian yang cukup besar, termasuk produksi padi. Karena itu, ketika pemerintah menyebut stok beras nasional diperkuat oleh produksi dalam negeri, kondisi tersebut juga mengingatkan kita pada pentingnya peran petani di daerah. Di satu sisi, masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di sisi lain, hasil produksi petani juga perlu mendapatkan kepastian penyerapan dan harga yang layak. Artinya kebijakan pangan bukan hanya berbicara mengenai bagaimana beras sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga bagaimana petani sebagai produsen mendapatkan manfaat dari meningkatnya produksi pangan nasional. Pendengar, bantuan pangan beras merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun ketahanan pangan tentu tidak hanya dibangun melalui bantuan, produksi petani, ketersediaan lahan, distribusi, harga, hingga daya beli masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Untuk daerah seperti Merauke contohnya, potensi pertanian yang dimiliki tentu menjadi modal penting ya untuk mendukung ketahanan pangan, baik bagi daerah maupun secara lebih luas lagi bagi Indonesia. Karena itu, ketika kita berbicara tentang beras, kita tidak hanya berbicara tentang apa yang ada di meja makan kita, tetapi juga tentang kerja keras para petani yang menghasilkan pangan untuk masyarakat. Nah, pemerintah berharap stok pangan yang kuat dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan juga petani sebagai produsen. Dan bagi kita di Merauke, semangat semangatnya tentu sama ya, bagaimana potensi pertanian daerah terus dikembangkan sehingga mampu memberikan manfaat bagi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Baik, demikian mendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan stok beras 5,2 juta ton yang akan disalurkan sebagai bantuan Bappanas sebagiannya ya. Kami masih akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8.

Baik, benar itu tadi satu lagu dari Revi dengan lagunya yang berjudul Sudah Kumaafkan. Kita kembali dengan rangkaian informasi Merauke malam ini, pendengar. Informasi berikut ini kita beralih ke informasi yang berasal dari Merauke tentunya ya, terkait dengan harga tepung terigu. Pendengar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok ini dilakukan oleh kontributor Dinas Perindangkop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamanggu Merauke dan melakukan pemantauan dan juga wawancara pedagang. Pemantauan dilakukan setiap hari pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Dan berikut harga kebutuhan pokok di Pasar Wamanggu pada Kamis 13 Agustus 2026. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilonya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilonya Rp25.000. Harga minyak goreng premium di harga Rp28.000, minyak goreng minyak kita di harga Rp15.700, dan tepung terigu di harga per kilonya Rp15.000. Pendengar, berdasarkan hasil rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, di mana acuannya yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindangkop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Dan dapatkan informasi harga kebutuhan pokok harian melalui situs rri.co.id dan aplikasi RRI News. Baik, pendengar, demikian satu informasi terkait dengan harga tepung terigu di Merauke dan beberapa harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Wamanggu di hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami tentunya di 94,8 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis.

0: terbangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan saat ini pukul 16 lewat 17 menit ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan di ruang dengar Anda.

Baik, benar, pengumuman kami buka dengan pengumuman yang berasal dari pemerintah Kabupaten Merauke, panitia peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan launching Car Free Day atau CFD di Kabupaten Merauke, maka kami mengundang Bapak Ibu untuk turut serta meramaikan dan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2026 di pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan 10 waktu Indonesia Timur di pagi hari, dan juga di sore hari di pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, bertempat di kapsul waktu depan kantor Bupati Merauke. Adapun kegiatan Car Free Day akan diisi dengan berbagai aktivitas masyarakat, antara lain jalan santai dan senam bersama, promosi dan pemberdayaan pelaku UMKM, hiburan masyarakat, dan kegiatan sosial serta aktivitas positif lainnya. Kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih. Pengumuman selanjutnya, pendengar, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, pendengar, demikian dua pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan hadir kembali dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan dan juga informasi-informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Merauke sore ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Webinar selamat sore, kita kembali dalam rangkaian informasi Merauke sore ini ya di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan informasi ini terkait dengan upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memperkuat perencanaan pembangunan melalui data yang terintegrasi. Pendengar, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda Papua Selatan bersama Mitra Skala mulai mempersiapkan penerapan sistem satu data Indonesia melalui pengembangan sistem informasi data orang asli Papua atau SIRIOS. Kegiatan yang berlangsung di Merauke ini menjadi bagian dari upaya membangun basis data terpadu yang mencakup 4 kabupaten di Papua Selatan, yaitu Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Data yang dihimpun nantinya tidak hanya berkaitan dengan kependudukan, tetapi juga mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan data guru, masyarakat miskin, serta berbagai data pendukung pembangunan lainnya. Untuk mendukung penerapannya, operator di tingkat kampung akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis agar mampu mengoperasikan sistem tersebut. Pendengar, mungkin bagi sebagian masyarakat, istilah satu data terdengar seperti persoalan administrasi pemerintah, padahal data yang akurat sangat berkaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika pemerintah memiliki data yang tepat mengenai jumlah penduduk, kondisi pendidikan, kesehatan, hingga masyarakat yang membutuhkan bantuan, maka program pembangunan diharapkan dapat disusun dengan lebih tepat sasaran. Misalnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan kebutuhan fasilitas kesehatan, sekolah, dan tenaga pendidik, dan juga bantuan sosial maupun berbagai program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, keberadaan SIRIOS diharapkan tidak hanya menjadi sistem penyimpanan data semata ya, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan Papua Selatan. Nah, bagi kita di Merauke, pendengar, penerapan sistem ini juga cukup penting karena Merauke menjadi salah satu bagian dari wilayah Papua Selatan yang memiliki karakter masyarakat dan wilayah yang beragam. Data dari tingkat kampung menjadi sangat penting agar kondisi masyarakat di lapangan dapat benar-benar tergambarkan dalam perencanaan pemerintah. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan program tertentu, tetapi tidak terdata. Nah, sebaliknya program juga harus diberikan berdasarkan data yang benar, agar anggaran pemerintah dapat digunakan secara efektif. Baik, pendengar, demikian satu informasi untuk Anda terkait dengan Papua Selatan yang menyiapkan sistem informasi data orang asli Papua terintegrasi. Kami masih akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Webinar masih dalam rangkaian informasi Merauke sore ini, dan informasi berikut ini terkait dengan razia sajam di area pasar malam di mana puluhan sajam diamankan. Pendengar, personel gabungan Polres Mapi dan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mapi melakukan pengamanan di sejumlah titik area pasar malam dan panggung hiburan. Di hari Selasa kemarin, 11 Agustus 2026, pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang datang menikmati rangkaian hiburan. Personel ditempatkan mulai dari pintu masuk hingga area sekitar lokasi, disertai patroli dan pengawasan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan keterlibatan masyarakat. Kabak Lok Polres Mapi, Ibtu Hendrik Mendaun, selaku pengendali lapangan pengamanan mengatakan, selain pengamanan, personel juga melakukan pemeriksaan atau sweeping terhadap pengunjung yang akan memasuki area pasar malam. Pemeriksaan difokuskan pada barang bawaan untuk memastikan tidak ada pengunjung yang membawa sajam atau senjata tajam maupun benda berbahaya lainnya. Hendrik mengungkapkan selama kurang lebih 5 hari sejak pembukaan pasar malam hingga Selasa, pihaknya telah mengamankan puluhan senjata tajam dari berbagai jenis, mulai dari parang, pisau, ketapel hingga kapak. Pengunjung yang kedapatan membawa sajam diberikan teguran dan didata, sementara senjata tajam yang ditemukan diamankan oleh petugas. Polres Mapi mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan, menjaga ketertiban, serta bekerja sama dengan petugas selama kegiatan berlangsung. Sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban, sehingga seluruh rangkaian pasar malam dan panggung hiburan berlangsung aman dan kondusif. Baik pendengar, demikian informasi terkait dengan razia sajam atau senjata tajam di area pasar malam, di mana ditemukan puluhan senjata tajam dan telah dilakukan penahanan. Maksud kami dilakukan pengamanan ya terkait dengan senjata tajam yang ditemukan. Baik, demikian seluruh rangkaian informasi Merauke sore ini pendengar. Semoga informasi yang kami sampaikan di ruang dengar Anda dapat bermanfaat dan juga menumbuhkan wawasan ya, dan juga kewaspadaan terhadap hal-hal sekitar yang terjadi. Dan kita menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, di mana nanti Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional ya, Beranda Asta Cipta dengan topik pendidikan, diproduksi oleh RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Pakpak, RRI Denpasar. Dan siaran berjaringan nasional ini akan dipandu bersama dengan presenter Binda, dan akan kami relay melalui Pro 1 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Indonesia, negeri dengan sejuta pesona, dari pantai berpasir putih di timur hingga hamparan sawah hijau di barat. Setiap jengkal tanahnya menyimpan keindahan dan cerita yang menakjubkan. Keanekaragaman budaya, kuliner yang menggoda, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik yang tidak ternilai bagi para wisatawan. Pariwisata bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang kehidupan dan kebanggaan bangsa. Melalui pariwisata, ekonomi daerah tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan budaya kita dikenal dunia. Dengan bergandengan tangan, kita promosikan pariwisata Indonesia. Kita jaga keindahannya, rawat budayanya, dan sambut dunia dengan senyum yang hangat. Karena menjelajahi Indonesia berarti mengenal diri kita sendiri.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai benar pukul 17:59 dan saatnya Anda ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita ya. Kali ini Beranda Asta Cita hadir mengangkat topik penting dan dekat dengan masa depan bangsa, yaitu pendidikan dan bagaimana wajah pendidikan di Indonesia saat ini. Apa saja yang masih menjadi tantangan di dunia pendidikan dan bagaimana upaya menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata dan mampu menjawab kebutuhan generasi masa depan. Simak pembahasannya dalam Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional yang diproduksi oleh RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Pakpak, dan RRI Denpasar. Bersama kita dengarkan ya berbagai perspektif dari sejumlah daerah dan juga berbagai informasi pengalaman maupun gagasan seputar pendidikan Indonesia. Selamat mengikuti.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional, dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang

0: unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
1: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
0: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak?
0: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.
2: Kualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
4: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
2: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
4: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
2: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
3: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
2: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
0: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
2: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
0: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
2: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
3: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
2: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
5: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
2: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
6: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
2: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita Pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
7: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
9: Dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu, Pak.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini Bapak?
10: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025. Ya Alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS, SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dari nadanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti
10: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya itu selalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan.

0: saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
1: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
0: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
0: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa-siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung.
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba couple mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baiklah, biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
0: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan.
4: Rocky Mall ini.

Pernahkah terbayang betapa berharganya waktu? Dulu, para pejuang kita berjuang detik demi detik, jam demi jam untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, waktu itu ada di tangan kita. Mari kita isi setiap detik kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membanggakan bangsa. Gunakan waktumu untuk belajar, bekerja, dan menginspirasi orang lain. Mari kita jadikan waktu sebagai alat untuk memajukan Indonesia.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus, dan

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Happy Halti Kuhmungati.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan hari lahirnya bangsa kita, Indonesia. Di balik bendera merah putih yang gagah berkibar, ada jutaan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan tetes darah para pahlawan. Mari, sejenak kita tundukkan kepala, mengenang jasa mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tetapi juga amanah. Tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya terbaik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.

Ya, pendengar bersatu dari Merauke, tentunya senang sekali saya kembali menyapa Anda di malam hari ini dalam program Merauke Malam ini. Dari siar Kamis 13 Agustus 2020. Dan berita yang kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan. Pemberitahuan pertama berasal dari Pemerintah Kabupaten Bovendigo, Pemerintah Kabupaten Merauke. Panitia peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Adapun pemberitahuan ditujukan kepada Kepala Dinas BUMD, BUMN, dan masyarakat seluruh Kabupaten Bovendigo. Isi pemberitahuan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan launching Car Free Day atau CFD di Kabupaten Merauke, maka kami mengundang Bapak Ibu untuk turut serta meramaikan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dimaksud yang akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Agustus 2026. Waktu pelaksanaan pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan sore hari pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Adapun pelaksanaannya di kapsul waktu depan kantor Bupati Merauke. Terkait kegiatan Car Free Day akan diisi dengan berbagai aktivitas masyarakat, antara lain jalan santai dan senam bersama, promosi dan pemberdayaan perilaku UMKM, hiburan masyarakat dan kegiatan sosial serta aktivitas positif lainnya. Kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang dimaksud. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Ya, berikut terkait dengan relaas panggilan untuk Anda di malam hari ini.

0: Relas panggilan pertama dengan nomor 71/PDT.G/2026/PNMRK. Saya Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 71/PDT.G/2026/PNMRK memanggil atas nama Sukijo untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu 16 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nyamin yang disebut sebagai penggugat terhadap Kasimiros Komengo Gepse, selanjutnya disebut sebagai tergugat, Jamin yang disebut sebagai turut tergugat 1, serta Sukijo yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 2. Relas panggilan kedua dengan nomor 73/PDT.G/2026/PNMRK. Saya Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 73/PDT.G/2026/PNMRK memanggil atas nama Muksin alias Muksin Oneng untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 73/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suster M. Francesca PRR alias Lucia Corcleo Fernandez yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan, ya termasuk kami, terhadap Muksin alias Muksin Oneng yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Papua, Kepala Kantor Badan Pertahanan Merauke yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Pemberitahuan terakhir dan relaas panggilan ketiga, saya Suparman selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 74/PDT.G/2026/PNMRK memanggil atas nama Muksin alias Muksin Oneng untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 74/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Selasa 14 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suster M. Francesca PRR alias Lucia Corcleo Fernandez, Suster M. PRR Lahurus Fatulotu Lausiolat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Muksin alias Muksin Oneng selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya pendengar, itulah beberapa pemberitaan untuk Anda di Merauke malam ini dan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan tentunya Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia, Skor 1 Papua.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Kevin Hours Hotel, mereka berkenan kami hadirkan untuk Anda Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia Sekor 21 Papua, yang akan kami relay langsung dari Radio Republik Indonesia Biak. Untuk itu selamat mengikuti Warta Berita Gema Papua di malam hari ini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Uji coba pendaratan pesawat jenis CN-235 di Bandara Numfor, Kabupaten Biak Numfor berjalan mulus. Reporter Oki Pinontoan dari RRI Biak melaporkan.
2: Pesawat TNI Angkatan Udara jenis CN-235 dari Skadron 27 Landetan Kua Biak tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur mendarat mulus di Bandara Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor pada Rabu 12 Agustus 2026. Pendaratan perdana tersebut merupakan uji coba sebelum diterbangkan pada 17 Agustus 2026. Panglima Komando Daerah Tni Angkatan Udara, Pangkodau 3 Marsda TNI Azhar Aditama, Joyo Sugito didampingi dan Landetan Kua Biak Marsma TNI Rahmat Kusmayadi, dan PJ Sekretaris Daerah Biak Numfor Segara Esmailoa, Ketua Panitia HUT RI Kabupaten Biak Numfor Gunadi, serta Sekretaris Panitia Yudi Wanma turut bersama-sama berada di dalam pesawat. Pesawat CN-235 sebelumnya take off dari Bandara Frans Gesepo Biak sekitar pukul 8.05. Saat tiba di Bandara Numfor, disambut Kepala Bandara Numfor Arif Tri Laksono, Kepala Distrik Numfor Timur, Kepala Distrik Numfor Barat, Kepala Distrik Poyru, serta Dan Ramil dan Kapolsek Numfor Timur. Pangkodau 3 Marsda Azhar Aditama mengatakan salah satu program TNI, Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara berupa restorasi jembatan udara di wilayah Papua.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa hari ini kita sudah mengukir sejarah kembali bahwa ini merupakan program dari Tentara Nasional Indonesia, dari Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara, di mana operasi untuk merestorasi jembatan-jembatan udara yang ada di Papua ini juga merupakan program pemerintah, di mana kami bertugas dari Kodau 3, dari Lanut Manuhua untuk memberikan asesmen, penilaian, serta pemberian sebuah pengukuran bahwa landasan ini layak, landasan ini juga

0: apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Panglima, Bapak Kodal 3, dan Bapak Danlanut dalam rangka HUT dari KR81 ini sangat-sangat mendukung pemerintah daerah terkait dengan persiapan pesawat CN-235 dalam rangka mendukung upacara. Puji Tuhan, Alhamdulillah, tadi kami bersama Bapak Panglima, Bapak Danlanut, dan Panitia 17 di lingkungan pemerintah daerah sudah sama-sama mencoba pendekatan pesawat CN-235 dan antusias masyarakat Pulau Nufor itu sangat luar biasa. Saya berharap momen tadi pendekatan pesawat CN-235 itu menjadi gambaran bahwa Pulau Nufor siap bukan saja untuk pesawat Susi Air, tetapi untuk ukuran CN-235, Trigana, dan lain-lain siap mendarat. Dan ini menjadi peluang terbesar pada pemerintah daerah untuk maskapai-maskapai lain juga bisa mendarat di Pulau Nufor. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Pulau Nufor menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Panglima yang dengan penuh sukacita, dengan rendah hati, betul-betul mau membantu pemerintah daerah dengan kekurangan-kekurangan keterbatasan yang ada, tetapi dukungan penuh dari Bapak Panglima.
1: Wakili masyarakat di 5 distrik di Pulau Nufor dan selaku Kepala Distrik Nufor Timur, Joni Yewun, menyatakan rasa bangga menjadi pusat pelaksanaan upacara HUT KR81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, masyarakat juga bangga dan catat untuk pertama kalinya pesawat jenis CN-235 mampu mendarat di dermaga Numfor.
2: Masyarakat Numfor pada umumnya, saya mewakili Distrik Numfor Timur, menyampaikan bahwa kita berterima kasih karena pada hari ini guna mendukung persiapan proses pelaksanaan hari ulang tahun RI yang ke-81, Bapak Serda dengan rombongan telah mendarat mulus dengan pesawat CN-235. Kami sebagai masyarakat Nufor pada umumnya berterima kasih karena hal ini juga dengan kehadirannya pesawat dari AURI mendukung kegiatan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kedua, ya situasi persiapan di lapangan juga sudah 90% sudah siap dan situasi di Pulau Nufor pada umumnya aman dan kondusif. Dan terima kasih kepada Bapak Bupati Biak Nufor yang mana tahun ini memberikan kami di 5 distrik khususnya Pulau Nufor sebagai tuan rumah untuk melaksanakan hajat Kabupaten Biak Nufor. Di dukungan masyarakat dari 5 distrik khususnya di Distrik Nufor Timur, mereka pada antusias.
1: Selaku Kepala Bandara Nufor, Arif Tri Laksono menyebut Bandara Nufor memiliki panjang 1.755 meter. Dengan setiap penerbangan perintis yang terisi 80% penumpang.
3: 1.755 meter. Penerbangan perintis Susi hari Kamis sama hari Sabtu. Penumpang lumayan ramai dari Biak ke Nufor ke Biaknya. Kemarin kita load faktornya di 80%. Artinya setiap penerbangan itu rata-rata terisi 80%.
1: Selanjutnya pesawat CN-235 akan digunakan untuk mobilisasi tamundangan dari unsur Forkopimda Plus yang akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026 yang dipusatkan di lapangan Binmanu Distrik Nufor Timur.
4: Kodairal 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
5: Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan serbuan teritorial TNI tahun ini dilaksanakan melalui sasaran fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi bedah rumah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana umum seperti masjid dan gereja. Sementara untuk sasaran non-fisik diisi dengan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bom ikan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
6: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi 2, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah 1,

0: kolaborasi antara TNI, Polri, termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada dua target yang kita ingin capai. Seperti itu. Secara keseluruhan untuk personil yang kita dapatkan adalah 300 orang, baik yang di Biak, kemudian di Kota Jayapura sendiri, termasuk di Kabupaten Kerom. Adapun sasarannya, sasaran fisik tadi yang saya sampaikan berupa bedah rumah, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum yaitu masjid, kemudian gereja. Berikutnya untuk yang non fisik itu adalah pengetahuan atau pemberian tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian tentang bahaya bom khususnya yang di Biak.
1: Dalam pelaksanaannya, kegiatan serbuan teritorial TNI melibatkan sedikitnya 300 personil yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
2: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kaitan dengan serbuan terutama hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita dengan dua bentuk. Pertama, ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan diberikan juga mereka obat juga gratis, dan juga ada bantuan berupa sembako. Nah, ini kondisi ekonomi sekarang yang memang agak sulit dan mereka butuh. Inilah momen sangat tepat di kesempatan ini untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodairal 10 kepada masyarakat kita, dan kita tidak cukup terima kasih karena sebagian ini terbantu. Ya, tinggal nanti pemerintah mengecek dengan kelurahan dan RT mana lagi yang belum ada bantuan, karena kita juga ada bantuan Bapanas juga dari sosial dari pemerintah Kota Jayapura, supaya nanti juga mereka bisa berbagi yang sudah ya sudah mendapatkan, berarti sudah ada bantuan. Nah, yang perlu nanti kita cek lagi sambil yang belum untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Saya kira jika persiapan terakhir cukup bagus membantu masyarakat kita.
1: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Program MBG dinilai bantu siswa SMK YPK TIK Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI Serui.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMK swasta YPK TIK Serui dinilai memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Kehadiran program ini membuat siswa tidak lagi terlalu bergantung pada jajanan saat jam istirahat, karena mereka telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Salah seorang siswa, Tasya Arisoi, mengakui menu yang diberikan cukup bervariasi, namun ia berharap porsi makanan dapat ditambah mengingat kebutuhan gizi setiap siswa berbeda.
5: Makanannya sangat enak dan porsinya menurut kami sangat cukup dan memuaskan.
4: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Benyamin Woisiri. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Meski demikian, Benyamin berharap menu yang disajikan dapat lebih banyak menggunakan makanan lokal dengan variasi yang berbeda, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan menu yang sama.
6: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu untuk siswa-siswa SMA, karena dia kan ada sih beberapa siswa di SMA di SMK ini yang kurang mampu, jadi dong bisa datang ke sekolah makanya bisa dapat makan gitu. Dan juga untuk lauknya itu dia sangat bagus karena dia juga tuh mengandung sayur, daging dan semuanya. Dari saya sih kayaknya mungkin kalau boleh tambah menu ya, dari saya ya ini sarannya. Kalau makanan tradisional gitu kayak keladi atau apa gitu yang khas Papua, ya ini dari saya sendiri.
4: Sementara itu, Koordinator MBG SMKS YPK TIK Serui, Edmi Sopamena, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya program MBG sangat membantu siswa terutama karena masih terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum tersentuh program serupa.
7: Saya koordinator MBG di SMK SJPK Serui. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan layanan MBG kepada kami. Ini sangat membantu anak-anak kami di sekolah kami. Banyak sekolah-sekolah juga yang belum mendapatkan MBG. Tapi kami bersyukur SMK SJPK TIK Serui sudah mendapat layanan MBG. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah membantu kami.
4: Tempat MBG juga dirasakan oleh siswa yang datang dari kampung untuk menempuh pendidikan di Kota Serui. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK SJPK TIK Serui, Yohana Piris, mengatakan program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, terutama ketika orang tua tidak sempat menyiapkan makanan dari rumah.
8: Program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena siswa SMK YPK itu kebanyakan anak-anak dari kampung. Anak-anak dari kampung, jadi ada yang kos. Jadi program MBG ini sangat membantu mereka. Paling tidak mereka sudah tidak, orang tua ketika terlambat mengirim uang atau terlambat memfasilitasi mereka dengan makanan, ada MBG yang membantu mereka untuk mereka bisa makan siang.
4: Meski demikian, pihak sekolah berharap kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mulai dari waktu memasak hingga proses pengantaran ke sekolah perlu diperhatikan agar makanan yang diterima siswa tetap higienis dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemberian susu kemasan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa tingkat SMA dan SMK. Dengan adanya program MBG, pihak sekolah berharap kebutuhan gizi siswa dapat semakin terpenuhi sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik dan bersemangat. Agus Tanawani melaporkan.
3: Sosialisasi pendataan orang asli Papua, peluncuran website dan aplikasi Sidigul Dukcapil Bovendigul resmi digelar di Dukcapil setempat. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
9: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua sekaligus peluncuran layanan publik berbasis digital di Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan di Gedung Miranti ungkapkan kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan serta memastikan hak-hak seluruh masyarakat terpenuhi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadirkan 3 inovasi layanan baru untuk memudahkan masyarakat, yakni pertama website resmi pelayanan online yang memungkinkan warga mengurus surat menyurat perizinan hingga menyampaikan pengaduan langsung dari kampung masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota kabupaten. Hal ini tentu menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Kedua, diperkenalkannya aplikasi atau sistem informasi digital yang merupakan integrasi seluruh layanan organisasi perangkat daerah dalam satu genggaman tangan. Tujuannya yaitu mempermudah masyarakat dan mempercepat proses birokrasi.
10: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, memberdayakan dan memajukan orang asli Papua. Salah satu langkah dasar yang wajib kita lakukan adalah memiliki data yang valid, by name, by address, dan terpadu tentang orang asli Papua. Selama ini kita masih menghadapi tantangan dalam perencanaan pembangunan karena belum adanya data orang asli Papua yang bisa diakses semua OPD.
9: Ia berharap seluruh inovasi ini benar-benar dimanfaatkan dan dijaga bersama. Wakil Bupati juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk rajin menginput dan memperbaharui data secara rutin, serta mengajak masyarakat luas untuk aktif mengakses layanan-layanan digital yang telah disediakan. Ia juga menyoroti selama ini banyak hak masyarakat, khususnya orang asli Papua, yang belum terpenuhi dengan maksimal. Salah satunya disebabkan oleh data yang belum lengkap dan kurang akurat. Padahal kelengkapan data menjadi dasar utama penyaluran berbagai hak masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Polres Biak Numfor tertibkan penyalahgunaan BBM subsidi dan antrean panjang SPBU. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
11: Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Satgas BBM Polres Biak Numfor melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di 3 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kabupaten Biak Numfor sejak Minggu 5 Agustus 2026 lalu. Pengawasan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Ibtu Daniel Setumpaidus SHMH bersama tim. Penertiban dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas pengaduan dan keluhan masyarakat termasuk pantauan di media sosial terkait antrian panjang yang kerap terjadi di SPBU dan kelangkaan BBM subsidi. Kasat Reskrim menegaskan, pemantauan dan penertiban dilakukan di 3 titik SPBU, yaitu SPBU Dolok di Jalan Sisinga Mangaraja, SPBU Wapnor di Jalan Jenderal Sudirman, dan SPBU Fajar Papua. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan stok BBM Pertalite dan Solar sebenarnya tersedia cukup. Kendala yang ditemukan bukan dari ketersediaan, melainkan pada penyalahgunaan dan pengisian berlebih oleh pihak-pihak tertentu. Dalam operasi penertiban hingga Selasa 11 Agustus 2026, pihak kepolisian mengamankan sejumlah kendaraan beserta peralatan modifikasi tangki. Kepolisian juga melakukan pengaturan antrian kendaraan berat atau truk pengisian solar agar tidak memakan badan jalan dan tidak mengganggu aktivitas warga.
12: Nah, kendala di lapangan ini yang kita dapatkan adalah bahwa adanya indikasi daripada penimbunan BBM itu mereka menggunakan modifikasi tangki solar dan itu. Jadi di hasil penertiban kami mendapatkan mengamankan ada barang-barang yang mereka gunakan yaitu 3 unit sepeda motor Vixion, 2 unit sepeda motor Honda Tiger, ada 1 unit sepeda motor Suzuki, kemudian 1 unit sepeda motor Thunder, 3 unit mobil Avanza, 2 unit mobil taksi, kemudian ada sekitar 10 motor yang dimodifikasi tangkinya. Benarnya ini stok BBM cukup untuk sesuai dengan jatah kuota di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kenapa kami dari pihak kepolisian dengan Pertamina melaksanakan penindakan ini? Artinya apa? Ya biar ini dia tepat sasaran. Asas keadilan sosial itu harus ada. Itu setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, satu orang itu dia bisa melakukan pengisian sampai 4-5 kali. Nah, sini kan kami juga sudah memberikan teguran keras melalui Pertamina kepada ketiga pemilik SPBU ini.
11: Sementara itu, Daud Yawan, warga sekaligus supir truk perwakilan Asosiasi Supir Truk Biak Numfor, menyampaikan apresiasi bagi pihak kepolisian. Menurutnya, pihaknya begitu terbantu dengan adanya sidak ini. Ia berharap pengawasan seperti ini bisa terus berlanjut.
13: Kami ucapkan banyak terima kasih untuk pihak kepolisian yang mana telah menertibkan Pertamina untuk BBM di Kabupaten Biak Numfor. Ya, kami juga sangat-sangat terbantu dengan tertibnya BBM di terutama di pompa bensin yang di Dolok sini. Kami biasanya antri itu datangnya kami antrinya itu datang dari pagi nanti kami antri sampai sekitar jam 2 siang kami masuk. Nanti pengisiannya jam 3 baru dapat. Sekarang ya terima kasih karena kami sudah bisa antri lebih cepat, dapatnya pun juga cepat. Kami bisa pergi melakukan pekerjaan kami masing-masing di tempat kami kerja masing-masing.
11: Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan BBM subsidi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, adil dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor diimbau agar ikut menjaga ketertiban, tidak melakukan pengisian berlebih maupun menggunakan tangki modifikasi, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik penyalahgunaan. Ririn Arini melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan perketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Berikut laporan reporter Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijar mengatakan, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap proses belajar mengajar, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan keamanan anak selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah perlu meningkatkan komunikasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik guna mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan maupun perkembangan anak. Ia juga meminta setiap satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas siswa, termasuk ketika anak datang dan pulang sekolah, serta memastikan lingkungan sekolah bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan yang dapat membahayakan peserta didik. Lebih jauh dijelaskan, sekolah ramah anak bukan hanya berkaitan dengan fasilitas pendidikan, tetapi juga bagaimana seluruh warga sekolah memberikan perlindungan, rasa aman, dan perhatian terhadap anak.
15: Yang jelas, kami itu sudah berupaya, bahkan membuat spanduk-spanduk terkait dengan stop bully. Sudah malah kami itu sampai ada biasa bikin karya-karya tulis itu terkait dengan bully. Seperti itu. Jadi tidak hanya sosialisasi saja, tapi kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk membuat suatu statement terkait masalah stop bully. Semua sudah wajib menjadikan sekolah itu sebagai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak bagaimana itu menjadi menjadikan teman itu sebagai teman, menjadikan sebagai saudara. Jadi kita melihat suatu perbedaan itu jangan membuat kita itu menjadi pemicu perselisihan, tetapi justru perbedaan itu membuat kita semakin bersatu sebagai teman. Jadi kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak supaya anak-anak itu, ada kalanya anak itu dijadikan sebagai teman, ada kalanya anak itu kita jadikan sebagai anak.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengingatkan para guru dan tenaga kependidikan agar lebih peka terhadap perubahan perilaku peserta didik. Jika ditemukan indikasi persoalan yang menyangkut keselamatan atau perlindungan anak, pihak sekolah diharapkan segera melakukan koordinasi dengan orang tua dan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menegaskan keselamatan dan perlindungan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Informasi dari Nabire tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
16: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar setia dan pakai Merauke, berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah drama radio dengan judul Kado Salah Alamat, produksi Radio Republik Indonesia Ambon. Untuk itu, selamat mendengarkan di malam hari ini.
1: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: jenisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenangan nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari Kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak Kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenangan nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk

Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah, nak. Ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya, sayang. Tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya, anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais Dekok sebagai Joko, Tita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

Ya benar, persatu dari Merauke tentunya di pukul 20 lebih 30 menit ada akan kami hadirkan dialog malam hari ini ya, dalam segmen acara Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di Persatu RR Merauke, karena informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh. Oh.

0: Ya, apa nih persatuan dan berbagai berikut yang kami hadirkan untuk Anda, dialog ngobras, obrolan bersama komunitas dengan topik inspirasi pengalaman melalui kru kuliah kerja nyata bersama mahasiswa Universitas Musamus. Dan juga sudah hadir narasumber kami di bawah hari ini dari teman-teman kelompok KKN 13 Jagebo Praya Kabupaten Merauke ya, Universitas Musamus 2026. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo,
0: selamat malam. Iya, apa kabarnya untuk malam hari ini dari Jagebo Praya ya, untuk teman-teman KKN 13 Jagebo Praya Universitas Musamus di malam hari ini.
1: Ya, halo, selamat malam sahabat dari Pro 1 FM. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak nih sudah mengundang kami kelompok 13 KKN Universitas Musamus Kampung Jagebo Praya. Tentunya untuk berbagi cerita seru di live ngobras, obrolan santai bersama komunitas. Sebelum ini Kak, nah, saya ingin menyapa seluruh masyarakat Merauke yang saat ini sedang mendengarkan Universitas Akademika Universitas Musamus, dan tentunya sapaan spesial penuh rindu untuk warga kami yang ada di rumah dan keluarga baru kami, seluruh warga kampung Jagebo Praya. Tidak lupa juga salam semangat nih untuk teman-teman seperjuangan mahasiswa KKN Unik dimanapun teman-teman mengabdi saat ini. Semangat terus, sekian bisnis.
0: Oke, baik. Ya, boleh dibantu informasi terkait dengan siapa saya berbicara ya. Kita perlu kenalan dulu nih.
1: Ya, sebelumnya kenalin, saya Rangga Laloan, mewakili kelompok 13 dari Bapak Raya, dari Divisi Acara.
0: Iya, namanya dari teman-teman KKN 13 juga yang saya lihat ya dari media sosialnya sangat banyak ya aktivitas yang sampai saat ini sudah dilakukan ya. Ini mulai dari bagaimana teman-teman ada di awal pelaksanaan KKN hingga minggu ketiga ya hitungannya ya kalau tidak salah.
1: Iya betul Kak. Boleh dulu lagi, ada pertanyaan, soalnya agak putus-putus gitu jaringannya.
0: Oke, baik, seharusnya kurang putus-putus, maksud kami agak putus-putus ya?
1: Iya.
0: Oke, iya Kak, terkait dengan topik kita pada malam hari ini ya, inspirasi pengabdian melalui kuliah kerja nyata bersama mahasiswa Universitas Musamus ya. Mengawali dialog malam hari ini ya, menurut teman-teman dari KKN 13 Jagebo Praya ya, terkhususnya Kakak Rangga sebagai ketua kelompok dari KKN 13, makna pengabdian khusus bagi mahasiswa ketika terjun langsung ke tengah masyarakat itu seperti apakah makna dari pengabdian bagi kakak-kakak di kelompok 13 KKN Jagebo Praya?
1: Untuk makna pengabdian bagi kami sendiri itu kayak ini ya, seni mendengarkan dan melebur gitu. Jadi bagaimana kita bisa dengarin aspirasi masyarakat, mungkin keluhan yang masyarakat keluhan saat ini dan apa masyarakat butuhkan gitu, dan melebur gitu, kami berbaur, kami coba untuk duduk sama-sama dengan masyarakat itu rasanya harus kita rasakan gitu. Dan memang kebutuhannya kami ngambil prinsip bahwa ketika kami sudah ditemukan baik diajak makan minum bahkan duduk bersama, berarti kami sudah ada di tahap berhasil untuk mengakui gitu, diterimalah di kampung Jagebo Praya gitu.
0: Oke, baik, memang berarti secara singkatnya memang pengabdian bagi masyarakat terkhususnya mahasiswa ya, terhadap masyarakat merupakan salah satu momen di mana mahasiswa hadir untuk membantu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ya di tempat teman-teman KKN-nya di saat ini.
1: Betul Kak.
0: Oke, ya. Terkait dengan hal tersebut juga, apa saja tujuan utama yang ingin dicapai melalui kegiatan KKN yang dilaksanakan, terutama di bagian ataupun pada bidang pengabdiannya, Kak?
1: Boleh diulang, Kak? Kurang jelas, mohon maaf.
0: Oke, iya. Ya, apa saja tujuan utama yang ingin dicapai melalui kegiatan KKN yang sedang dilaksanakan, terkhususnya pada bidang pengabdian bagi masyarakat, Kak?
1: Iya, sesuai dengan tema KKN tahun ini juga, jadi temanya kan kemerdekaan ekonomi kampung, di mana kita mengoptimalisasi dan digitalisasi nih produk unggulan lokal, jadi gitu. Jadi kami mencoba untuk melihat potensi dari alam Dagebog gitu, yang memang saat ini luar biasa gitu, ada semangka, kelapa, asam jawa, kacang tanah sampai pisang. Kami coba untuk melalui lebih dalam lagi, menelusuri lebih dalam lagi, kira-kira potensi alam ini sebenarnya diolah sebagaimana rupa gitu, ternyata masih sama, kayak konvensional aja pada umumnya gitu. Dan memang tujuan utama kami di sini, kami ingin menciptakan kan, seperti tema yang jadi diperjuangkan oleh F2M gitu. Dan kebetulan beberapa kegiatan kami cukup menggambarkan dengan tema yang diusungkan. Kami beberapa hari lalu melakukan kegiatan demonstrasi masak dan sosialisasi tentang ujian anak. Kami hak Jawa, terus ada tulisan semangka, sampai minyak kelapa murah gitu. Dan kami juga buatkan bagi pelaku usaha yang memang belum punya legitimasi usaha gitu. Jadi mulai mas pelaku usaha ini berusaha dengan ada legitimasi usaha yang gitu. Jadi kan merasa nggak aman tiba-tiba kalau kunjungi dan bertanya apa ini ada manfaat belum ada pertamanya kan ada berapa yang pasti penuh juga ternyata atau enggak ada di mana mendapat soal kurangnya tenaga pengajar. Dan ini terbukti saat kami turun langsung ke sekolah. Di mana saya sendiri pasti di dalam situasi sebetulnya belum paham gitu dari sistem dan juga atas. Karena
0: oke.
1: Punya kak. Nah, itu juga jadi tujuan kami. Kalau tadi pendidikan teman-teman tuh biasa program kerja yang untuk mencapai gitu. Nah, dari bidang pendidikan jadi berarti itu dia ibarat mudanya gitu. Kita siapkan untuk bisa nanti berkembang gitu. Setelah itu lihat dari infrastruktur teman-teman juga membuat tempat jalan ini banyak harga tahu gitu, oh ya ini tempat gitu. Ini pak kalau enggak kebetulan di sini tuh banyak tempat tajam yang ternyata anak ini sudah punya
0: iya. Oke. Oke, halo Karangga.
1: Iya.
0: Oke, memang sangat luar biasa ya, mulai dari bagaimana memahami terkait dengan pengabdian bagi masyarakat dan juga sampai dengan bagaimana teman-teman dari kelompok KKN 13 menghadirkan program yang cukup dan dikategorikan dapat melayani kebutuhan dari kelompok masyarakat di tempat teman-teman mengabdikan diri ya. Ya, tadi juga telah disinggung beberapa program yang telah dilaksanakan ataupun telah menjadi list utama ya. Mungkin boleh dibantu nih Kak terkait dengan salah satu program yang menurut Kakak memang itu sangat berdampak Ya tentunya kan semua program itu pasti memiliki dampaknya masing-masing. Tetapi apakah ada satu program yang menurut kakak memang itu menjadi solusi yang sangat relevan bagi kebutuhan kelompok masyarakat yang saat ini kakak-kakak lagi melaksanakan pengabdian tersebut di Kampung Jagebot Raya, Kak?
1: Untuk program unggulan yang relevansinya dengan masyarakat, sebenarnya banyak kita program-program yang kami buat tuh bagus di masyarakat gitu. Mereka tenang gitu. Untuk relevansi dengan kayaknya yang tadi ya membuat kami melakukan digital pemasaran sederhana. Setelah itu kami juga melakukan pelatihan dengan asli. Bagaimana sih juga perusahaan untuk kalangan umum kan juga menyediakan wadah promosi, wadah pemasaran untuk masyarakat bisa menggunakan silat gitu. Kayak robotnya tuh gak hanya dilihat di Jogja Raya aja gitu, jadi di sekeliling terdapat robotnya bahkan juga bisa seperti itu. Oke. Sebenarnya yang wali yang suaranya ya, pembuatan berusaha bidang infrastruktur gitu. Jadi memang yang seperti yang dilakukan tadi belum ada tempat kesulitan yang real. Jadi masyarakat kebanyakan itu bisa pulang dong. Kebetulan kami ini belum ada gitu. Kebetulan juga ada petisi lah di buat program itu dan juga tidak seperti
0: itu. Oke. Iya. Iya, namanya memang program yang dihadirkan untuk bagaimana? Halo, Kak Raka. Iya, ya. Tadi terkait dengan program ya, program unggulan tentunya bisa dikatakan terkait dengan permasalahan yang tentunya saat ini hadir dan sudah diberikan solusi oleh teman-teman kelompok KKN Jagebob Raya. Dan tentunya nih Kak, bagaimana KKN ya atau teman-teman kelompok Jagebob Raya dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk tidak hanya diberikan solusi tetapi juga mendapat suatu manfaat lainnya, Kak?
1: Bisa lebih spesifik kita kerja seperti apa gitu.
0: Ya, kita ke next pertanyaan aja. Sejauh mana mahasiswa dapat menjadi penggerak bagi masyarakat, khususnya generasi muda di kampus? Nampaknya memang kita narasumber kita agak sedikit ini ya, terputus-putus ya. Tapi puji Tuhan dapat tersampaikan dengan lumayan lancar. Ya, sejauh mana Kak peran mahasiswa ataupun peran teman-teman KKN Universitas Musamus dapat menjadi penggerak utama bagi masyarakat khususnya generasi muda di kampung tersebut?
1: Kebetulan kami sendiri menghadirkan program kerja atau pendekatan yang dimana kita langsung mendekati generasi muda kan. Kebanyakan tiap hari ini, apalagi di sini kan sudah mulai lomba tanggal 28 ya Kak. Iya. Jadi kami sudah generasi muda gitu. Jadi tidak hanya kami buat karya, tapi kami kasih program kerja yang memang benar dibutuhkan untuk generasi muda gitu. Karena manfaatnya gitu. Gitu. Mulai dari pembenahan intelektual, kalau itu dari perkenalan masa muda gitu. Maksudnya perkenalan ini apa istilahnya, pergaulan gitu, pergaulan masa muda gitu. Dan ya kami menyatakan bahwa ternyata anak-anak kita akan jadi literasi digitalnya panjang. Mereka semua menggunakan handphone. Jadi untuk edukasi literasi yang baik itu ada. Kami coba menghadirkan bahwa dengan sampai media sosial itu menjadi salah satu akibat dari rusaknya pergaulan muda seperti itu. Jadi kami coba untuk berkumpul untuk mengisi hal tersebut. Kami melakukan pendekatan bahkan setiap hari Kak gitu, karena ada lomba di sini. Kemudian di balai kampung kami bertemu mereka setiap hari, kami cerita gitu sebenarnya perkembangan mereka seperti apa, dan kami juga melihat masing-masing perilaku dari anak-anak muda ini gitu. Banyak sekali. Kan tidak bisa kita mau membenahi satu persatu, cuma kita berusaha untuk mana yang kita selamatkan seperti itu.
0: Memang penuh keragaman ya, keragaman budaya, kemudian juga keragaman karakter dari anak-anak, apalagi yang masih SD ya, penuh dengan gebrakan baru. Oke, bagaimana?
1: Udah bergantung handphone gak?
0: Iya, benar ya. Iya, mendengar persatuan dari Merauke. Tentunya Anda masih bersama untuk mendengarkan dialog ngobras pada malam hari ini ya. Bersama teman-teman dari KKN 13 Universitas Musamus di Kampung Jagebo Praya. Berkaitan dengan topik inspirasi pengabdian melalui kuliah kerja nyata bersama mahasiswa Universitas Musamus. Dan ya kak, the last question, pertanyaan terakhir, apa harapan mahasiswa Universitas Musamus, terkhususnya mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN terhadap masyarakat setelah kegiatan tersebut selesai nantinya?
1: Boleh diulang kak pertanyaannya?
0: Oke kak, siap. Apa harapan mahasiswa Universitas Musamus, terkhususnya bagi teman-teman yang lagi melaksanakan KKN terhadap masyarakat setelah kegiatan KKN ini selesai kak, harapannya kakak-kakak mahasiswa?
1: Harapan kami dengan program kerja yang kami laksanakan dan diberikan kepada masyarakat ini tidak hanya pada saat kami bikin saja, gitu. Kami harap setelah kami pulang program itu bahkan berjalan terusnya gitu, ada sustainability, ada berkelanjutan atau berkepanjangan yang diusulkan oleh masyarakat. Dan kami berharap penuh untuk generasi muda yang ada di Kampung Jagebo Praya, terusnya sudah kami ajar, semoga adik-adik yang ada di sini bisa mengambil manfaat apa yang kami beri gitu, apa yang sudah kami ajar, baiknya diambil, buruknya dikasih buang gitu, supaya kita sama-sama majukan Kampung Jagebo Praya. Begitu dengan teman-teman yang lainnya, ini sebuah harapan yang sama saya yakin gitu, karena kebanyakan teman-teman kakak yang lainnya juga memperhatikan intelektual anak-anak muda yang dari setiap kampung, memperhatikan kemampuan anak-anak yang setiap kampung. Jadi ketika akan pergi, kami harap adik-adik ini membenahi dengan baik gitu, belajar mandiri. Dan untuk kami kelompok 13 khususnya, kak, kami nggak tinggalin masyarakat begitu aja. Ketika kami pulang masih ada keberlanjutan yang akan kami lakukan, dari jalan usaha sampai pemasaran sampai kebutuhan yang lain itu apa sih ya, nih kak? Ini saya memberikan contoh, bapak ibu jika ada butuh ini itu tolong hubungi kami gitu, supaya kita bisa berdiri jauh, karena kita kan nggak lama di sini ya kak gitu, kita hanya sementara waktu saja, tapi kami mau bahwa pengabdian itu nggak hanya satu bulan aja, tapi selama-lamanya melekat di hati masyarakat, bahkan masyarakat juga mau mengingat kita gitu, jadi apapun yang mereka butuhkan mereka boleh cari kita seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Rangga untuk harapannya ya. Dan ya, pada satu dari Merauke telah Anda dengarkan tadi juga ya, harapan utama dari teman-teman KKN Jagebo Praya terkait dengan harapan mahasiswa Universitas Musamus terhadap masyarakat setelah kegiatan KKN selesai, dimulai dari bagaimana program itu dihadirkan sampai dengan nantinya akan diberikan suatu komunikasi jarak jauh ya, untuk membantu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin masih saja dibutuhkan oleh masyarakat di Jagebo Praya. Ya, selanjutnya kak, mungkin boleh dibantu untuk pesan yang ingin disampaikan atau closing statement kepada seluruh mahasiswa Universitas Musamus yang sedang melaksanakan KKN ataupun seluruh pendengar Pro 1 RRI Merauke di malam hari ini, terkhususnya di Ngobrol Bareng Komunitas kak. Dipersilakan.
1: Ya, bagi teman-teman masyarakat Kota Merauke, kemudian di tanah kita datang lalu memberikan kerja itu merupakan mendengarkan tadi kalau berkat bagaimana kita bisa duduk langsung dengar langsung berdasarkan langsung apa yang kita temukan kita terima ini. Untuk teman-teman KKN di tempat lain, tetap semangat guys. pokoknya terima kasih sudah dikasihnya, terima kasih atas keluh kesahnya juga, banyak lagu pun dirasakan harus bertahan sedikit lagi bisa gitu. Ya intinya semangat, terima kasih untuk lantik kita cinta Uni Kepesan Sambus, mungkin para sekitar yang lagi mendengarkan, terima kasih atas program yang luar biasa. Kami bersyukur bisa ditemukan di setiap kampung di mana kami merasakan ini kehidupan sesungguhnya dari masyarakat, dan inilah sesungguhnya di Dharma yang memang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Itu aja.
0: Oke, sangat luar biasa ya, punya closing statement.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian.

0: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
1: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
1: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda.

0: Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
4: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
3: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan, dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
3: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
6: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
7: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
6: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga

0: Nggak ada lagi konten-konten yang negatif sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya, itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
1: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
2: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
1: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
4: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
6: Ya.
4: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
7: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
5: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Zainal Sopir, mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
8: Setahu saya tidak pernah.
6: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
8: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
10: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
8: Iya.
10: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
8: Kalau untuk ke ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
10: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
8: Agung ataupun Lukman sama.
10: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
8: Dua kali, Pak.
10: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
8: Lukman dan Agung sama.
10: Dua kali?
8: Iya, setahu saya.
10: Itu tahun berapa?
8: Antara 2025-2026.
10: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
8: Iya.
10: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
8: Tidak.
10: Tidak?
8: Tidak.
10: Jadi tidak pernah video call?
8: Tidak.
9: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
11: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
8: Kenal.
11: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
8: Tidak, Pak.
11: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
8: Tidak pernah, Pak.
11: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
8: Satu kali, Pak.
11: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
8: Tidak, Pak.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
12: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
13: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
12: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
14: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenlu punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
12: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
15: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
16: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, PL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
15: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
17: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh ya, gini, mungkin gitu sih.
15: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

kenal dengan senjata pusaka Adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka Setan Kober, Naga Sasra, dan Sabuk Inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Meroke malam ini, Meroke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Meroke, Meroke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena

Iya, pendengar bersatu dari Merauke dimanapun Anda berada, tentunya berikut ya Anda akan kami ajak bersama untuk ada dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kategori malam hari ini ada ya mancanegara ya, duet atau tahunnya Bebas dan juga Lawas. Anda yang mau bergabung bersama kami boleh di 0971 330745 ya, untuk ada bersama dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini. Dan ya, berikut ya akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara ya, untuk atensi Anda di malam hari ini ya, menanti atensi Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini.

0: lagi. Gimana lagi-lagi?
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih, amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
0: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman, mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Judul buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia, dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

H. Jackson Brown Jr. berkata, "Jangan katakan Anda tidak punya cukup waktu. Anda memiliki jumlah jam yang persis sama per hari yang diberikan kepada Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, dan Albert Einstein."

0: Emang ya, waktu telah mencoba pukul 23.53 menit waktu Indonesia Timur menandakan waktu jam dinas saya telah usai di Merauke malam ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Berikut akan kami hadirkan juga untuk Anda tentunya paket renungan malam ya. Dengan judul Jangan Terlalu Keras. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.
1: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Seringkali kita menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Kita menuntut sempurna, menilai kesalahan kecil, dan merasa gagal ketika tidak sesuai ekspektasi kita. Padahal, menjadi terlalu keras pada diri kita sendiri justru melemahkan semangat kita. Ingatlah, kita adalah manusia, bukan robot. Kesalahan adalah bagian dari sebuah proses belajar. Kegagalan bukan tanda kelemahan kita, tetapi kesempatan untuk tumbuh. Saat kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, kamu kehilangan energi untuk maju dan menikmati proses itu. Mulailah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Hargailah usaha yang sudah kamu lakukan, sekecil apapun itu. Beri diri izin untuk beristirahat, untuk mencoba lagi, dan untuk berkembang secara bertahap. Belajar mencintai proses adalah kunci untuk mencapai tujuan. Ya, kadang kemajuan terlihat lambat atau bahkan tidak terlihat, tapi itu tidak berarti sia-sia. Karena setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu bergerak maju. Dan ingatlah, kebaikan pada diri sendiri membangun kekuatan lebih baik dari kritik yang berlebihan. Jadi, berhenti menghukum diri atas kesalahan masa lalu. Alih-alih fokuslah pada apa yang bisa diperbaiki hari ini. Bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaikmu dari dirimu sendiri perlahan tapi pasti. Dengan begitu, perjalananmu menuju kesuksesan akan lebih ringan, lebih damai, dan lebih berkelanjutan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia kami.

RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, melalui terestrial kami 94,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, dan juga mungkin streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Semoga Anda diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Pendengar, saya Yogi Andriansyah kembali hadir menemani Anda hingga nanti siang, tepatnya di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan. Dan yang pertama pendengar, kita akan awali hari dengan Mutiara Pagi Islam dengan judul Dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan. Dari Kemerdekaan Menuju Ketaatan, oleh Ustadz Sanen Rahawarin, SPDI. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan, dan terutama nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema dari perjuangan menuju kemerdekaan, dari kemerdekaan menuju ketaatan. Tema ini mengajak kita untuk tidak hanya mengenang kemerdekaan sebagai sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga menjadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk bersyukur, bermuhasabah, memperkuat persatuan, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kemerdekaan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Lebih jauh daripada itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu mensyukuri, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku ini sangat sedih. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah. Syukur harus diwujudkan dengan perbuatan. Kalau kita bersyukur atas kemerdekaan, maka kita harus menggunakan kemerdekaan untuk melakukan kebaikan. Kita gunakan kebebasan untuk beribadah. Kita gunakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kita gunakan tenaga untuk bekerja. Kita gunakan jabatan

bahkan berbeda pilihan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kita semua memiliki rumah yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam sangat menekankan pentingnya persatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, yaitu agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ketiga, kemerdekaan bangsa harus diikuti dengan kemerdekaan dari hawa nafsu. Hadirin yang berbahagia, ada satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Bangsa kita mungkin telah merdeka dari penjajahan, tetapi apakah hati kita sudah merdeka? Dengan sampai kita memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Jangan sampai kemerdekaan yang diperjuangkan dengan pengorbanan para pendahulu justru kita rusak dengan perilaku buruk generasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahfasa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Dalam Islam, kebebasan haruslah dibimbing oleh iman dan takwa. Keempat, setelah merdeka, tugas kita belum selesai. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Dahulu para pahlawan berjuang mengusir penjajah. Sekarang perjuangan kita berbeda. Kita harus berjuang melawan kebodohan. Kita harus berjuang melawan kemiskinan. Kita harus berjuang melawan kemalasan. Dan sebagai seorang Muslim, kita harus berjuang melawan hawa nafsu serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kemerdekaan harus membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan. Maka jangan sampai nikmat tersebut justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita susah, kita rajin berdoa, tetapi ketika kita mendapat kemudahan, kita lupa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang muhasabah. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah solat kita baik? Sudahkah hubungan kita dengan orang tua baik? Sudahkah kita mendidik anak-anak dengan agama? Sudahkah kita bermanfaat bagi masyarakat? Sudahkah kita menjadi warga negara yang baik? Dan yang paling penting, sudahkah kehidupan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keenam, jangan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi isilah dengan ketaatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan akan menjadi lebih bermakna apabila kita isi dengan amal soleh. Mari kita isi kemerdekaan dengan solat berjamaah. Mari kita isi dengan

membaca Al-Quran. Mari kita isi dengan memakmurkan masjid. Mari kita isi dengan menuntut ilmu. Mari kita isi dengan menolong fakir miskin dan anak yatim. Mari kita isi dengan menghormati orang tua. Mari kita isi dengan mendidik generasi muda dengan akhlakul karimah. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa. Itulah bentuk nyata dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, mari menjadi generasi yang meneruskan perjuangan. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi setelah kita? Apakah kita akan mewariskan bangsa yang penuh perselisihan? Ataukah kita akan mewariskan bangsa yang rukun? Apakah kita akan mewariskan generasi yang jauh dari agama? Ataukah kita akan mewariskan generasi yang beriman dan berakhlak mulia? Apakah kita akan mewariskan kebencian? Ataukah kita akan mewariskan persaudaraan? Inilah perjuangan kita hari ini. Para pahlawan berjuang agar kita dapat hidup merdeka. Sekarang tugas kita berjuang agar kemerdekaan itu menghasilkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dari perjuangan menuju kemerdekaan, dari kemerdekaan menuju kesyukuran, dari kesyukuran menuju ketaatan, dan dari ketaatan menuju ketakwaan, dan dari ketakwaan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membalas segala jasa para pendahulu dan pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan negara ini. Dan semoga kemerdekaan yang kita nikmati menjadi jalan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke. Selamat datang di Jumat pagi yang penuh berkah. Semoga hari ini kita awali dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan semangat yang baru. Pendengar, jangan menunggu hari menjadi indah untuk bersyukur. Bersyukurlah, maka setiap hari akan terasa indah. Pendengar, mari jadikan Jumat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, dan juga tetap optimis menjalani setiap langkah. Bersama saya tentunya pendengar Yogi Andriansyah yang siap menemani pagi Anda hanya di Pro 1 RRI Merauke. Tetap bersama kami karena pagi ini akan kita isi dengan informasi, musik, dan cerita yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Nah, selamat menikmati Jumat pagi pendengar. Semoga segala urusan hari ini dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan hati selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan dengarkan ya lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat muslim. Selamat mendengarkan.

0: Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.
1: Rocky pagi ini.

buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada redamu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asa.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya Mujib.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Yang kami hormati,

Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur edisi Jumat 14 Agustus 2026. Bupati Merauke menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Merauke. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Saudara, kita awali dengan berita terkait dengan cek kesehatan gratis. Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah Papua Selatan hingga saat ini 47.425 warga. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, Dr. Benedicta Rahangiar, mengatakan dari total 51.730 orang yang mendaftar, sebanyak 47.425 warga tercatat telah mengikuti program CKG. Dan cakupan program CKG di Papua Selatan hingga bulan Juli 2026 mencapai 91,86%. Ia menyampaikan dari data yang dimiliki saat ini, jumlah penduduk di Provinsi Papua Selatan tercatat sebanyak 553.793 yang tersebar di 4 kabupaten. Dari 4 kabupaten, warga di Kabupaten Merauke yang terbanyak melakukan CKG yakni sebanyak 23.880 orang dari 26.464 orang yang mendaftar. Kemudian, menurutnya Kabupaten Mapi dari 10.398 orang yang mendaftar, tercatat 9.915 orang yang ikut CKG. Kabupaten Bovendigul dari 10.015 orang yang mendaftar, tercatat 9.149 orang yang melakukan pemeriksaan. Serta Kabupaten Asmat dari 4.853 warga yang mendaftar, tercatat 4.481 orang yang melakukan CKG. Sementara pelaksanaan program CKG dilaksanakan di 81 puskesmas dari 83 puskesmas yang ada di Provinsi Papua Selatan. Bupati Merauke Yosep Ladip Gepse menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Penyampaian tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah Kabupaten Merauke dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025 yang sebelumnya dokumen pertanggungjawaban tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bupati Merauke Yosef Beladip Kepse mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Perwakilan Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke berhasil mencapai opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Penilaian tersebut mencakup penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyampaian tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian intern, serta melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

0: Sementara, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujoy menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pembahasan LKPJ harus berorientasi pada kinerja, bukan semata-mata pada serapan anggaran, dan DPRK perlu menilai keterkaitan antara target dan realisasi, manfaat program bagi masyarakat, kualitas pelayanan publik, penyelesaian persoalan prioritas di kampung dan distrik, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan rencana pembangunan daerah. Samuel Markus Mugujoy menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Namun, ia menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri dan harus diikuti dengan perbaikan sistem, tindak lanjut rekomendasi BPK, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan internal. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warga Kampung Sangase menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung meriah di lapangan SD YPPK Sangase mulai pukul 10 hingga 12:30 siang waktu Indonesia Timur. Masyarakat mengikuti kegiatan dengan penuh antusiasme. Babin Kamtibmas Kampung Sangase Aibda Jerry BU Liu Veto turut hadir dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan positif masyarakat. Salah satu perlombaan yang digelar adalah lomba panahan yang diikuti sebanyak 49 peserta. Perlombaan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Setelah lomba panahan selesai, masyarakat mengikuti lomba tarik tambang yang dibagi dalam kategori pria dan wanita. Lomba berlangsung mulai pukul 11:30 hingga 12:30 siang waktu Indonesia Timur. Babin Kamtibmas Aibda Jerry BU Liu Veto menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan masyarakat merupakan upaya membangun kedekatan dan komunikasi dengan warga. Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kebersamaan, dan menumbuhkan semangat gotong royong. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya. Dua kelompok pemuda dari Jalan Tanemogon dan Tanjung Kopi terlibat aksi saling serang di simpang Jalan Tanjung Kopi, Kabupaten Mapi. Bentrokan tersebut melibatkan aksi lempar batu dan penggunaan senjata tajam. Polres Mapi yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan mengambil tindakan untuk membubarkan massa. Kanit Pamapta 3 Polres Mapi, Ibda Ferdinand Pepuho, mengatakan, dalam proses pembubaran, petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara karena situasi semakin memanas. Personel menggunakan tameng anti huru-hara untuk mendorong kedua kelompok agar kembali ke kediaman masing-masing. Menurut Ibda Ferdinand, setelah massa berhasil dipisahkan, kepolisian bersama tokoh masyarakat setempat mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog, dan kedua pihak diberikan pemahaman mengenai dampak pertikaian serta pentingnya mencegah konflik berlanjut. Ia mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan awal, bentrokan dipicu saling ejek saat kedua kelompok pemuda berjalan pulang setelah mengikuti hiburan panggung rakyat atau pasar malam. Adu mulut tersebut kemudian berkembang menjadi aksi saling serang. Polres Mapi mengimbau masyarakat, khususnya para pemuda, agar tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Saudara FK alias Ciko, terduga pelaku penganiayaan berat terhadap seorang tukang ojek di Kampung Lama, Kabupaten Mapi, akhirnya ditangkap personel Satuan Sabara Polres Mapi bersama gabungan paket fungsi pada Rabu 12 Agustus kemarin. Chico ditangkap setelah sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Jalan Kaman. Dan saat diamankan, terduga pelaku disebut tidak memberikan perlawanan dan langsung menyerahkan diri kepada petugas. Kabak Ops Polres Mapi AKP Jainal Amrin mengatakan kejadian bermula saat korban berinisial IJ sedang bekerja sebagai tukang ojek dan hendak mengangkut dua penumpang di depan sebuah kios. Saat itu, Chico yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras tiba-tiba menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka sayatan pada bagian dahi dan tangan, sementara dua penumpang yang berada di lokasi kemudian berteriak karena ketakutan hingga membuat pelaku panik dan melarikan diri. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, petugas kemudian melakukan pelacakan terhadap keberadaan terduga pelaku hingga akhirnya berhasil mengamankannya. Saat ini, Chico masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Mapi untuk mendalami motif penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Personel gabungan Polres Mapi dan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mapi melakukan pengamanan di sejumlah titik area pasar malam dan panggung hiburan pada Selasa kemarin. Pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang datang menikmati rangkaian hiburan. Sejumlah personel ditempatkan mulai dari pintu masuk hingga area sekitar lokasi, disertai patroli dan pengawasan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabak Lok Polres Mapi, Ibtu Hendrik Mendaun, selaku pengendali lapangan pengamanan mengatakan, selain pengamanan, personel juga melakukan pemeriksaan atau sweeping terhadap pengunjung yang akan memasuki area pasar malam. Pemeriksaan difokuskan pada barang bawaan untuk memastikan tidak ada pengunjung yang membawa senjata tajam maupun benda berbahaya lainnya. Menurut Ibtu Hendrik, sweeping saja merupakan langkah preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak kriminal maupun gangguan kamtibmas selama berlangsungnya pasar malam dan panggung hiburan. Ia mengungkapkan selama kurang lebih 5 hari sejak pembukaan pasar malam hingga Selasa, pihaknya telah mengamankan puluhan senjata tajam dari berbagai jenis, mulai dari parang, pisau, ketapel hingga kapak. Pengunjung yang kedapatan membawa sajam diberikan teguran dan didata, sementara sajam atau senjata tajam yang ditemukan diamankan oleh petugas. Polres Mapi mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan, menjaga ketertiban, serta bekerja sama dengan petugas selama kegiatan berlangsung. Sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban sehingga seluruh rangkaian pasar malam dan panggung hiburan berlangsung aman dan kondusif. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Roky pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Tidak terasa ya kita semakin dekat dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka bukan sekedar tentang angka ya, tetapi tentang perjalanan panjang, perjuangan, pengorbanan dan semangat untuk terus membangun negeri. Nah, pendengar, kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata di medan perjuangan. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta memberikan yang terbaik bagi bangsa dan daerah kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga kampung, mari kita kobarkan kembali semangat merah putih. Saya Yogi Andriansyah, pendengar melalui terestrial 94,8 MHz, baik juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id, mengajak seluruh pendengar Pro 1 RRI Merauke untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan semangat kemerdekaan, kebanggaan sebagai anak bangsa dan optimisme untuk Indonesia yang semakin maju. Baik pendengar, untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda sejenak ya untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Baik, dengar pengumuman pertama kami awali dengan satu pengumuman yang berasal dari pemerintah Kabupaten Merauke. Panitia peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan launching Car Free Day atau CFD di Kabupaten Merauke, maka kami mengundang Bapak Ibu untuk turut serta meramaikan dan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di tanggal 15 dan 16 Agustus 2026 di pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur di pagi hari. Dan di sore hari, di pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Bertempat di kapsul waktu di depan kantor Bupati Merauke. Adapun kegiatan Car Free Day akan diisi dengan berbagai aktivitas masyarakat, antara lain jalan santai dan senam bersama, promosi dan pemberdayaan pelaku UMKM, hiburan masyarakat, dan kegiatan sosial serta aktivitas positif lainnya. Kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Mopah Merauke, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke, mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara Mopah Merauke dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan sebagai berikut. Kepada seluruh pengguna jasa Bandara Udara Mopah Merauke diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mopah Merauke yang dimulai pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur setiap harinya. Untuk itu pendengar, setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar, penjemput, atau petugas, wajib melewati portal ini dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamundu, Kelurahan Kamundu, seluas 37.000 meter persegi dengan panjang 100 meter dan lebar 370 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah adat
batas sebelah timur tanah adat, batas sebelah selatan tanah adat, dan sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Timotius Pandimahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Daniel Yulianto selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Pengumuman selanjutnya pendengar masih terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kampung Sermayam Indah. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Jagebob dengan ukuran luas 2.500 meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Marga Mahuse, sebelah timur tanah milik Asnawing, sebelah selatan Jalan Poros Jagebob, sebelah barat tanah milik Paulina S. Mahuse. Sebidang tanah tersebut sudah diadakan transaksi jual beli dan sementara dalam tahap penerbitan surat pelepasan tanah oleh Matius K. Mahuse selaku pihak pertama dan Asnawing selaku pihak kedua. Maka kepada siapa saja yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, segera melapor ke kantor Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan, serta dilengkapi dengan bukti-bukti surat tanah tersebut. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan. Terima kasih. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda. Terima kasih telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sound Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan insiden ini. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tariq Jasarvik, pada Selasa 11 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, WHO juga menyampaikan sebanyak 12.913 pasien telah dievakuasi dari Gaza sejak Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.186 pasien merupakan anak-anak, sementara sekitar 16.000 pendamping juga telah dievakuasi bersama dengan para pasien. Dari dunia olahraga, mantan pemain timnas Belanda, Nigel de Jong, mendukung penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru skuad Oranye. Pria asal Spanyol ini akan menangani Virgil van Dijk dengan kawan-kawan selama 4 tahun ke depan. Penunjukan Xavi diumumkan Asosiasi Sepak Bola Belanda melalui situs resminya pada Kamis 13 Agustus 2026. Mantan gelandang Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
2: Warga Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar saat ini berbahagia. Jembatan Merah Putih Presisi yang berdiri kokoh di wilayah ini diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan rapat daring yang diikuti langsung dari lokasi pembangunan. Peresmian ini menjadi bagian dari momen bersejarah secara nasional di mana Presiden meresmikan sekaligus 3.675 jembatan hasil pembangunan TNI Polri dan 3.000 sarana air bersih di berbagai penjuru negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah memiliki panjang sekitar 27 meter. Sebelumnya jembatan lama ini kondisinya sudah rusak parah dan berbahaya untuk dilalui, sehingga warga terutama anak sekolah selalu merasa cemas setiap kali harus melintas.
3: Mohon izin Bapak Presiden, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan manfaat dan yang nyata bagi masyarakat. Kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama. Kami Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 jembatan Merah Putih Presisi.
2: Momen yang paling menyentuh hati datang dari Raisa Adelia, siswi berusia 13 tahun kelas 1 SMP warga Desa Gobah. Ia menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo saat peresmian jembatan tersebut.
4: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus.
2: Bagi warga Desa Gobah, jembatan Merah Putih Presisi kini bukan sekedar bangunan. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih cerah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 15 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Berikut laporan selengkapnya Nikolaus Maluku.
5: Sebanyak 15 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujuruto, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah. Untuk setiap koperasi, ia mendorong koperasi lainnya mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan.
6: Dari 22 yang sudah dibangun ini, walaupun mereka sudah 100% mereka baru operasional, tetapi ada sebanyak 14 koperasi yang sudah menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa menggunakan dana atau tanpa bangunan yang sedang dibangun. Itu ada, nanti sebentar saya kasih datanya, ada 14. Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, yang kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi.
5: Sementara itu, Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledase mengatakan operasional koperasi menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai ADART yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan 2025 dengan total anggota koperasi Merah Putih di Desa Wolotopo sebanyak 200 anggota. 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Koperasi juga menyediakan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK bagi masyarakat. Kosmas mengatakan keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perajin tenun ikat karena hasil produksi dapat langsung dipasarkan melalui koperasi. Layanan simpan pinjam juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Keberadaan layanan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pinjaman dari rentenir. Selain itu, gerai sembako juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Kosmas mengatakan Desa Wolotopo masih menghadapi kendala dalam pengembangan fasilitas fisik koperasi, di mana desa tersebut belum memperoleh dukungan pendanaan pembangunan fisik dari pemerintah pusat maupun PT Agrinas.
7: Ya, terima kasih terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih Wolotopo. Sejauh ini sudah kita berjalan memakai dana simpanan pokok, simpanan wajib yang dituang ke dalam ADART-nya Kopdes Merah Putih. Tujuannya itu sehingga kegiatan kita lakukan gerai di sini adalah gerai simpan pinjam, juga gerai sembako, juga gerai kerajinan tenun ikat. Itu dari 4 gerai ini yang kita lakukan, itu kita pakai dari uangnya ya anggota koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini jumlah anggota Kopdes Merah Putih sebanyak 200 orang. Ada 200 orang sehingga kemarin kita bisa dilakukan launching di Desa Wolotopo. Nah, dari 200 orang itu kita sudah mendapatkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kita sepakati di RAT kemarin di tahun anggaran 2025, itu kita sudah sepakati bisa kita gunakan uang itu untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan juga untuk sembako. Jadi kita mulai bergerak hal kecil itu. Tetapi sejauh ini juga belum ada konsekuensi dari pemerintahan pusat, dalam hal ini PT Agrinas, terkait dengan dana yang untuk bisa mendukung kegiatan itu. Nah, Selain itu juga kami di Wonotopo juga memiliki lahan, tetapi lahan tidak sesuai dengan target yang regulasi yang diatur 20x30. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya mengharapkan mungkin semua kami di kabupaten ini mengalami hal yang sama terkait lahan. Mungkin dengan kondisi lahan yang ada yang tidak mencapai 20x30, mungkin minimal ya minimal mungkin di bawah itu, sehingga beberapa desa termasuk saya di Wonotopo kami ada lokasi tetapi bisa kita kembangkan itu.
5: Ia juga menyoroti ketentuan luas lahan pembangunan gerai yang ditetapkan sekitar 20x30 meter. Menurutnya, ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh desa yang memiliki keterbatasan lahan. Kosmas berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat memberikan penyesuaian terhadap ketentuan luas lahan. Dengan demikian, desa yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat mengembangkan fasilitas visi Kopdes Merah Putih dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur terus diperkuat melalui pengerahan personil gabungan serta operasi pemadaman darat dan udara. Sebanyak 540 personil pemadam darat dan udara dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahya Purnama.
8: Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Sebanyak 540 personel gabungan berfokus menangani titik api di antara lereng Bukit Cinta dan Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, BPBD, Perhutani, Balai Besar TNBTS, Dinas Pemadam Kebakaran hingga relawan. Di lokasi tersebut, luas area terdampak diperkirakan mencapai 78,69 hektar. Meski vegetasi berupa semak belukar, rumput, dan ilalang di beberapa titik berhasil dipadamkan, titik api baru kerap kembali bermunculan. Ketua Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Suprapto, menjelaskan kondisi cuaca dan sumber air menjadi tantangan pemadaman yang dihadapi di lokasi kebakaran setelah bekerja selama hampir satu minggu.
9: Pertama, setiap terjadi angin yang cukup kencang itu menyebabkan titik api menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan sumber air. Jadi kalau kita melihat saat ini kita berada, titik yang di belakang saya ini tadi pagi sudah kami padamkan. Kemudian kami tinggalkan untuk mencari titik pemadaman yang lain, hanya ternyata karena tingginya kencangnya angin menyebabkan titik api tersebut menjadi kembali membara. Dan yang kedua terkait dengan pengambilan air ini adalah dari sini untuk mengambil air cukup jauh. Estimasinya kurang lebih 30 sampai 1 jam.
8: Guna mengatasi keterbatasan akses dan medan terjal, BPBD Provinsi Jawa Timur menerjunkan kendaraan taktis khusus bernama Komodo yang mampu menembus jalan sempit. Tak hanya itu, operasi pemadaman udara juga dikerahkan. Anggota Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB Ranti Kartikaningrum menegaskan pentingnya pemadaman udara atau waterbombing untuk menjangkau titik api di lereng yang curam.
10: Lihat, ada beberapa titik api yang ada di lereng dengan kemiringan yang sangat curam sekitar 80 hingga 90 derajat. Tentunya kondisi ini membuat tim gabungan dan juga BNPB menghadirkan berbagai solusi, salah satunya juga dengan pemanfaatan waterbombing untuk memadamkan titik api yang berada di sekitar lereng dengan kemiringan curam.
8: Secara keseluruhan, total area terdampak karhutla di kawasan TNBTS kini tercatat mencapai 921,42 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan hingga Probolinggo. Meski menghadapi medan yang berat, Ranti menyampaikan bahwa pemadaman ditargetkan tuntas dalam 2 hari ke depan agar aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat Bromo dapat kembali pulih. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan selengkapnya Ahmad Yucahyo.
11: Kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dan kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
12: Kegiatan apel siaga, karhutla, ya, bencana alam, ya, dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul, karena pada saat nanti karhutla tiba, semua sudah ready.
11: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk pencegahan api dan menimbulkan dampak.

0: apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia, di mana pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan juga cadangan air tidak segera dibenahi. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
2: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
3: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut, air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang itu sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, ini di seluruh negara. Nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah selama bertahun-tahun kita pun mengalami hal yang sama.
2: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
4: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu tidak terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
2: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
1: Ketua Umum Muhammadiyah ingin pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sa'adat Undarain melaporkan selengkapnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tentu saya terima kasih pada teman-teman yang hadir untuk ikut merilis dan membersamai.
6: Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah menginginkan pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab media massa adalah dunia yang real sebagai informasi, masukan, dan juga kritik. Pernyataan itu dilayangkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam acara peringatan Hari Pers dan juga Literasi Muhammadiyah 2026 serta Orasi Kebangsaan.
5: Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia. Karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both side, kan itu. Alternatif-alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Dan itu harus terus kita jaga bersama.
6: Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bila yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah lincah. Dirinya pun percaya bila Muhammadiyah sebagai pendorong dan selama ini membantu sangat besar terhadap kemajuan bangsa.
7: Saya senang karena selalu Muhammadiyah menjadi pencerah. Kalau media Muhammadiyah semakin luas, semakin besar, membaca semakin banyak, mudah-mudahan ini akan mencerah. Jadi nanti orang kita mencari, oh ini yang kita bisa. Karena sekali lagi di luar sana itu susah kita. Karena berita sekarang ini gak ada, dia bisa ada. Gak ngomong pun bisa ngomong, orang itu bisa jadi teror dan meninggal.
6: Diketahui dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang real karena menampilkan berbagai informasi yang berimbang.

0: yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Diyakini pula, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI Polri, dan institusi lain di Indonesia, bahkan di dunia internasional, selalu memerlukan informasi, masukan, kritik dari media massa. Pasalnya saat ini telah menjamur secara sporadis media sosial yang kerap berisikan fitnah dan juga kebohongan. Demikian, Serat Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan pendengar, saya senang sekali ya dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Pendengar, bulan Agustus selalu membawa suasana yang berbeda ya. Merah putih sudah mulai berkibar, lingkungan mulai dihias, berbagai perlombaan juga mulai dipersiapkan. Dan semangat memperingati kemerdekaan mulai terasa ya di tengah masyarakat. Tahun ini Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan. 81 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Nah, selama itu juga Indonesia terus mengalami perubahan. Pembangunan terus berjalan, teknologi berkembang, pelayanan publik terus dibenahi, dan berbagai program pemerintah hadir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi hari ini kita akan ingin melihatnya ya dari sudut pandang yang paling dekat dengan kita. Apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan masyarakat setelah 81 tahun Indonesia merdeka? Apakah jalan dan fasilitas umum semakin baik? Apakah pendidikan semakin mudah diakses? Bagaimana dengan pelayanan kesehatan? Dan juga bagaimana kesempatan mendapatkan pekerjaan? Bagaimana dengan bantuan dan juga program pemberdayaan masyarakat? Dan yang tidak kalah penting, apakah pembangunan tersebut sudah dirasakan secara merata termasuk oleh masyarakat di distrik dan juga kampung? Dengar, hari ini kita tidak hanya ingin membicarakan apa yang sudah ada, kita juga ingin mendengar ya apa yang masih menjadi harapan masyarakat. Jadi siapkan cerita dan pendapat Anda karena pagi ini kita akan berbicara dari pengalaman nyata masyarakat. Dan inilah mendengar Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya ya. Baik, mari kita mulai mendengar. Kita mulai dari hal yang paling sederhana ya. Coba kita lihat kehidupan kita saat ini dibandingkan dengan kehidupan masyarakat beberapa puluh tahun lalu. Teknologi saat ini sudah sangat berkembang ya, komunikasi sudah semakin mudah, informasi juga bisa diperoleh dalam hitungan detik melalui genggaman tangan juga sangat mudah sekali. Pembangunan juga terus dilakukan ya di berbagai wilayah, namun tentu setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Apa yang ada yang merasakan perubahan yang sangat besar, ada juga yang mungkin merasa perubahan tersebut belum terlalu terasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pendengar, kami ingin bertanya ya kepada Anda, apa perubahan paling besar yang Anda rasakan selama hidup di Indonesia yang merdeka ini? Apakah dari sisi pendidikan, transportasi, kesehatan, komunikasi, perekonomian, atau justru perubahan dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar? Nah, silakan bergabung bersama kami ya. Tidak perlu jawabannya yang terlalu panjang, ceritakan saja apa yang Anda lihat dan rasakan melalui WhatsApp SMS kami di 0852 7511 2433. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat, kemudian isi pesan yang ingin Anda sampaikan. 81 tahun merdeka, tentu banyak sekali ya perubahan yang sudah terjadi. Tetapi setiap perubahan tentu harus kembali kepada satu hal, apakah masyarakat merasakan manfaatnya? Nah, pendengar, kalau dibandingkan dulu dan sekarang, apa perubahannya yang paling terasa bagi Anda? Sembari menanti jawaban ataupun pesan Anda, kita hibur dulu ya dengan satu lagu dari benua berikut ini dengan judul lagunya Bagai Air Melaju. Selamat mendengarkan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
2: Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz dalam program Halo RRI. Dan di pagi hari ini kami menerima satu pesan masuk ya dari pendengar kita bernama Pak Anwar yang sudah menyampaikan pesannya. Nah, kita bacakan pesannya ya. Pesannya dari Pak Anwar, tanggapan terkait dengan pendidikan saat ini yang semakin mudah tetapi biayanya semakin tinggi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemerintah, tentu pemerintah memiliki peran penting ya untuk memastikan bahwa kemudahan akses pendidikan juga diikuti dengan keterjangkauan biaya. Berbagai program pemerintah di bidang pendidikan memang terus dilakukan, mulai dari bantuan pendidikan, peningkatan fasilitas, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana sih program-program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat? Karena bagi masyarakat, ukuran keberhasilan itu bukan hanya ketika sekolah atau fasilitas pendidikan tersedia ya, tetapi ketika anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membuat orang tuanya terbebani secara berlebihan. Terlebih lagi bagi masyarakat di daerah, termasuk wilayah kita ya, Papua Selatan, di mana persoalan biaya transportasi, jarak, kebutuhan tempat tinggal, dan fasilitas pendukung lainnya juga menjadi bagian dari biaya pendidikan. Jadi menurut kami pendengar, pemerintah perlu terus ya memastikan agar akses pendidikan yang semakin terbuka juga benar-benar terjangkau dan merata. Dan masyarakat tentu memiliki ruangnya untuk menyampaikan apakah kebijakan dan bantuan pendidikan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, pendengar, apakah program pemerintah di bidang pendidikan saat ini sudah cukup membantu atau masih ada persoalan biaya yang perlu menjadi perhatian pemerintah? Silakan sampaikan pendapat Anda bersama kami di Halo RRI ya. Silakan sampaikan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini, memang ada benarnya ya pendengar, informasi tentang pendidikan yang semakin mudah didapat, pilihan sekolah dan juga perguruan tinggi juga semakin banyak. Namun di sisi lain, keluarga juga tetap harus memikirkan berbagai kebutuhan pendidikan ya, bukan hanya biaya sekolah ataupun kuliah, ada biaya perlengkapan, transportasi, tempat tinggal, bagi yang harus merantau hingga kebutuhan sehari-hari. Jadi yang menjadi tantangan bukan hanya bagaimana membuka akses pendidikan seluas-luasnya, tetapi juga bagaimana memastikan pendidikan tersebut benar-benar terjangkau oleh masyarakat. Karena pendidikan memang seharusnya menjadi jalan ya untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga membuka kesempatan yang lebih baik, bukan justru menjadi beban yang membuat keluarga kesulitan. Dan tentu kita sama-sama berharap ya, berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan bisa semakin tepat sasaran sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaatnya. Nah, pendengar, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah biaya pendidikan saat ini memang semakin berat atau justru fasilitas dan kualitas yang diberikan sudah berbanding ya dengan biaya yang dikeluarkan? Sampaikan terus pendapat Anda di Halo RRI, bisa melalui WhatsApp dan SMS kami ya di 0852-7511-2433. Terima kasih buat Pak Anwar yang sudah menyampaikan aspirasinya. Oke, benar, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, sembari menanti atensi ataupun harapan lain dari masyarakat. Nah, pendengar, di sisi lain kita akan mencoba ya melihat kemerdekaan dari dua sisi. Yang pertama, apa yang sudah baik, dan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, kita tentu patut bersyukur ya dengan berbagai kemajuan yang sudah ada saat ini. Tetapi di sisi lain tentu masyarakat juga memiliki kebutuhan dan harapan yang terus berkembang. Dulu mungkin masyarakat membutuhkan jalan, sekarang kebutuhan bisa bertambah dengan akses internet. Dulu masyarakat mungkin hanya membutuhkan sekolah, sekarang kualitas pendidikan dan keterampilan juga menjadi perhatian. Artinya pembangunan tidak pernah selesai ya pendengar. Kebutuhan masyarakat terus berubah. Nah, karena itu pendengar, mari kita berbicara secara seimbang ya. Apa hal yang menurut Anda sudah baik dari pelayanan atau pembangunan pemerintah saat ini, dan apa satu hal yang paling Anda harapkan untuk diperbaiki ke depannya. Nah, silakan sampaikan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852 7511 2433. Baik, sembari menanti pesan yang masuk, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini dari Chili dengan lagunya yang berjudul Selalu. Selamat mendengarkan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.

Bersama kami pendengar di 94,8 MHz dalam program Halo RRI. Pendengar, kemerdekaan juga erat kaitannya ya dengan kesempatan. Contohnya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan berusaha, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik. Lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat kita saat ini? Apakah generasi muda saat ini memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya? Bagaimana dengan anak-anak di kampung? Bagaimana dengan pelaku UMKM? Bagaimana dengan petani, nelayan, pedagang, dan pekerja informal? Apakah berbagai program pemerintah sudah membantu membuka kesempatan tersebut? Nah, pendengar, kami ingin mengajak Anda berpikir secara sederhana ya. Kalau Anda diberikan kesempatan untuk memperbaiki satu hal di daerah kita saat ini, agar masyarakat semakin merasakan kemerdekaan, apa yang akan Anda pilih? Apakah pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, atau pelayanan pemerintah, atau hal-hal lain? Nah, sampaikan pilihan Anda dan alasannya. Silakan sampaikan ya bersama kami di WhatsApp ataupun SMS 0852-7511-2433. Baik, sembari menanti pesan yang masuk, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini dari Groovy dengan lagunya yang berjudul ABC Cinta. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
2: Baik pendengar, sampailah kita di penghujung Halo RRI edisi hari ini dan kita sudah berbicara tentang sebuah pertanyaan 81 tahun merdeka, apa yang berubah dan apa yang masih kita harapkan. Pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perayaan, kemerdekaan juga hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika anak-anak bisa mendapatkan pendidikan, ketika masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, ketika masyarakat bisa bekerja dan berusaha, ketika fasilitas publik semakin baik, ketika pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah yang jauh, dan ketika masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat serta ikut menentukan masa depan daerahnya. Karena itu mari kita sambut HUT ke-81 Republik Indonesia ini dengan rasa syukur. Kita apresiasi kemajuan yang sudah ada dan kita manfaatkan berbagai program yang tersedia, dan ketika masih ada kekurangan mari kita sampaikan masukan secara baik dan juga membangun. Karena Indonesia bukan hanya milik pemerintah, Indonesia adalah milik kita semua. Mari kita isi kemerdekaan dengan kerja nyata, kepedulian, persatuan, dan juga gotong royong. Dan demikian saja pendengar, terima kasih untuk Pak Anwar ya yang sudah bergabung untuk menyampaikan pendapatnya dalam Halo RRI. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda juga, kami masih membuka kesempatan untuk Anda sampaikan melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Segala pesan yang masuk nanti akan kami bacakan ya melalui udara dan juga akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia Merdeka. Tetap semangat, tetap optimis, dan terus menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik. Dan mendengar, kami informasikan juga ya untuk Anda, kami akan hadirkan dialog interaktif Papua Selatan Sehat sesaat lagi dengan topik menjangkau yang jauh, pelayanan kesehatan di daerah terpencil, di mana dialog interaktif ini akan dihadiri oleh narasumber Pak Sugiono SLM MKes selaku Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, dan juga Bapak Waluyo SKEP Nurse selaku Kepala Seksi Promkes Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, di mana dialog interaktif pagi hari ini akan dipandu oleh presenter RRI Desi Ratnawati pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan juga kami mengundang Anda ya untuk menyampaikan pertanyaan Anda terkait dengan dialog interaktif Papua Selatan Sehat pagi hari ini yang bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433 atau melalui line telepon di 0971-333-0745. Dapat juga Anda sampaikan melalui kolom YouTube resmi RRI Merauke Official ya. di mana dialog interaktif ini juga dapat Anda saksikan langsung melalui channel YouTube RRI Merauke. Demikian saja pendengar Halo RRI untuk edisi hari ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
1: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.

0: Dengan aplikasi mobile terbaru, temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Merauke pagi ini.
2: Baik pendengar, segera hadir di RRI Pro 1 Merauke, dialog interaktif Papua Selatan Sehat ya. Bagaimana pelayanan kesehatan menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota, dan apa saja tantangan maupun upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. Temukan jawabannya dalam dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik menjangkau yang jauh pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Hadir bersama dengan narasumber Sugiono, SKM MKes, selaku Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, dan juga Waluyo Escape Nurse, selaku Kepala Seksi Promkes Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan. Nah, jangan lewatkan juga kesempatan untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan pertanyaan dan pandangan Anda mengenai akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Anda dapat sampaikan ya melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433 atau juga melalui line telepon di 0971-333-0745 maupun melalui YouTube RRI Merauke ya. Silakan sampaikan di kolom komentarnya, dan juga dialog interaktif ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube resmi RRI Merauke Official di channel YouTube kami tentunya. Tetap bersama kami karena kesehatan adalah hak kita semua ya pendengar, termasuk mereka yang berada jauh di pelosok. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti dialog interaktif Papua Selatan saya dengan topik menjangkau yang jauh pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Dan dialog interaktif Papua Selatan pagi hari ini akan dipandu oleh presenter RRI Desi Ratnawati. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke. Kembali lagi bersama saya Desi Ratnawati dalam acara Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat. Pendengar dan pemirsa, kesehatan merupakan hak setiap masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, pedalaman, pesisir maupun di daerah yang sulit dijangkau. Namun kondisi geografis Papua Selatan yang sangat luas tentu menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan juga berkualitas. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema atau topik kita adalah menjangkau yang jauh pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Bagaimana pemerintah dan juga tenaga kesehatan menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan kesehatan yang ada? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana masyarakat dapat ikut berperan juga dalam menjaga kesehatan di wilayahnya? Telah hadir bersama kami kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sugino SKM MKes selaku Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Kak Desi dan juga selamat pagi pendengar setia RRI di Indonesia dan khususnya di wilayah Papua Selatan.
2: Baik, narasumber kedua kita ada Bapak Waluyo Eskepners, Kepala Seksi Promkes Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Desi dan segenap penggemar RRI di seluruh wilayah Indonesia dan terkhusus di wilayah Papua Selatan.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, sementara Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS dan juga WA 0852-7511-2433. Sekali lagi 0852-7511-2433 atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, mungkin yang pertama ya, saya langsung saja ke Bapak Sugino. Baik Pak, ini kan kita memberikan gambaran umum dulu ya kepada masyarakat yang ada. Kalau kita berbicara mengenai pelayanan kesehatan di daerah terpencil Papua Selatan nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran seperti apa sebenarnya kondisi dan juga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah yang boleh dikatakan sangat sulit dijangkau untuk sekarang ini.
3: Baik Kak Desi, terima kasih pendengar RRI sekaligus. Sebelum ke arah sana mungkin saya menyampaikan dulu tujuan dan visi Dinas Kesehatan ya, terutama yaitu mewujudkan masyarakat Papua Selatan yang sehat, mandiri dan berdaya melalui pelayanan kesehatan menjangkau seluruh wilayah. Nah, saya kira kita berangkat dari situ dulu. Kemudian apakah wilayah Papua Selatan ini masuk wilayah yang sulit? Nah, tentu saja kalau dari Kak Desi tadi menyampaikan bahwa keadaan geografis dan lain sebagainya, kita tahu bahwa wilayah Papua Selatan khususnya wilayah Mapi kemudian Asmat itu kan semua hanya bisa dijangkau melalui sungai dan rawa gitu. Terus kemudian apakah dua kabupaten ini sudah tidak lagi menjadi wilayah tersulit? Tentu juga tidak seperti itu gitu, misalnya Merauke gitu. Kalau kita konsepnya DTPK misalnya daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, nah, wilayah Papua Selatan itu seluruhnya masih masuk gitu. Nah kemudian apakah itu menjadi tantangan tersendiri? Tentu dengan situasi dan keadaan geografi yang saat ini semua konektivitas transportasi juga belum baik, tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi pelayanan kesehatan. Bukan hanya akses tapi juga masalah sarana prasarana juga masih menjadi masalah kita semua, bahwa ini menjadi PR besar kita pemerintah Papua Selatan untuk terus mendorong. Nah, apakah ini menjadi kendala? Tentu menjadi kendala, tapi langkah-langkah tentu harus kita ambil untuk sampai kepada daerah-daerah yang terpencil, kepulauan dan tersulit atau perbatasan misalnya. Nah, tentu saja program yang ditawarkan yang saat ini mungkin masih relevan adalah istilahnya jemput bola. Nah, itu yang program pelayanan kesehatan bergerak. Nanti konsepnya seperti apa, nanti dalam prosesnya akan berkembang seperti apa.
2: Iya, untuk wilayah Kabupaten Merauke mungkin masih bisa ada akses yang lebih cepat ya Pak. Namun bagaimana untuk ketiga daerah atau wilayah ini? Apakah boleh dikatakan untuk menjangkau transportasi, kemudian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sangat dipermudah juga, atau mungkin ada dari bantuan pihak-pihak terkait juga nih Pak selama ini?
3: Ya, untuk menjangkau wilayah tersulit tadi tentu kami selalu berkolaborasi. Selain upaya-upaya yang apa yang sudah kita lakukan, pertama adalah program pelayanan kesehatan bergerak tadi yang saya sampaikan. Jadi ini konsepnya adalah masyarakat, jangan lagi kita berpikir bahwa untuk masyarakat yang tidak bisa mendatangi sarana kesehatan, tentu kita yang mendekatkan diri dengan timnya. Dengan tim pelayanan mulai dari dokter, kemudian 9 jenis tenaga yang ada itu kita basis tim. Ada dokter, ada perawatnya, ada bidannya, ada tenaga sanitasinya, ada gizinya. Kemudian programnya juga kita berkolaborasi dengan misalnya CKG, promosi kesehatan, pemeriksaan gratis, dan lain sebagainya. Kita jadikan satu. Dan ini bukan hanya kami dari Dinas Kesehatan Provinsi saja, tapi juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, karena biar bagaimana kan kabupaten yang mempunyai wilayah langsung dan masyarakat.

0: tetap. Tenaga kesehatan, terutama untuk dokter-dokter, apakah memang sudah menjangkau untuk wilayah terpencil yang ada nih Pak?
1: Ya, secara umum saya dapat gambarkan kalau rumah sakit mungkin standarnya kan 7 spesialis dasar ya harus ada. Saat ini ada 8 rumah sakit di wilayah kita, ada 4 RSUD, dan saat ini yang masih belum kecukupan spesialisnya sesuai standar itu rumah sakit MAPI rasanya yang masih kurang satu dokter spesialis. Sementara yang lainnya sudah sesuai standar Kementerian Kesehatan, artinya standar dasar ya, standar dasarnya. Kemudian untuk sarana kesehatan lain seperti puskesmas, dari 85 puskesmas yang ada di Papua Selatan itu baru ada 8 puskesmas yang 9 jenis ketenagaannya atau sesuai standar kementerian itu baru tercukupi. Jadi sekitar 9,8 9, sekian persen lah gitu. Nah, ini menjadi tantangan.

0: update sehingga data realnya itu tidak setiap bulan bisa di ini. Kemudian dari provinsi juga ada program yang namanya HANIM Sehat. Itu kita merekrut tenaga, kemudian kita dorong ke wilayah terpencil dan sangat terpencil. Tenaganya bermacam-macam, ada standarnya kan 9 jenis, jadi mulai dari dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, ATLM, kemudian gizi, sanitasi, dan promkes. Itu 9 jenis tenaga yang memang harus ada. Kita sudah 3 tahun berturut-turut ini, saat ini sudah 157 rasanya kita sudah bagi ke 4 kabupaten dan tahun ini kita akan menambah sekitar 30-an 35 tenaga kesehatan yang insya Allah kalau misalnya tidak ada halangan bulan depan mungkin kita juga sudah dukung untuk distribusi ke.
1: Iya Pak, mungkin tadi Bapak juga sudah memberikan gambaran strategi yang memang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan sendiri. Namun apakah dengan strategi ini dapat boleh dikatakan 100% dapat menjamin terjangkaunya kualitas kesehatan yang ada di daerah terpencil ini Pak? Atau masih harus banyak PR-PR juga seperti yang tadi Bapak sampaikan juga?
0: Ya, saya kira semua langkah-langkah yang kita upayakan ini menjadi salah satu kegiatan yang untuk sebenarnya indikator kerja Dinas Kesehatan kan diukur dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, dengan upaya-upaya yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya secara bertahap memang angka kematian bayi maupun angka kematian ibu itu mulai menurun, meskipun tidak bisa dibilang sudah selesai gitu. Saya kira jalan kita masih sangat panjang, apalagi masalah distribusi tenaga belum merata, ini masih menjadi PR. Nah, itu kan hanya salah satu upaya ya, salah satu upaya yang kita lakukan, dan saat ini melalui podcast ini kita sampaikan bahwa kita masyarakat tidak hanya ditunggu di puskesmas, tapi ada program juga yang menjangkau langsung pelayanan ke tempat-tempat di mana yang aksesnya susah.
1: Iya, mungkin langsung bisa dijelaskan juga nih Pak, kira-kira program atau pelayanan kesehatan seperti yang tadi Bapak sampaikan, istilahnya jemput bola atau langsung bergerak nih, ini seperti apa nih Pak?
0: Ya, sebenarnya ini adalah istilah yang PKB ya, bukan partai, tapi pelayanan kesehatan bergerak. Ini sebenarnya sudah familiar juga dilakukan teman-teman baik tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Puskesmas. Kalau yang mungkin familiar di masyarakat itu pusling, ya itu kan sudah rutin dilakukan. Meskipun mungkin dengan adanya keterbatasan anggaran, sehingga mungkin tidak setiap bulan atau mungkin satu bulannya tidak volumenya jadi berkurang gitu. Kemudian makanya selain itu ada beberapa penambahan tenaga yang tadi saya sampaikan, kemudian ada pemanfaatan ini, kemudian ada penambahan sarana yang kita juga dukung dari provinsi. Provinsi sendiri memberikan beberapa lokus yang memang tentu saja bukan kami yang menentukan. Kami koordinasi dengan kabupaten, kira-kira wilayah mana yang memang belum bisa dijangkau dengan anggaran kabupaten. Itu yang kita masuk di situ. Nah, kemudian tenaganya bisa dari kita sebagian, sebagian dari kabupaten. Bahkan yang kita, karena fokus kita, IKU kita, indikator kinerja utama adalah AKI dan AKB, tentu yang kita bawa ke sana dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, ada juga kemarin dokter spesialis kulit, sesuai dengan permintaan teman-teman yang di kabupaten.
1: Iya Pak, kalau untuk sarana dan prasarana tersendiri ini seperti apa Pak?
0: Ya, untuk sarana-prasarana memang idealnya ya Kak Desi ya, dan Bapak Ibu pendengar RRI, bahwa harusnya minimal satu kecamatan atau satu distrik itu satu puskesmas. Tapi di wilayah kita ini kan sebaran penduduk itu tidak hanya bergerombol di satu wilayah atau satu distrik, jarak antara distrik ke kampung juga cukup jauh, itu menjadi salah satu kendala. Kemudian ada beberapa, rasanya masih ada 6 distrik yang saat ini belum memiliki puskesmas. Nah, ini masih menjadi PR besar kita untuk Merauke. Bahkan Merauke masih ada 2 ya, Padua dan Kontuar, itu kan distrik pemekaran, sampai saat ini memang belum ada puskesmasnya. Kemudian di wilayah Asmat juga ada 4 distrik yang sampai saat ini memang belum ada puskesmas. Itu masih menjadi PR kita.
1: Oke, kalau tidak ada puskesmasnya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan? Apakah mereka harus pergi ke tempat yang sangat jauh lagi atau seperti apa nih Pak?
0: Sebenarnya dari sisi pelayanan kesehatan tidak berubah dari tahun yang lalu. Jadi meskipun yang dimekarkan kan administratif pemerintahannya, kemudian pelayanan kesehatannya, yang tadi yang saya sampaikan idealnya ya, idealnya satu distrik satu puskesmas. Jadi saat ini pelayanannya masih dilayani oleh distrik induknya atau puskesmas induk yang di distrik lamanya. Jadi masih menjadi wilayah kerja.

0: biayanya dari puskesmas induknya. Tentu saja memang ini jadinya tidak ideal kalau kita bicara idealnya gitu.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Waluyo. Ya, promosi kesehatan ya, ini juga sangat berperan penting nih, Pak.
2: Betul, Pak.
1: Oke, baik. Bagaimana cara memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil, terutama ketika yang mungkin tidak mempunyai akses komunikasi yang sangat baik sekali nih, Pak. Apakah memang juga ini merupakan tantangan terbesar juga untuk dinas kesehatan yang ada?
2: Baik, terima kasih, Mbak. Terkait promosi kesehatan di bidang kami, memang selain promosi kesehatan juga ada tata kelola kesehatan primer, yang mana kalau di Pak Sugino tadi di bidang Yankes itu terkait sarana prasarana sama SDM, kalau kami di tata kelolanya. Jadi di tata kelola kesehatan primer ini ada integrasi layanan primer yang salah satu fokusnya adalah juga mendekatkan pelayanan. Jadi untuk kami di kesehatan, terutama di Kementerian Kesehatan itu, untuk di tingkat kecamatan ada puskesmas. Kemudian untuk di tingkat kampung-kampung atau desa-desa itu ada puskesmas pembantu, yang mana dalam integrasi layanan primer, kalau puskesmas tadi 9 jenis ketenagaan, kemudian kalau di pusto itu ada 2 petugas, yaitu perawat sama bidan, kemudian dibantu dengan 2 orang kader yang setiap hari standby di pusto. Nah, pusto ini kan di kampung-kampung. Nah, untuk di tingkat kampung juga, itu juga ada posyandu. Posyandu ini ada minimal 5 kader. Itu kalau yang kampung kecil mungkin satu kampung, satu posyandu. Kemudian kalau yang kampung besar itu bisa, contoh kayak di daerah-daerah mungkin ekstramigrasi itu 2-3 posyandu dalam satu kampung. Otomatis berarti dalam dibagi, misalnya ada 6 RW, itu misalnya satu posyandu membawai dari 3 RT. Jadi urutan tata apa laksana untuk kesehatan itu memang sudah kita bagi proporsi dari menjangkau sampai ke tingkat dusun, tingkat kampung, bahkan itu terjangkau sampai ke sana. Nah, pesan-pesan kesehatan itu kita sampaikan lewat institusi tadi itu, lewat puskesmas dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, kemudian lewat pusto dengan tenaga kesehatan dan kader yang ada di pusto, demikian juga sampai ke tingkat posyandu, yang mana kader-kader kami bekali dengan 25 keterampilan kader yang sekarang kami sedang gencar-gencarnya melakukan pelatihan-pelatihan kader. Nah, itu seluruh pesan-pesan kesehatan terangkum dalam 25 keterampilan dasar kader itu. Jadi kita harapkan dengan itu pesan kesehatan tersebut sampai ke masyarakat.
1: Iya, itu yang kita harapkan nih, Pak. Ya. Pesan yang disampaikan diterima oleh masyarakat. Namun sejauh ini, bagaimana peran dari masyarakat ikut terlibat juga dalam menjaga kesehatan yang ada nih, Pak?
2: Ya, alhamdulillah dengan adanya yang tadi, terutama sampai di ujung tombak kita, yakni kader ini, dengan kita udah bekali 25 keterampilan dasar kader, dan tapi ya memang kami menyadari, Mbak, bahwa belum sepenuhnya semua kader itu mendapat pelatihan tersebut. Kita bertahap karena ini baru dimulai tahun 2023 kemarin. Jadi kita bertahap untuk kader-kader kami latih untuk membangkitkan kesadaran dari masyarakat untuk layanan kesehatan. Kemudian untuk keterlibatan masyarakat sendiri, alhamdulillah yang kemarin contoh misalnya program yang terbesar, yakni dengan adanya cek kesehatan gratis yang merupakan juga salah satu program gerakan masyarakat untuk hidup sehat, GERMAS, itu mendapat atensi yang lumayan cukup bagus ya. Kalau untuk sampai dengan saat ini, itu di tahun 2026 ini, kita sudah partisipan untuk CKG ini sekitar 60 ribu penduduk sudah terlayani. Itu menjangkau seluruh semua puskesmas, semua distrik sudah melaksanakan PKG. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk itu sudah mulai bagus, sudah ada. Mungkin itu yang.
1: Iya Pak, ini kan tentu ketika kader ini jalan langsung ke masyarakat, tentunya mendapatkan, mohon maaf ya, mungkin keluh kesah dari masyarakat yang ada. Apakah semuanya ini memang dilaporkan kepada dinas yang ada? Dan sejauh ini bagaimana mungkin tanggapan atau mungkin dari laporan dari para kader yang ada, apakah ada kebiasaan atau mungkin perilaku yang penting harus diperkuat ini, sehingga solusi ketika kita sama-sama bisa menjaga kesehatan kita sendiri nih Pak.
2: Baik, jadi kader selain pelayanan posyandu yang sebulan sekali, itu juga dengan adanya integrasi layanan primer itu, kita harapkan juga kader melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu bisa rutin, bisa misalnya sifatnya yang ketemu ada misalnya kasus-kasus dia tidak datang posyandu, itu kita harapkan untuk kader datangi ke rumahnya. Dan di pelayanan posyandu juga ketika ketemu kasus, misalnya kasus kurang gizi, yang stunting, kemudian kasus TB, kasus katakanlah mungkin remaja yang mungkin depresi, nah itu kader kita harapkan untuk memberikan penyuluhan setelah kita bekali dengan pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, dari situ semua tercatat dan dilaporkan ke kami, jadi untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga terkait dengan cek kesehatan gratis pun juga segera ditindaklanjuti dengan layanan kesehatan yang ada sesuai dengan kasus per kasus itu.
1: Iya, itu kan sudah digaungkan pesan kesehatan kepada masyarakat yang ada. Namun sejauh ini Pak, bagaimana untuk kesehatan lingkungan? Kita berbicara mengenai kesehatan lingkungan, apalagi cuaca sekarang ya Pak, panas dan lain sebagainya, mohon maaf mungkin bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul juga karena masalah cuaca. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, apakah ini juga yang sampai saat ini dan sekarang ini menjadi fokus utama pada Dinas Kesehatan juga nih Pak?
2: Iya Mbak, jadi di kami juga selain Promkes juga ada Kesling ya, jadi untuk Kesling ini memang fokus kami banyak, yang salah satunya adalah stop buang air besar secara sembarangan. Jadi untuk Papua Selatan kami telah mencapai kampung yang memang sudah bebas buang air besar sembarangan itu 20% dari sekitar 600-an kampung itu baru sekitar 20% yang stop buang air besar secara sembarangan, dan ini sisanya kami akui masih banyak, sehingga itu yang banyak juga kasus-kasus yang misalnya diare, polio, campak, itu kasus-kasus lingkungan itu masih lumayan besar. Kemudian juga tentang galakan yang STBM itu atau lima pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, kemudian cuci tangan pakai sabun, itu juga kita galakkan. Yang dulu waktu kita pandemi COVID itu di setiap rumah itu rata-rata memiliki tempat cuci tangan sebelum masuk rumah, nah ini kita harapkan juga itu dapat dilakukan kembali untuk kebiasaan-kebiasaan cuci tangan pakai sabun, karena apalagi di kondisi sekarang yang susah air, ya memang kita akui airnya susah, tapi kondisi kita keluar banyak debu dan apa itu memang perlu untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian buang sampah tidak sembarangan, kemudian juga kita ingatkan lagi bahwa kondisi sekarang yang dengan kondisi musim kering begini, apalagi kita kemarin habis pertemuan secara nasional itu kita ingatkan bahwa kita terjadi El Nino yang cukup dahsyat untuk di tahun ini, yang salah satunya juga mengancam di dunia kesehatan, terutama dengan dampak kekeringan, susah air, kemudian akan menimbulkan banyak penyakit yang diare, kemudian dengan kekeringan juga mudah terjadi kebakaran yang berbahaya juga untuk lingkungan sekitar kita. Juga berbahaya juga paparannya itu adalah asap itu yang akan menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Kemudian selain itu juga membuang limbah rumah tangga, itu yang secara teratur itu yang fokus dari 5 pilar STBM yang program kami.
1: Iya, baik Pak Waluyo dan juga Pak Sugino ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini.
3: Terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kerungu salammu, sambo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Banyak apa kita pace?
8: RRI digital saja tuh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Inihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
13: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
14: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
15: Hoax tuh.
14: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
15: Itu juga hoax kali.
14: Lu bacanya apaan sih?
15: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi dalam dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik menjangkau yang jauh pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun SMS dan juga WA 0852-7511-2433. Sekali lagi 0852-7511-2433. Baik, saya kembali lagi ke Bapak Sugino terkait dengan pelayanan kesehatan di daerah terpencil nih Pak. Sebenarnya kalau disuruh memilih, yang paling prioritas itu di bagian mana Pak yang harus kita benahi?
2: Ya, terima kasih Kak Desi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pelayanan kesehatan itu hak semua gitu. Nah, saat ini memang tentu saja kita tidak bisa mengabaikan kepada masyarakat atau penduduk yang secara akses kesulitan. Nah, untuk saat ini memang prioritas kita ya itu kepada masyarakat yang memang aksesnya sulit. Kenapa hari ini kita mengambil tema pelayanan kesehatan yang jauh, menjangkau yang jauh gitu. Nah, saya kira dari situ sebenarnya sudah bisa kita tebak bahwa prioritas kami itu pada itu masyarakat yang memang aksesnya sulit. Sehingga pelayanan kesehatan yang tidak bisa atau tidak perlu ditempuh dengan jalan yang jauh, kita yang pergi ke sana. Kemudian selain itu juga harapannya dapat meningkatkan capaian-capaian atau indikator-indikator kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan.
1: Iya, mudah-mudahan untuk kedepannya sarana-prasarana dan juga mungkin untuk petugas kesehatan semua di wilayah di empat daerah ini bisa dijangkau ya Pak. Oke, baik. Saya langsung membacakan beberapa pesan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ujang Budiman di Wasur. Iya, pertanyaannya adalah bagaimana upaya tenaga kesehatan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh agar mereka tidak hanya mendapatkan pengobatan ketika sakit saja, tetapi juga mendapatkan edukasi, pendampingan, dan juga pembinaan agar mampu menjaga kesehatan mentalnya juga. Oke, silakan Pak Waluyo.
3: Baik Pak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kami, yang kami bangun adalah sistem ya. Kalau kami provinsi, karena kami tidak memiliki kewilayahan secara administratifan itu, jadi kita bangun sistem yang tadi kami sampaikan dari kami provinsi, kabupaten, kemudian tingkat distrik dan kampung, itu ada sistem kesehatan yang sudah kita bangun, yakni rumah sakit, puskesmas, pustu, dan posyandu. Jadi selain pengobatan ya, pengobatan yang katakanlah masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, nah di fasilitas kesehatan yang ada tersebut juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif dan promotif, yakni dengan kegiatan posyandu ya, itu di situ kegiatan preventifnya misalnya kegiatan imunisasi, kegiatan misalnya pemberian makan tambahan. Kemudian juga di posyandu juga ada screening-screening yang mana screening ini misalnya untuk lansia, untuk ini. Nah, ketika ditemukan misalnya contoh misalnya ada lansia yang berisiko darah tinggi, langsung dikasih penyuluhan tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah tentang darah tingginya. Kemudian yang ada potensi gula, langsung kita berikan pengarahan untuk bagaimana mengatasi permasalahan penyakit gulanya, tentu juga diberikan obat lah dengan itu. Kemudian juga yang salah satu program terbesar saat ini yang ada, yakni dengan cek kesehatan gratis itu menjangkau sampai ke kampung-kampung. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini memang fokusnya adalah untuk preventif. Jadi kita sudah memetakan risiko ketika kita dicek, oh ya ini tensi nya agak naik, berarti ya sudah harus bagaimana pola hidup masyarakat supaya tensinya itu bisa kembali normal itu.
1: Iya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andreas di Distrik Imam. Kalau masyarakat di daerah terpencil mengalami kondisi darurat, sementara fasilitas kesehatan dan tenaga medis terbatas, sebenarnya sistem rujukan seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah dan apakah sudah mampu menjangkau wilayah yang sulit diakses? Oke, silakan Pak.
2: Iya, kalau pertanyaannya apakah sudah bisa mampu menjangkau, memang saat ini kita juga sadar bahwa memang pelayanan kesehatan ya mungkin belum bisa menjangkau semua gitu. Tapi bagaimana ketika ada kasus-kasus di Kimam sana, misalnya kasus yang perlu rujukan. Saat ini di Kimam, artinya pemerintah daerah juga terus melihat bahwa memang di sana ada kebutuhan untuk rujukan. Makanya saat ini kan di Kimam sudah berdiri rumah sakit pertama sebenarnya di sana. Itu adalah salah satu upaya, salah satu sebenarnya masalah sudah di petakan oleh pemerintah daerah kabupaten bahwa di sana ada. Tapi kalau misalnya di daerah tersulit seperti apa, tentu ada sarana-sarana transportasi rujukan yang bisa dilakukan. Kalau memang speedboat tidak ada, berarti ada transportasi. Kalau memang darat-darat. Nah, ada salah satu telemedicine ya, rujukan online itu kan sebenarnya bisa digunakan. Ketika di puskesmas Kimam tidak bisa ditangani, kemudian butuh rujukan sambil menunggu transportasi atau evakuasi, mungkin bisa menggunakan telemedicine sebenarnya. Itu yang bisa dilakukan saat ini gitu.
1: Oke, baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Iya. Dari Ibu Agustina, untuk ibu hamil dan juga anak-anak di daerah terpencil, akses pelayanan kesehatan ini sangat penting. Ya, untuk Bapak berdua ya, mungkin nanti bisa disampaikan. Apa langkah khusus yang dilakukan agar kasus keterlambatan penanganan ibu dan bayi dapat diminimalkan? Oke, silakan.
2: Iya, saya kira tadi Pak Walio sudah jelaskan bahwa yang dibangun adalah sistem gitu. Jadi memang ibu hamil ini kan ada standar pemeriksaan minimal 6 kali ya Pak ya, 6 kali ya, dalam betul. Satu periode kehamilan. Itu bisa dilakukan di puskesmas, di posyandu, apalagi saat ini kan pelayanan di puskesmas itu kan sudah terintegrasi ya, YLP integrasi layanan primer itu sampai di posyandu-posyandu. Nah, memang di dalam 6 kali itu memang harus ada 1 kali yang dilakukan oleh dokter. Nah, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan? Ya tadi penguatan distribusi tenaga, kemudian penguatan pelayanan di tingkat posyandu, pustu dan puskesmas. Kemudian ada beberapa upaya yang kami support juga secara alat medis atau sarana prasarana, ada beberapa kita belanja, misalnya USG portable yang itu juga bisa digunakan untuk rujukan. Kalau misalnya dokternya tidak ada di situ, bisa dilakukan pemeriksaan USG tenaga kesehatan lain, kemudian hasilnya langsung bisa online dengan dokter spesialis kandungan yang ada di rumah sakit wilayah tersebut. Itu upaya-upaya.
1: Iya. Sejauh ini apakah untuk permasalahan ibu dan anak ini menjadi masih permasalahan yang sangat banyak didapatkan untuk di daerah-daerah terpencil? Silakan Pak Waluyo.
3: Baik Bu. Jadi untuk permasalahan ibu dan anak memang masih menjadi tantangan sendiri. Karena apa? Angka kematian ibu di Papua Selatan masih lumayan tinggi. Kemudian untuk angka stunting pun juga masih tinggi juga ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Sugino bahwa kita membangun sistem ya. Kalau kami di provinsi enggak bisa menjangkau langsung sampai masyarakat di tingkat dusun-dusun sana. Jadi kita bangun sistem itu melalui posyandu ya. Jadi di posyandu itu di situ apa dilakukan untuk apa terutama untuk imunisasi anak-anak, untuk pemberian PMT, kemudian untuk apa preventif dan promotif ibu dan anak, kemudian di pustunya terutama untuk layanan pemeriksaan kehamilan ibu hamil itu sebagaimana tadi disampaikan bahwa standarnya adalah 6 kali dan 2 kalinya itu nanti harus diajak ibu hamil tersebut ke puskesmas supaya untuk dilakukan USG. Nah, di situ untuk USG ini sudah tadi dari Yankes itu sudah memprogramkan dan sinergi dengan pusat juga itu sudah sampai di tingkat-tingkat puskesmas itu sudah ada USG. Jadi ketika ada risiko dideteksi risiko terjadinya persalinan yang membahayakan itu bisa diantisipasi dan diharapkan juga dengan katakanlah sumber daya desa yang contoh sekarang kampung-kampung yang ada yang lumayan ekstra migrasi dan juga bahkan saya lihat contoh di Kaliki itu sudah ada ambulan desa. Nah, jadi ambulan desa itu ketika ada masyarakat yang sakit ada itu langsung cepat sekali untuk mereka mengirim dengan dari tentunya dari pustu yang ada di desa tersebut langsung dikirim ke puskesmas. Dari puskesmas nanti kalau memang tidak bisa ditangani dikirim ke rumah sakit sesuai dengan rujukan berjenjang yang ada selama ini sistem yang sudah kita bangun. Jadi begitu.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Clara di Spadem. Apa satu terobosan yang sedang dipersiapkan pemerintah sendiri, terutama oleh Dinas Kesehatan Provinsi, agar ke depan tidak ada lagi masyarakat Papua Selatan yang merasa terlalu jauh dari pelayanan kesehatan yang ada? Oke, silakan Pak Sugino.
2: Ya, tentu saja terobosan yang diambil adalah mendekatkan pelayanan. Caranya bagaimana? Yaitu tadi salah satunya adalah pelayanan kesehatan bergerak. Memang jangka panjang kami sedang merencanakan untuk pembangunan satu rumah sakit provinsi sehingga nanti kasus-kasus gawat darurat, kasus-kasus yang selama ini dirujuk keluar dari wilayah Papua Selatan ini jadi berkurang. Memang sampai saat ini itu butuh waktu yang mungkin tidak dalam waktu jangka pendek bisa diselesaikan karena memang membutuhkan anggaran atau biaya yang cukup besar. Jadi ke depannya harapannya masyarakat yang butuh penanganan itu tidak lagi keluar dari Papua Selatan gitu, cukup di sini. Memang saat ini upaya yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari rumah sakit yang saat ini ada dalam waktu pendek itu mungkin yang kita lakukan. Seperti RSUD Merauke kan tahun lalu dia naik kelas menjadi tipe B. Kemudian rumah sakit Bunda juga kita tingkatkan menjadi tipe C. Ini menjadi langkah-langkah yang kita lakukan. Karena apa? Karena rujukan saat ini kan masih menggunakan rujukan berjenjang, bukan rujukan kompetensi, sehingga rumah sakit Bunda itu sekarang ini menjadi pengampu rujukan-rujukan dari kabupaten lain dan juga dari puskesmas. Karena memang kalau rujukan berjenjang berarti dari puskesmas tidak bisa langsung ke RSUD Merauke, kecuali yang gawat darurat. Nah, kemudian saya kaitkan lagi tadi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dua tahun lalu rasanya kami juga membantu membangunkan satu unit perawatan ibu dan anak di Rumah Sakit Bunda. Itu adalah salah satu peningkatan kapasitas atau jumlah yang bisa dilayani di wilayah. Jadi dalam jangka pendeknya kapasitas rumah sakit yang ada kita tingkatkan, kemudian kompetensi tenaganya juga kita lakukan dengan pelatihan, kemudian jangka panjangnya kita sedang merencanakan sebuah rumah sakit tipe B yang milik provinsi.
1: Iya, baik. Mungkin bisa dijelaskan ulang lagi dan juga secara detail ya Pak, terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa ketika ada rujukan ini tidak bisa langsung lagi ke RSUD yang ada. Ya, mungkin bisa dikategorikan ini yang sangat urgent sekali seperti apa nih Pak yang harus ke RSUD sehingga mohon maaf ya tidak terjadi simpang siur yang ada di masyarakat sehingga ketika datang apalagi sudah jauh-jauh ya datang ke kota dan mohon maaf bahasa kasarnya adalah ketika datang tidak dilayani tapi dirujuk lagi ke tempat yang lainnya lagi nih Pak, silakan.
2: Ya, ini rujukan berjenjang ini kan sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat ya melalui mekanismenya tentu BPJS kan ya. Memang bisa kalau misalnya langsung gitu tanpa rujukan gitu. Tapi nanti jatuhnya jaminannya tidak bisa digunakan. Jadi memang rujukan berjenjang ini ya kalau dari pelayanan tingkat pertama puskesmas, klinik dan lain sebagainya harusnya di rumah sakit tipe D atau tipe C dulu. Nah, kemudian kalau misalnya di tipe C itu tidak bisa ditangani baru dirujuk ke tipe B karena ini sistemnya berjenjang. Nah, kemudian kasus-kasus seperti apa? Tentunya ada kasus-kasus tertentu yang memang tentu saja indikasinya adalah indikasi medis, tidak bisa bahwa oh ini saya pengennya di sana gitu. Tapi kan secara sistem yang dibangun oleh pemerintah melalui jaminan BPJS itu seperti itu gitu. Ya, kalau misalnya di luar ketentuan, nanti jaminannya yang tidak bisa diklaim, sehingga biayanya dibebankan kepada masyarakat atau si keluarga pasien.
1: Oke. Selanjutnya, selamat pagi RRI, salam sehat bagi kita semua. Salam hormat untuk narasumber, maaf mau bertanya terkait dengan pelayanan kesehatan gratis. Bagaimana bila ditemukan penyakit yang cukup serius, apakah tindakan selanjutnya seperti operasi ataupun mungkin rujukan ke rumah sakit luar daerah yang ada? Dan, oke, ini dari Bapak Agusto yang di Kupar. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait CKG dan misalnya ditemukan penyakit yang serius itu tentunya kita sudah mengarahkan untuk fasilitas kesehatan yang ada itu melakukan tata laksana dulu, ditangani dulu kira-kira apa dari hasil pemeriksaan CKG tersebut. Kemudian kalau memang perlu rujukan ya dirujuk ke rumah sakit yang sesuai dengan tingkatan rujukan tadi, misalnya dari puskesmas ke rumah sakit tipe C dulu, kemudian setelah itu kalau memang tidak bisa tertangani ke rumah sakit tipe B, dan kalau memang tidak juga dirujuk ke rumah sakit di luar misalnya Papua Selatan. Nah itu dari provinsi memang ada anggaran untuk rujukan, tapi memang terbatas ya, karena itu makanya kita tingkatkan untuk kompetensi dari rumah sakit yang ada supaya untuk bisa menangani kasus-kasus sebagaimana tadi disampaikan, kalau bisa seminim mungkin untuk kita itu mengirim pasien keluar. Kita sedang meningkatkan kemampuan rumah sakit yang ada di 4 kabupaten ini. Kebetulan kemarin ya dari Yankes bekerja sama dengan rumah sakit nasional itu sudah melakukan MOU untuk peningkatan kapasitas rumah sakit. Jadi itu program yang sedang kami laksanakan, Pak.
1: Ya, mudah-mudahan untuk jangka waktu yang dekat ini dapat terlaksana ya, Pak, dengan baik. Oke, baik, Pak. Satu pertanyaan lagi, ini dari Bapak Franz. Kami ingin tahu bagaimana pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di kampung-kampung. Oke, yang akses jalannya sulit, terutama ketika cuaca buruk atau transportasinya tidak tersedia. Silakan. Oke.
2: Iya, rasanya dari awal tadi kami sudah menyampaikan ya, Pak, program kesehatan bergerak ini adalah salah satu ya, hanya salah satu upaya untuk menjangkau wilayah yang memang transportasinya minim atau sulit, itu tadi daerah terpencil. Nah, program ini kan kita gaungkan sebenarnya ketika masyarakat tidak mempunyai sumber daya ya untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya. Nah, ini yang kita hadirkan kan tenaga kesehatan yang hadir di sana. Mungkin kalau di kampung misalnya tidak punya fasilitas, tidak semua kampung mempunyai fasilitas ambulan kampung tadi ya. Nah, ini yang daerah-daerah inilah yang teman-teman kabupaten petakan, kemudian provinsi mensupport dari sisi anggaran, kemudian anggaran untuk pusling atau menjangkau wilayah itu kan sebenarnya di tingkat puskesmas juga ada melalui dana bantuan operasional kesehatan. Tapi kan saya yakin dengan luasan wilayah, dengan keadaan geografi di Papua Selatan, saya yakin mungkin dalam volumenya juga belum cukup gitu untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat. Nah, itulah provinsi hadir, makanya dengan PKB ini anggarannya kita support untuk tim kesehatan basis tim datang ke wilayah-wilayah yang memang secara volume maupun pelayanan belum maksimal dilakukan oleh kabupaten.
1: Oke, baik. Saya memberikan waktu kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan topik kita, menjangkau yang jauh, pelayanan kesehatan di daerah terpencil, dimulai dari Pak Waluyo dulu, kemudian nanti akan ditutup oleh Pak Sugino. Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi masyarakat harus kita layani dimanapun dia berada, baik itu yang ada di pelosok Papua Selatan ini. Jadi memang sehat apa kesehatan tuh bukanlah merupakan ini ya hal yang paling utama, tapi tanpa kesehatan itu segala-galanya juga tidak akan dapat kita nikmati dengan lebih baik. Jadi kita harapkan mari masyarakat untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat dari diri kita sendiri, karena ya kalau sakit kita sendiri pun juga yang akan menjadi kurang ya kualitas hidup kita, begitu itu Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Waluyo, silakan Pak Sugino.
2: Baik, makasih Kak Desi. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara dimanapun mereka berada. Jadi jarak jauh, medan yang sulit maupun keterbatasan akses tidak boleh menjadi alasan masyarakat Papua Selatan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, penguatan puskesmas, program HANIM Sehat, kemudian penugasan tenaga kesehatan di wilayah DTPK, serta dukungan serta pemerintah kabupaten, para mitra termasuk RRI, Dinas Kesehatan Provinsi, untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin dekat, merata, dan bermutu hingga ke kampung-kampung. Kami mengucapkan terima kasih kepada RRI kembali lagi dan seluruh pendengar RRI yang telah mengikuti dialog ini. Terima kasih pula atas setiap pertanyaan dan kritik tadi yang disampaikan oleh masyarakat. Ini menjadi masukan yang telah kami simpan. Apresiasi masyarakat terhadap kesehatan ini menjadi energi ya, kritik maupun saran tadi menjadi energi dan bahan evaluasi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
1: Baik, terima kasih Pak Sugino. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita. Semoga di lain kesempatan kita dapat berbincang lagi ya Pak. Baik, dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Papua Selatan Sehat. Dan kita sudah berbincang cukup panjang mengenai bagaimana pelayanan kesehatan terus diupayakan agar mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah terpencil Papua Selatan. Dari dialog ini kita dapat memahami bahwa menghadirkan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh bukan hanya persoalan membangun fasilitas kesehatan saja, tapi dibutuhkan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang ada. Semoga pelayanan kesehatan di Papua Selatan semakin baik lagi dan semakin merata dan semakin mampu menjangkau seluruh masyarakat termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil Papua Selatan. Saya Desi Ratnawati pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih